informasi untuk Anda, Perdana Menteri India Narendra Modi akan berada di Indonesia dalam rangka kunjungan kenegaraan 7-8 Juli 2026. Presiden Prabowo Subianto akan menggelar pertemuan bilateral dengan Modi. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono mengatakan bahwa Presiden Prabowo akan menerima Modi di Istana Merdeka, Jakarta. Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan kunjungan Modi ke Indonesia merupakan kunjungan

Dan pagi hari ini spesial buat yang lagi di Jakarta, anak Kebumen, Yoga Prastowo, semangat pagi dan semoga aktivitas kerjanya lancar, dilindungi oleh Allah. Dan yang pastinya buat ayah tercinta yang ada di Kebumen, semoga lekas sembuh dari penyakitnya, diberikan kesehatan, diberikan kekuatan agar supaya bisa keluar dari penyakit dan juga dari rumah sakit, biar supaya bisa beraktivitas seperti biasanya. Dan pagi hari ini di hari Kamis manis, semoga hari ini semua berjalan dengan manis aktivitas Anda. Yang lagi beraktivitas, selamat beraktivitas. Yang lagi siap-siap untuk ke tempat aktivitasnya, selamat bersiap-siap.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Peringatan Hari Hutan Sedunia setiap 21 Maret mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi hutan jati terbaik di dunia. Bahkan kayu jati atau Tectona grandis disebut sebagai emas hijau. Faktanya VOC atau Kompeni Hindia Timur Belanda sangat tertarik dengan emas hijau ini sampai-sampai mendirikan loji pertama mereka di Indonesia, tepatnya di daerah Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1651. VOC juga mengusahakan izin berdagang jati di daerah Jepara, Semarang, dan Surabaya. Ini semua mereka lakukan karena mereka menganggap bahwa perdagangan kayu jati akan lebih menguntungkan jika dibandingkan berdagang rempah-rempah yang pada waktu itu sedang naik daun.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Intermezzo.
1: Cep, ngapain pegangin-pegangin rumah?
2: Ini cu, lagi mau isi pulsa.
1: Eh, apa hubungannya nempel di pagar rumah sama isi pulsa? Telepon operator aja kali, Cep.
2: Itu dia masalahnya, Cuk. Dari tadi disuruh operator tekan pagar. Nah, ini aku tekan-tekan pagar. Aduh, malah jempolku yang bengkak.
0: Intermezzo.
3: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
4: Ya, kuliah gagal. Gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
5: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
6: Ya jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
4: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
5: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
6: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
7: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon ku overdosis, meninggal karena narkoba.
3: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba,

kali ini dari Kota Bekasi memberikan informasi terkait dengan Menteri Kependudukan dan juga Pembangunan Keluarga menunggal Kepala BKKBN Wi Haji mengapresiasi program sekolah lansia yang dijalankan pemerintah Kota Bekasi, dan pasalnya program tersebut dinilai mampu meningkatkan kesejahteraan psikologi dan juga sosial masyarakat lanjut usia. Menurutnya program sekolah lansia yang dijalankan Pemkot Bekasi merupakan contoh yang sangat baik, dan sebab melalui program tersebut lansia bukan hanya diberikan pelayanan tetapi juga ruang untuk berkarya, belajar dan juga tetap aktif di tengah masyarakat. Apresiasi dari Menduk Bangga juga linear dengan angka harapan hidup warga Kota Bekasi berdasarkan data Pusat Statistik atau BPS. Angka harapan hidup warga Kota Bekasi mencapai 76,61 tahun, tertinggi se-Jawa Barat. Sekali lagi bagi Anda yang sudah sampai tempat aktivitasnya, selamat pagi, selamat beraktivitas. Bagi yang mungkin masih di tempat tidur seperti Yoga Prastowo, bangun sarapan pagi, tapi jangan di hotel. Bagi Anda yang lagi sarapan pagi, selamat sarapan. Sarapan itu penting sebenarnya agar supaya beraktivitasnya lebih semangat lagi. Dan jika Anda mau beraktivitas, harus mandi biar segar. Yap. Dan jangan sampai lupa untuk sikat gigi.

91,5 Pro 1 Atambua. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Atambua. Terima kasih, baru saja Anda ikuti Atambua Pagi Ini. Dengarkan selalu Atambua Pagi Ini, setiap hari dari pukul 5 hingga 10 pagi, hanya di Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi. Atambua Pagi Ini. Pro 1 Atambua. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Atambua.

0: Selamat pagi jelang siang pendengar Pro 1 RRI Atambua, saya Bimao. Di jelang siang edisi tanggal 9 Juli 2026 kita punya topik tantangan baru jaksa dalam menghadapi kasus korupsi. Kenapa harus ada tantangan baru? Adakah tantangan lama? Tetapi inilah pergeseran daripada kehidupan kita. Dulu kita hidup tidak begitu lekat dengan hal-hal yang berkaitan media, hal-hal yang berkaitan dengan teknologi informasi, teknologi komunikasi. Nah sekarang ada undang-undang ITE, ada undang-undang perlindungan, dan hal-hal tentang inilah yang akan kita bahas pagi hari ini, tapi yang berkaitan erat dengan kasus korupsi. Ada dua narasumber yang hadir di studio 1 RRI. Yang pertama ada Pak Raffi Ramadan, sarjana hukum. Selamat pagi Pak Raffi. Sehat ya Pak?
1: Alhamdulillah.
0: Beliau kepala seksi 2, kepala seksi 1 dari intelijen Kejari Belu. Kemudian ada yang sama beliau ini, Pak Dimas. Selamat pagi Pak Dimas.
2: Selamat pagi Pak.
0: Sehat?
2: Puji syukur sehat.
0: Puji syukur sehat. Jadi Pak Dimas, beliau ini penelaah penuntutan dan penegakan hukum di Kejari Belu. Kalau Anda berkaitan atau berhadapan dengan hukum, maka ketika ada pelimpahannya, beliau berdua akan Anda jemput. Gitu. Saya ke Pak Raffi dulu, membuka kebersamaan kita Pak. Apa sebenarnya kasus korupsi di era-era lampau dengan era sekarang, apa sih bedanya di era ITE itu?
1: Ya, sebenarnya perbedaan atau modus operandi dari para pelaku atau tersangka dari tindak pidana korupsi sebenarnya modusnya sama-sama saja. Tetapi dalam hal ini sekarang sudah banyak dilakukan secara teknologi. Banyaknya uang digital, ya kan? Banyaknya media sosial, banyaknya hal-hal yang bisa kita menghubungkan kita dengan dunia luar, tidak hanya di Indonesia. Bahkan di kita juga ada diklat kripto, bagaimana uang kripto itu berjalan dan sebagainya. Dan dari situlah kita tahu kemana sumber atau mata uang itu berjalan. Siapa yang berhak bertanggung jawab terhadap tindak pidana ini, siapa juga yang bisa kita dimintai pertanggungjawaban terhadap tindak pidana korupsi. Karena dalam hal ini adanya KUHP baru dengan KUHP lama, beberapa tahapan yang seharusnya bisa dilakukan udah banyak yang bergeser, bahkan kewenangannya semakin besar. Yang dulunya alat bukti hanya minimal 2 alat bukti, sekarang alat bukti ada 8 di dalam KUHP baru. Adanya tindak pidana hukuman melalui denda atau dari kategori 1 sampai dengan kategori 8, adanya tindak pidana yang dilakukan pidana kurungan, pidana sosial dan lain sebagainya. Bahkan ada juga yang merumuskan bahwa tindak pidana korupsi bisa dilakukan melalui RJ atau restoratif justice. Nah, itu banyak hal yang berkembang sekarang karena dalam tindak pidana sudah ada pergeseran tindak pidana. Yang dulu awalnya kita melakukan tindak pidana sudah masuk aja penjara, masuk penjara, masuk penjara, masuk penjara. Nah, sekarang tidak, apalagi di Tipikor kita diwajibkan adanya pemulihan aset, pengembalian kerugian keuangan negara. Nah, bagaimana cara kita mengembalikan kerugian keuangan negara? Misalnya ada satu orang melakukan tindak pidana korupsi, terus dia dipidana penjara, apakah negara diuntungkan terhadap itu? Kan tidak juga. Makanya harus ada pengembalian terlebih dahulu. Adanya ahli menghitung kerugian keuangan negara, ada juga namanya perekonomian keuangan negara. Perekonomian keuangan negara dengan kerugian keuangan negara berbeda. Itu ada beda lagi. Nanti dalam kerugian keuangan negara dia harus dikembalikan terlebih dahulu. Misalnya yang kemarin lagi viral, yang sudah lama kita berhasil di Kejagung menangani 300T pengembaliannya berapa? Harus dikembalikan terlebih dahulu 300T-nya seperti apa? Bagaimana caranya dan lain sebagainya.
0: Nah, kalau bisa izin para pemakan ya, duit yang bersusun-susun itu di depan meja penyidik itu, barang itu uang pengembalian negara dong.
1: Pengembalian, dan kita kembalikan ke rekening kas negara sebagai PNBP dari kejaksaan. Itu kita kembalikan uang tersebut sebagai pengembalian kerugian keuangan negara. Dari hal itulah kita ada pemulihan dari aset negara dan sebagainya. Kalau di penjara saja orang sekarang banyak juga, apalagi di sini di Atambua, orang di penjara tidak malah sedih, ada yang ketawa, ada juga yang senang ketemu teman-teman yang kalau tidak punya teman. Kita kan itu hal-hal yang sudah bergeser alah pemidanaannya.
0: Rafi, izin, berarti ini tidak ada efek jera ya? Kalau cuman ya dipenjarakan, ya sudah saya jalani 5 tahun palingan saya keluar kok. Ya gitu ya. Oke. Baik, saya ke Pak Dimas. Pak Dimas, tentu yang dulunya 2 alat bukti, kemudian sekarang 8 alat bukti. Nah, di era tantangan baru ini, era ITE, seberapa sulit itu?
3: Izin, saya luruskan sedikit ya, tadi maksud Bang Raffi itu untuk membuktikan itu minimal 2 alat bukti. Tapi kalau kita mengacu alat bukti KUHAP sebelumnya, pasal 184 ayat 1, itu ada 5. Kemudian sekarang ditambah lagi, jadi barang bukti itu masuk ke dalam alat bukti. Terus ada keyakinan hakim dan perbuatan lainnya yang bisa membuktikan. Nah, trikinya apa di era korupsi ini sebenarnya lebih ke, kalau secara pembuktian barang bukti, tentunya Undang-Undang Korupsi sebelumnya udah mengakomodir atau mengakui bukti elektronik ya. Hanya pembuktiannya yang sedikit rumit karena perlu dari ahli forensik, laboratorium forensik. Sedangkan bedanya korupsi dulu dengan sekarang bagaimana pembuktiannya? Kalau dulu itu lebih konvensional, Pak. Jadi kayak bukti-buktinya mungkin nota, stroke, yang mana kalau misalkan itu dimanipulasi, kita sederhana aja membuktikannya. Kita cek, cross-check ke tokonya untuk membuktikan. Kalau sekarang ini kan seperti Pak Raffi tadi bilang, lebih luas, dia bisa kripto, e-money, apa bentuk itu uang elektronik, sehingga untuk pembuktiannya sedikit lebih sulit, lebih tricky dibandingkan yang dulu masih konvensional. Itu sih yang menyulitkan ya, sedikit menyulitkan. Tapi memang kita sendiri dituntut untuk cepat beradaptasi. Dengan tadi yang disebutkan, kejaksaan sudah mulai melakukan diklat kriptokurensi untuk pembuktiannya bagaimana, follow the money-nya bagaimana, itu aliran uangnya, kurang lebih seperti itu.
0: Artinya perkembangan ini membawa tuntutan baru bagi aparatur penegak hukum, dalam hal ini kejaksaan. Dia pakai teknologi, tentu kejaksaan juga harus mengikuti itu. Jangan sampai di belakang atau terlambat. Maka kemudian bagaimana perkembangan teknologi ini, Bang Raffi, mengubah cara jaksa kerja? Apakah mengubah atau tidak?
1: Kalau dari cara kerja, kita masih menggunakan cara kerja yang lama, tapi kita harus update setiap hari bagaimana setiap, karena dalam tindak pidana korupsi setiap case-nya itu berbeda-beda. Ada yang tiba-tiba menyimpan uang menggunakan kripto, itu kan gak kedetek kita, apalagi dia menggunakan akun orang lain. Nah, terus ada juga yang menggunakan bank luar negeri. Bagaimana kita mengetahui, makanya ada namanya aset tracing. Kita mencari dulu aset dari calon si terdakwa atau terdakwa ini, kita cari dulu asetnya seberapa banyak dan lain sebagainya. Pada saat keluar kerugian keuangan negaranya, baru kita bisa mengetahui bagaimana cara pengembaliannya. Beberapa uang yang disita itu untuk mengembalikan kerugian keuangan negara. Nanti endingnya kan tetap saja, misalnya ada barang dan lain sebagainya, di lelang, apakah sudah memenuhi atau belum. Kalau belum memenuhi dengan ketentuan yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan putusan dari pengadilan, itu bisa ditambahkan terhadap hukuman badannya. Ya. Dalam hal ini, kalau kita bicara terkait dengan ITE, sekarang rekaman CCTV, baik itu alat bukti rekaman dan lain sebagainya, itu bisa tidak langsung dijadikan alat bukti. Sebenarnya bisa juga, tetapi keabsahan atau keaslian dari alat bukti tersebut kita harus juga cross check lagi. Makanya kita perlu ahli dan sebagainya. Bahwasanya ada 2 alat bukti. Makanya kalau kita cuma 1 rekaman saja bisa diragukan untuk keasliannya. Makanya kita perlu ahli yang menyatakan nanti dalam berita acara, bahwasanya menyatakan barang itu rekaman dan lain sebagainya belum ada editan, dinyatakan benar dan lain sebagainya. Jadi kita mempunyai 2 alat bukti. Yang pertama alat bukti elektronik tadi, yang kedua alat bukti surat lagi. Jadi kita menambahkan lagi, karena kita sekarang dituntut ada banyak alat bukti, bagaimana cara kita bisa menyelesaikan dan kita bisa membuktikan dalam persidangan.
0: Ini apa ya, saya kembali ke Pak Dimas. Seperti tadi, ketika di tracking dan mereka menyimpan hasil kejahatan mereka, ya korupsi ini, ke dalam bentuk-bentuk e-money itu, ini akan menyulitkan. Kendalakah kita?
3: Menyulitkan, iya. Tapi kalau mau dibilang jadi kendala kita juga tidak. Karena meskipun di era digital ini, jaksa sebenarnya tidak dituntut oleh pimpinan untuk menjadi ahli ITE. Karena memang bukan keilmuan kita. Tapi kita dituntut untuk beradaptasi. Jadi bagaimanapun caranya beradaptasi, kita berkoordinasi dengan pihak-pihak yang penting, seperti tadi kita hadirkan ahli yang bisa membuktikan, orang yang mempunyai kapasitas untuk membuktikan kripto itu cara kerjanya seperti apa, atau uang-uang elektronik itu cara kerjanya seperti apa. Sehingga menurut saya hal tersebut bukan lagi kendala untuk kejaksaan dalam mengungkap korupsi-korupsi yang berbasis digital seiring dengan perkembangannya teknologi. Sehingga kalau dibilang menyulitkan, cukup menyulitkan, tapi dibilang sebagai kendala itu sebenarnya tidak juga, karena ya itu, kita dituntut untuk bisa beradaptasi.
0: Ya, tuntutan adaptasi ini Bang Raffi butuh waktu ya. Tadi disampaikan harus diberikan bimtek gitu, atau sekolah lagi gitu. Nah, akankah ini mengganggu kerja-kerja tugas pokok daripada seorang jaksa?
1: Mengganggu tidak. Karena kita ada waktu tersendiri, ada beberapa tupoksi kita yang memang kita harus wajib dilakukan dan lain sebagainya. Ini hanya tambahan yang itu mendukung kita. Kita pun juga senang kalau melakukan diklat dan lain sebagainya. Karena itu pengetahuan baru yang seharusnya kita ketahui. Menambah kapasitas. Nah, itu hal-hal yang kayak gitu kan bagi kita, apalagi kita masih muda, hal yang menarik dan kita perlu lakukan, itu pun juga kita perlu belajar dan lain sebagainya. Jadi hal-hal seperti itu memang kita senang. Bahkan kita di sini pun kita khususnya di Belu, malah kita mencari kadang ada nggak diklat ini, ada nggak diklat itu, biar kita menambah wawasan dan sebagainya. Hal-hal itulah yang membuat kita terus beradaptasi dan sebagainya. Tadi ada sedikit yang seharusnya kita sampaikan di awal. Sebenarnya kadang orang lupa sebenarnya terkait dengan tipikor. Nah, tipikor ini kan kalau di undang-undang lama, undang-undang nomor 31 tahun 99 pasal 2, pasal 3, itu inti delik dari tipikor. Kalau di undang-undang baru kan ada masuk di dalam KUHP. Dia pasal 603, 604, dan seterusnya. Nah, tipikor tidak hanya meraup sendiri, bahkan juga ada suap-menyuap, gratifikasi, itu masuk dalam undang-undang tipikor. Terus dalam undang-undang ini, kadang orang lupa bahwasanya pasal dari tipikor itu, saya bacakan sedikit, yaitu barang setiap orang yang merugikan yang menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi, merugikan keuangan negara atau perekonomian keuangan negara. Nah, intinya di situ bahasanya kadang orang bilang wah dia yang melakukan, tapi kenapa bisa si B yang dapat masuk dalam terjadi tersangka, jadi terdakwa dan lain sebagainya. Padahal dalam perkara tipikor tidak hanya orang yang diuntungkan saja, tetapi yang melakukan, setiap orang yang menguntungkan diri sendiri. Misalnya saya mengambil uang sendiri, berarti saya menguntungkan diri sendiri saya. Saya bagi lagi ke Pak Dimas, berarti saya menguntungkan orang lain. Pak Dimas masukkan dalam korporasi perusahaan dia, masuklah lagi dalam korporasinya. Berarti tiga subjek sudah ada.
0: Berjamaah
1: jadi. Jadi tipikor itu tidak hanya diri sendiri, okay, orang lain, korporasi, tiga itu. Jadi kebanyakan orang taunya, oh, yang menikmati cuma si A kok, dia hanya membantu, cuma tanda tangan saja. Itu kan bagian dari itu. Tanpa ada tanda tangan pun uang tidak bisa cair. Makanya dalam tipikor itu tadi ada yang namanya berjamaah dan lain sebagainya. Kalau kita bicara tipikor, tidak mungkin tipikor itu dilakukan oleh satu orang.
0: Nah, itu. Karena tadi jelas bahwa diri sendiri, orang lain. Nah, orang lain ini kan bukan satu lagi, sudah jamak ini ya. Orang lain berapa, itu berapa banyak, itu semua di tracking. Tapi kalau di masa ini, saya kembali lagi tadi, Pak Raffi sampaikan bahwa kalau memang dia simpannya ke kripto, kita harus tracking juga ke kripto. Yeah. atau e-money atau lain sebagainya, kita harus tracking juga. Nah, dengan kondisi seperti ini, dengan perubahan pola korupsi ya, yeah, begitu, sulitkah kejaksaan mengumpulkan bukti, Pak Dimas?
3: Jadi sebenarnya terkait mengumpulkan bukti, dibilang sulit juga, ya mungkin tricky ya, tantangan ya, kata yang lebih tepatnya itu menjadi tantangan, seberapa jeli cermatnya jaksa dan penyidik pada kejaksaan untuk mengumpulkan bukti-bukti. Sehingga kalau misalkan, yaitu kita harus perbanyak relasi, berkoordinasi, kemudian kita harus perbanyak bimtek-bimtek agar ketika kita berkoordinasi misalkan dengan ahli untuk kripto, itu kita tidak hadir dengan pikiran kosong seperti mahasiswa yang bertanya ke dosen, tapi kita di situ untuk berdiskusi, sehingga ahli juga punya beban moral ke, oh ternyata orang-orang penyidik dan dari kejaksaan ini ada kepemahamannya, sedikit banyaknya paham tentang kripto. Demikian mungkin untuk pengumpulan bukti. Terus tadi juga dijelaskan, mungkin saya menambahkan sedikit ya, bukan menambahkan sih, memperjelas aja. Jadi tadi diri sendiri, orang lain dan badan hukum ya. Nah, jadi bahwa hukum pidana kita ini memang mengakui, orang pasti bertanya, kok korporasi gimana cara memidananya kan? Padahal sudah jelas di dalam hukum pidana itu kita mengakui dua subjek hukum. Yang pertama ada naturalic person, itu manusia, orang. Yang kedua ada reh person, itu badan hukum. Jadi tipikor juga dia mengakui badan hukum sebagai subjek pidana. Bedanya apa yang dilihat? Kalau misalkan orang itu kita lihat dari mens rea, niat jahatnya. Kalau dari badan hukum ini kan nggak mungkin badan hukum punya niat jahat kan? Dia nggak punya harafiah seperti manusia, niat batinnya nggak ada. Sehingga dilihat dari pola strukturnya. Nah, kemudian dilihat lagi follow the money-nya, bagaimana uang itu mengalir, tadi dijelaskan Pak Raffi, dikasih ke saya ya, kemudian dikasih ke orang lain. Nah, itu dilihat bagaimana cara uang mengalir. Makanya sekarang ini kadang kejaksaan kalau lagi buka kasus, terutama kita punya pimpinan di Kejagung, kalau lagi buka kasus besar pasti buzzer-buzzer yang muncul bertanya di mana letak kerugian negaranya. Dia tidak ada aliran negara ke dia, tidak menerima keuntungan, padahal tadi sudah dijelaskan keuntungan itu kan tidak harus ke dirinya sendiri, bisa ke orang lain, bisa ke korporasi, nanti melalui situ baru uangnya nanti di money laundry, bisa dicuci uangnya sehingga seakan-akan uang tersebut terlihat halal begitu.
0: Baik, saya teringat dengan salah satu kasus yang cukup mengguncang ketika kita punya pemerintah ingin memperkuat jaringan telekomunikasi. Itu kan jatuhnya, mohon maaf, ke yayasan-yayasan. Mungkinlah ini yang dimaksud korporat tadi ya. Jadi hibah, bentuknya hibah, tapi ternyata itu uang hasil nilep gitu. Saya akhirnya paham gitu ya.
3: Iya, kurang
0: Pak. Iya kan, para
3: polanya.
0: Polanya begitu.
1: Modalnya seolah-olah itu dari uang yang halal.
0: Iya,
1: padahal kita tahu sumbernya dari mana.
0: Rafina, kalau seperti ini berarti trackingnya lebih susah, lebih tricky tadi, karena bukan hanya ke satu orang saja kan, Pak Rafi? Sudah menyebar, ya kan? Nah, bagaimana polanya untuk kita tahu menyebarnya ke siapa, menyebarnya ke siapa, atau belum boleh diungkapkan tuh hal-hal seperti ini?
1: Hal-hal seperti itu kan nanti dalam pembuktian bisa. Sekarang kita kalau kita bicara kewenangan, kita bisa melakukan dalam bank juga kita bisa minta apa namanya?
3: Rekening
1: koran, bahkan dari HP pun, dari apa namanya mbanking pun kita bisa download rekening koran, dari mana uang itu di transfer dan lain sebagainya, kayak gitu. Karena sekarang kan identitas itu tidak hanya KTP, handphone itu termasuk dalam identitas dari diri manusia. Kemana-mana kita bawa HP dan lain sebagainya, dalam situ juga ada identitas kita, baik itu bank digital, KTP digital, mbanking dan lain sebagainya, itu kan semua udah dari situ. Bahkan semua aplikasi
0: elektronik,
1: nah, ada di dalam HP. Sekarang kita kendalikan aja sekarang dari HP semuanya. Apalagi terkait dengan media sosial, kita bicara apa saja, kita masukkan media apa saja dalam berita apa saja dalam media, semua orang anggapnya itu hal yang beneran terjadi. Padahal kita harus tahu dulu, apalagi kita seorang jaksa harus tahu tuh apakah, kalau kadang bahasa sini apa namanya, Thomas ya, kita tidak percaya
0: ya, ya,
1: kita
0: ya,
1: tidak merasakan atau melihat secara langsung ya. Ya, kalau ya, kita nggak lihat secara langsung, tidak merasakan secara langsung, kita tidak percaya, itulah kita.
0: Iya,
1: tapi benar. Kebanyakan di media sosial tanpa kita tahu kenyataannya seperti apa, kita tiba-tiba percaya saja. Nah, itulah yang namanya identitas kita. Bagaimana orang cuma hanya share udah percaya dan komen dan sebagainya, padahal tidak tahu yang share itu akun anomali dan sebagainya. Maka dari HP itulah kita baru tahu akun ini punya siapa, milik siapa, kita tracking dari akun siapa, dari emailnya kita detect dan sebagainya. Nah, dari hal-hal itulah kita tahu tuh apakah dia investasi di mana. Sekarang banyak aplikasi-aplikasi
0: investasi
1: dan sebagainya. Dari situlah dia beli kripto, dia beli saham di A, B, C, D, F, G dan lain sebagainya. Dia beli emas, beli apa dan sebagainya, kan dari situ. Bahkan sekarang tidak hanya emas itu dipegang secara fisik, tapi secara digital pun kita sudah gampang untuk membelinya. Bahkan kita tahu harga per menit dan per detik dia naik turunnya kan. Nah, itu hal-hal seperti itu yang dalam ITE kita harus buktikan bagaimana itu hanya pemilikan dari dia, dari mana sumbernya dan lain sebagainya. Keamanan itu yang kita harus tahu. Bahkan kita ada MOU juga di beberapa negara untuk bisa kita mengecek si A ini mempunyai tidak aset di sebuah negara A, B, C, D, F, G yang disinyalir di situ ada aset dia. Oke. Seperti itu.
0: Ini memang butuh kerja ekstra, perhatian ekstra, ketelitian ekstra ya Pak Dimas ya. Gitu. Nah, belakangan memang aset kripto ini mencuat ya.
1: Yeah.
0: Mencuat. Karena mungkin mereka sampaikan bahwa atau mereka berpikir bahwa nggak kedetek ini, nggak mungkin kedetek, tapi kan tidak mungkin penegak hukum ini jadi followers. Mereka akan berupaya untuk satu langkah bahkan dua langkah di depan, karena tadi alih-alihnya sumbangan-sumbangan, tetapi ya itu ternyata dari mana hasilnya kita paham bersama. Pak Dimas, kalau sekarang kita lihat lagi kepada kripto ini, modusnya selain kripto ada lagi modus lain?
3: Oke. Sebenarnya kalau modus banyak ya, selain kripto bisa ke saham atau dia buat usaha dan lain-lain ya. Itu kan modelnya pencucian uang. Nah, jadi kalau kita bicara pencucian uang, asetnya kripto dia korupsi dimasukkan ke kripto, itu kan biasanya jadi ada core crime, tindak pidana utamanya apa? Kita misalkan korupsi, nanti following crime, follow up crime-nya, tindak pidana yang mengikutinya adalah pencucian uang. Sehingga kita perlu hanya buktikan aja salah satu, kemudian salah satu dulu baru kita membuktikan selanjutnya. Nah, kemudian untuk mengetahui, tadi kan ditanya untuk mengetahui kesulitannya seperti apa, itu sebenarnya ada dalam penyidikan ada dua metode. Yang pertama kita bisa follow the money, ikutin uang, aliran uangnya, sama ikutin orangnya, follow the subject, itu kita mengikuti orangnya, terus mengikuti asetnya, aliran dananya kemana. Terus selain kripto juga bisa ke saham, emas, tadi banyak ya. Kalau zaman dulu kan dia lebih ke tempat usaha atau lain-lain yang masih konvensional, tapi kalau zaman sudah modern sekarang bisa ke emas, kripto seperti tadi, aset-aset yang mungkin bisa jadi dia juga misalkan kayak di Timor Leste, kita bahas ini ya, kemungkinan potensi-potensi di Belu ini yang perbatasan, bisa jadi dia ketika melakukan tindak pidana kemudian dia keseberang, jadikan itu dolar, disimpan di sebelah dulu pakai nama orang lain, kemudian begitu reda nanti baru dia pakai uangnya. Cuman kan kita harus tahu korupsi ini dan luasannya 18 tahun. Terus korupsi ini kan juga sebenarnya, nah ini secara etimologi aja ya, saya kaitkan nanti, korupsi ini kan dari bahasa Latin corruptus, artinya busuk. Nah, kalau kita ingat pepatah bilang sepandai-pandainya bau busuk itu ditanam, disimpan, pasti akan tercium. Nah, korupsi juga mau disimpan dalam bentuk kripto, emas, dolar, mau ditaruh di negara manapun, Timor Leste atau negara tetangga lainnya, pasti kita bisa cium. Itu follow the people, follow the money, kita punya metode itu, mau ikutin orangnya bisa, mau ikutin aliran dananya juga bisa. Kalau lebih seperti itu.
0: Pak Raffi, selain kripto, e-money tadi ya, biasa aset-aset apa saja yang menurut pengalaman atau selama ini kasus-kasus yang ditangani kejaksaan, tempat koruptor itu mengalihkan kekayaannya supaya tidak begitu terlacak. tidak mudah dicacat.
1: Baik, baik juga kalau hal-hal itu ya. Jadi kalau selain kripto, e-money, sebenarnya kan dalam bentuk saham bisa, sekarang kan ada yang namanya tas mahal ya kan, tas dan sebagainya, ada motor sport dan sebagainya, ada tanah, beli tanah misalnya rumah di Jakarta, ternyata dia punya tanah di Papua, punya tanah di NTT dan sebagainya, itu kedetek semuanya kan. Dari situ kan yang hanya di profiling bukan hanya si A saja, tetapi keluarganya juga, siapa istrinya, siapa anaknya, sama kakaknya, adiknya dan sebagainya, semuanya kan kita kan harus tahu di mana uangnya, sumber dananya dan sebagainya, pekerjaannya apa. Apalagi tadi Dimas sudah sampaikan kalau ada yang misalnya core-nya tindak pidana korupsi tapi ditempel lagi subsidi yang menggunakan TPPU atau money laundering, dia harus buktikan money laundering itu. Kenapa kita bisa bicara money laundering? Karena seolah-olah uang itu nyata, dijadikanlah dia modal dalam sebuah perusahaan, tiba-tiba dia mendirikan perusahaan A, B, C, D, F, G, itu kan modalnya dari situ. Padahal itu uang sebenarnya bukan uang yang resmi seharusnya dia dapat, tapi seolah-olah dia, ini aku punya toko di sini, jadi penghasilan setiap hari pun tertutupi dari toko saya. Itu kan seolah-olah nyata, padahal uang itu tidak dari situ awalnya. Jadi kan kita angkanya, wih dia kaya karena dia punya perusahaan A, B, C, D, F, G, padahal perusahaan itu baru berdiri, baru berjalan dan sebagainya. Bisa juga kita beli sahamnya, tiba-tiba kita menjadi 51%, kita pemegang saham terbesar dari situ dan sebagainya. Itu kan dari situ. Makanya hal-hal itulah yang kebanyakan dilakukan. Jadi enggak kedetek dia punya kegiatan, banyak hal yang dia lakukan padahal sumbernya cuma satu, dari dia mengambil uang dari kas negara dan sebagainya. Nah, dari situlah sebenarnya kalau kita bicara tipikor, inilah yang menjadi hal. Karena kalau kita bicara Indonesia, kita hanya mempersempit saja atau kita hanya menekan angka korupsi. Kalau menghilangkan, kita agak-agak susah. Karena tipikor tidak hanya mengambil uang negara yang dengan bentuk banyak, tapi suap menyuap, gratifikasi itu masuk dalam tipikor. Itu kan hal-hal kecil yang dilakukan, tetapi endingnya lama-kelamaan juga kesana pada saat dia mempunyai kewenangan. Makanya kalau kita bicara tipikor, pada saat sekarang kita tidak mempunyai orang-orang misalnya kita, kayak kemarin kita

0: bucin dulu. Dari situ nanti nantinya kan setiap hari dilakukan, lupa untuk mengembalikan. Nah, di situ emang nggak apa-apa lah, kemarin juga nggak apa-apa. Hal itu yang menjadi kebiasaan. Makanya kalau kita bicara hal-hal seperti ini dalam rangka besar, ya awalnya dari kecil dulu, mental itu dibawa dari kecil. Makanya kita harus clearkan terlebih dahulu pendidikan di Indonesia,
1: ya, pendidikan kita, karakter itu ya,
0: karakter anti korupsi di Indonesia, biar kita bisa generasi ke depan. Apalagi Indonesia sudah menyongsong Indonesia Emas 2045. Nanti mungkin kita juga yang nanti menjadi pimpinan di suatu saat di 2045 ke depan, untuk menduduki jabatan-jabatan tertentu, kalau kita dipupuk dari sekarang memang sudah hal yang baik kita lakukan, kedepannya tidak menutup kemungkinan hal baik juga yang bakal kita dapatkan.
1: Oke. Saya kembali ke Pak Dimas ya, karena ini soal penelaahan bidangnya beliau. Pak Dimas, kalau tadi Bapak jelaskan soal corporate, melibatkan banyak orang, tadi kan tidak mungkin corporate itu punya niat ya, perusahaan itu punya niat untuk korupsi, tapi orang-orang di dalamnya, dalam hal ini ketika sebuah corporate itu terlibat dalam tindak pidana korupsi, maka yang di tracking itu struktur di dalamnya kah? Seperti itu kah?
2: Oke. Jadi balik lagi di metode penyidikan ya, kita untuk akar mengukur, mencari kerugiannya itu kita bisa follow the people, follow the money. Kita bisa ikutin aliran struktur orang-orangnya dulu, kemudian kita ikutin aliran dananya. Nah, kemudian kan korupsi ini nggak mungkin dari satu perusahaan langsung apa, dia melakukan korupsi sendiri, perusahaannya nggak mungkin, pasti ada aliran seperti tadi dari subjek hukum naturalik person, kemudian dialirkan ke ini, atau naturalik person bekerja sama dengan perusahaan luar, kemudian nanti dibilang, kalau misalkan saya kasih contoh ya, ada seorang bekerja sama dengan perusahaan di luar, kemudian nanti dengan dalam kerjasama itu secara lisan perusahaan luar bilang, kalau kamu beli barang di saya, nanti saya akan markup harganya, kemudian nanti keuntungannya akan diberikan ke kamu. Nah, keuntungannya kan korupsi ini kan bukan tindak pidana yang dilakukan oleh orang bodoh, pasti orang pintar. Caranya bagaimana? Nih saya kasih salah satu contohnya, dia memberikannya keuntungan hasil markup yang tidak wajar itu bukan secara langsung, tapi dengan cara berinvestasi ke perusahaannya milik si pelaku yang membeli barang. Ini kan mirip-mirip kasus-kasus yang viral ya. Jadi si A dia bekerja sama dengan perusahaan di luar negeri, kemudian nanti hasil markup yang tidak wajarnya perusahaan luar negeri berikan dengan cara berinvestasi ke perusahaannya si A. Itu kan sudah termasuk ada potensi money laundry-nya juga, sehingga seolah-olah uang hasil markup yang tidak wajar itu merupakan uang yang halal karena diberikan dalam bentuk investasi.
1: Kan terkadang Pak Dimas ya, kita kaitkan ada istilah-istilah perusahaan cangkang gitu.
2: Ya, ya, okay, betul, ya? Betul, betul.
1: Nah, contohlah saya punya perusahaan di Indonesia, tetapi karena Pak Dimas bantu saya dalam hal ini untuk money laundry tadi, saya bikin perusahaan cangkang di luar, ya di Australia, di mana lah, di Timor Leste dan lain sebagainya. Ternyata itu nol, nggak ada.
2: Iya, yeah, betul.
1: Oke, okay. Baik, saya kembali ke Pak Raffi ya. Ini tadi soal corporate sudah clear di situ ya, follow the money, follow the people atau follow the person tadi, kita ikuti tracking bahkan sampai anak istrinya, siapa keluarganya lah, itulah pekerjaan kejaksaan dalam hal ini mengumpulkan bukti. Tetapi kemudian begini Pak, saya tahu, saya paham, saya ngerti si A korupsi, saya mau laporkan. Di era ini salah-salah saya kena undang-undang ITE, pencemaran nama baik dan lain sebagainya, menuduh. Adakah perlindungan yang diberikan kejaksaan untuk saya yang melaporkan? Apa whistleblower ya istilahnya?
0: Whistleblower. Nah. Jadi kalau dalam hal ini kita bicara tentang tipikor, kita ada namanya aduan dari masyarakat dan lain sebagainya. Bisa aja datang ke kantor, menyatakan si A korupsi dan lain sebagainya, menggunakan ini dan apa saja yang dilakukan dan lain sebagainya. Jadi dalam hal ini pelapor jangan hanya menuduh aja, dia korupsi, tahu dari mana ya, pokoknya korupsi. Kalau kayak gitu itu susah gitu kan, tapi
1: tidak terima surat kaleng ya, nah, ya. Zaman jadi, tahun satu itu,
0: sekarang pun kita tetap harus menindaki semua hal terkait dengan laporan aduan dari masyarakat, kita terima, kita lakukan cross check dan lain sebagainya. Paling tidak pertama kali yang kita lakukan adalah konfirmasi apakah benar dilakukan dan lain sebagainya. Kalau kita bicara perlindungan

0: kita pasti lindungi selama masa penyelidikan dan lain sebagainya. Kita masih lindungi karena kita masih belum tahu apakah kita kan hanya mengumpulkan barang bukti dan adanya tindak pidana. Nanti setelah itu baru kalau sudah masuk dalam penyidikan, ya mau tidak mau kita harus lapor, harus dijadikan sebagai saksi karena dia yang mengetahui sumbernya dan lain sebagainya. Tapi kok perlindungan kita pasti lindungi. Dalam hal ini kita tidak pernah membocorkan identitas dari pelapor dan lain sebagainya karena nanti semua menjadi saksi dalam hal ini. Jadi kalau bicara terkait itu, ya pasti kita tidak mungkin buka identitas dari si pelapor karena sudah ada janji dan sumpah yang harus dilakukan bahwasanya si pelapor tidak boleh dipublish. Tapi kalau pelaporannya dilakukan di media sosial, ya mau tidak mau dia udah tahu siapa yang melaporkan. Iya, konsekuensinya. Makanya daripada kita mencuat di media sosial, mending datang ke kantor. Pak, ini ada korupsi A, B, C, D, F, G. Bikin surat pernyataan bahwasanya sebagai laporan aduan. Makanya kita bisa proses secara yuridis. Bagaimana kita harus lakukan, tindakan apa yang bisa kita lakukan. Tapi kok di media sosial itu kan sebagai berita, kita tidak bisa. Makanya
1: ingat, media sosial bukan tempat melapor.
0: Nah, itu kan berita. Setiap orang bisa berargumen, yeah. Setiap orang bisa memberikan tanggapannya, baik itu berita itu benar atau tidak, kita tidak tahu. Makanya kalau bisa hal yang memang udah A1 kok di diri kita, kok di Intel kan, fakta dan perbuatan dengan bukti. Faktanya, buktinya dari sebagainya memang sudah benar-benar ada, ya kita lakukan tindakan secara profesional, tidak hanya di media sosial. Kalau di media sosial kan kita juga ya itu sebagai sumber informasi saja bagi kita, itu bukti dukung, tapi kan tidak bisa dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, ya kan? Ya itu dari hal itu. Makanya kalau bisa datang saja, kan kita juga membuka ruang kepada publik untuk datang ke kantor dan lain sebagainya. Bahkan kemarin ya ada beberapa kendala terkait dengan perkara perdata pun adanya demo dan lain sebagainya, kan kita juga sambut dengan baik, ya. Kita juga layani dengan baik dan lain sebagainya.
1: Ini zaman keterbukaan ya, Raffi, Pak Dimas. Nah, kalau Pak Dimas, saya ketahui dengan jelas seseorang melakukan tindak pidana korupsi. Ketika saya ingin melaporkan kepada APH dalam hal ini kejaksaan, apa yang harus saya bawa sebagai bukti atau apa yang harus saya penuhi dulu? Silakan.
2: Oke. Okay. Jadi yang pertama itu pastikan dulu ya, itu kabar apa dugaan itu valid, bukti-buktinya ada, bukti permulaan. Sebenarnya tidak harus bawa bukti secara yang terverifikasi lengkap karena itu nanti tugasnya kita.
1: Iya, iya, iya.
2: Kemudian kita hanya butuh bukti permulaan aja dulu kan. Bukti permulaan, kemudian nanti yang bisa dipertanggungjawabkan, memberikan identitas siapa yang diduga atau patut diduganya, ya kurang lebih seperti itu. Jadi nggak perlu takut nanti kena pencemaran nama baik, karena sebenarnya undang-undang ITE kita juga, undang-undang pasal tentang pencemaran nama baik juga sudah melindungi. Bagaimana cara dia melindungi? Jadi seorang itu bisa dikatakan dia mencemarkan nama baik kalau dia sudah dikasih kesempatan untuk membuktikan kata-katanya, tapi dia tidak bisa buktikan. Nah, kalau sekarang pelapor ini whistleblower-nya, dia melaporkan si A korupsi. Berarti kan harus ada kesempatan untuk dia membuktikan benar si A korupsi. Ya kita lihat dulu kasus korupsinya terbukti nggak? Kalau kasus korupsinya terbukti, berarti si A ini dia tidak menuduh, tapi dia melaporkan sesuai fakta. Gitu. Jadi nggak usah takut. Justru takutlah ketika kita mengetahui orang korupsi tapi kita berdiam saja, itu termasuk pembiaran. Hati-hati. Jadi kalau sudah salah. Ya, jadi nggak boleh mendiamkan. Contoh, karena kayak sederhananya begini, kita melihat orang melakukan tindak pidana, kita diamkan, itu kan berarti kita membiarkan orang itu menyelesaikan tindak pidananya. Nah, karena kalau tindak pidana itu tidak selesainya karena dua, hanya karena diri pribadi, dia mau misalkan mau korupsi tapi dia takut nih dosa, akhirnya dia mengurungkan untuk korupsi itu karena dirinya sendiri, atau pada saat dia mau melakukan tindak pidana itu ketahuan, jadi nggak jadi. Nah, cuman itu aja, fogging sama menarik diri itu. Jadi nggak perlu takut untuk pelapor, laporkan saja, yang penting ada bukti yang cukup untuk melapor. Setidaknya bukan surat kaleng, bukan laporan karena kebencian ya, tapi karena fakta. Kurang lebih seperti itu.
1: Jadi tadi Pak Dimas jelaskan antara nyari nyaris dan terlanjur ya. Entar ya. Nyaris lakukan korupsi dan sudah terlanjur korupsi ya gitu. Baik. Saya kembali ke Pak Raffi. Pak Raffi butuh mental, butuh keteguhan juga, kerja keras. Kita percaya selama ini kejaksaan tidak pernah kalau ada pepatah orang-orang tua kita Gusti Ora Sare ini, kejaksaan hampir Ora Sare juga. Ini kita begitu. Tapi bagaimana Pak hadapi tekanan? Kejaksaan itu hadapi tekanan dari publik saat menghadapi kasus korupsi. Apakah itu juga berpengaruh terhadap proses kerja?
0: Sekarang publik itu semacam Tuhan yang tanpa ini apa ya kan semua bisa berita apapun yang ada di media bisa berargumen, bisa
1: netizen always win.
0: Nah itu ya kan semua apa cerita yang ada dalam tindak pidana tuh berharapnya semua sesuai dengan apa yang dinyatakan dalam berita oleh masyarakat, padahal dalam tindak pidana semua ada faktanya, ada bagaimana cara dia berbuat dan lain sebagainya. Dari situlah kita mengetahui apakah kasus ini benar-benar dan lain sebagainya. Kayak perkara yang lagi ramai Pak Nadiem dan lain sebagainya. Masyarakat kan kok bisa Nadiem salah, kok ini bisa gini dan lain sebagainya kan. Makanya tadi kadang lupa terkait dengan tindak pidana korupsi tadi. Bicaranya Pak Nadiem tidak pernah menerima uang dan lain sebagainya. Tapi dalam persidangan kan dibuktikan aliran uang dari mana dan sebagainya. Apalagi unsur dalam tindak pidana tadi sudah disampaikan, setiap orang, diri sendiri, orang lain maupun korporasi menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi. Itu tidak menguntungkan diri sendiri pun tapi menguntungkan orang lain melalui dia sudah termasuk dalam hal ini. Nah itu tekanan dari masyarakat dan lain sebagainya memang banyak hal, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Apalagi di timur ini terkenal hal-hal yang tidak kita ketahui, yang tidak masuk dalam logika pun banyak hal yang gitu. Tapi kami selalu tetap teguh, ya kan? Ya kita mengurangi keluar dari kantor bukan karena kita takut, tapi memang kita lagi benar-benar menangani sesuatu yang ini tidak main-main. Jadi hal-hal semacam itu ya kita harus prepare terlebih dahulu untuk menyiapkan ini. Kita karena dalam hal ini kayak di intelijen kita udah membuat kirka ke depan. Pada saat melakukan menangani sebuah kasus A, kemungkinan apa saja terbesar yang akan dilakukan oleh pihak A, B, C, D, F, G kepada kita.
1: Biasnya ya Pak ya? Ya
0: biasnya, itu kan kirka saja. Tetapi kan paling tidak dari hal itu kita sudah mengetahui bagaimana nanti tindakan ini bisa dilakukan, apa yang harus kita lakukan dan lain sebagainya. Dari hal itulah kita mengetahui itu apa resikonya, sebab dan akibatnya seperti apa pada saat melakukan penyidikan nanti penuntutan seperti apa. Makanya kalau di kantor kita kan sudah ada keputusan dari Pak Jaksa Agung, setiap kantor kejaksaan negeri ada maksimal 10 tentara, bukan kita ini, tapi memang itu sudah ada MOU. Apalagi kita sekarang sudah ada Jampitmil, Jaksa Agung Muda Pidana Militer. Kejaksaan tinggi maksimal ada 100 orang tentara untuk menjaga wilayah kantor. Ke cap jari ada juga, ke jari maksimal 10 orang bersenjata dan lain sebagainya. Itu salah satu hal-hal untuk menekan biar kita mempunyai netralitas dan lain sebagainya. Karena kata Pak Jaksa Agung, keadilan itu tidak ada di dalam buku, tapi ada dalam hati nurani kita. Ya. Jadi dari hati nurani itu kita bisa mengetahui bagaimana orang ini berbohong pada saat penyidikan atau tidak dan lain sebagainya. Karena banyak hal yang kadang mempengaruhi pada saat kita melakukan pemeriksaan. Ya, kalau misalnya kita kenal dan lain sebagainya. Tapi dalam hal kita sudah melakukan penyidikan, sudah ada perintah tugas dari Kepala Kejaksaan Negeri maupun Kejaksaan Tinggi dan lain sebagainya, ya kita berbeda cerita. Kawan, saudara sudah kita lepas dalam hal di atas meja. Jadi hal itu yang memang kita harus profesional saat melakukan penyidikan dan penanganan pidana.
1: Baik, masih pertanyaan yang sama ya Pak Dimas ya. Karena tekanan publik terhadap sorotan ya. Kemudian ya bisa jadi tekanan publik terhadap kasus-kasus korupsi. Bagaimana bisa dihadapi dengan baik seperti yang Pak Raffi sampaikan? Bukan kita takut untuk keluar, tapi kita memang lagi fokus untuk menyelesaikan program ini atau persoalan ini. Silakan Pak Dimas.
2: Jadi sebenarnya secara harafiah kita sebagai manusia pasti ada terganggu sedikit ya. Cuman ya balik lagi kita sebagai pelayan masyarakat, jadi kita harus kuatkan mental. Karena saya jadi ingat ini, bahasin sedikit remind ya, saya jadi ingat di hukum itu ada adagium vox populi vox dei. Perkataan rakyat itu suara, perkataan suara, suara rakyat, suara Tuhan itu. Nah, perkataan itu tuh dosen saya dulu waktu saya kuliah di UKS, dia tidak setuju. Karena dia bilang Tuhan selalu berkata baik, sedangkan suara rakyat belum tentu murni suara rakyat, bisa jadi suara kepentingan.
1: Ya.
2: Nah, ini yang terjadi saat ini kan? Bagaimana ada dua kubu, kubu yang mendukung kejaksaan dengan terkadang ada kubu-kubu yang kontra justru mendukung koruptor. Ini menjadi tantangan bagi saya. Terus kalau saya pribadi sih untuk tantangan itu saya bohong kalau tidak ada rasa ganjel ya. Tapi untuk takutnya saya justru lebih takut untuk tergoda. Ya. Karena pasti godaan besar. Kalau masalah kita dijahatin orang ya sudah, it's okay lah. Itu sudah resiko kerja kita. Tapi saya takut untuk tergoda. Cuman ya balik lagi saya memperkuat diri saya dengan iman. Terus juga saya ingat kata-kata kakak sekaligus mentor saya, dia bilang dari waktu kita lahir itu rezeki kita udah ditakar Tuhan,
1: tidak akan tertukar,
2: tidak ada tertukar. Jadi kalau rezekimu sampai mati 1 triliun, ya sudah kamu akan dapat 1 triliun itu dengan cara yang seperti apa. Nah, kalau kamu korupsi berarti korupsinya 500 miliar kan ya 500 miliar kan sudah mendekati 1 triliun. Kalau rezekinya habis kan tinggal meninggal. Kurang lebih gitu maksudnya.
1: Sadis ya.
2: Dalam, jadi ya sudah kita nikmatin saja, kerja benar. Negara dan institusi sudah kasih banyak kenikmatan ke kita lah. Kasih kita hidup yang lebih baik. Kasih kita kesempatan untuk mengabdi ke masyarakat, sehingga saya rasa mental kita udah diterpa memang masuk instansi ini. Kita adalah orang yang dipercayakan Tuhan dan dipercayakan negara serta institusi memilih, berarti kita orang yang harus sudah siap mental, mau itu godaan secara yang tadi material atau serangan-serangan cyber, serangan-serangan fisik, atau bahkan seperti tadi Pak Raffi bilang yang berbau mistik-mistik kayak gitu. Percaya tidak percaya?
1: Walau-walau.
2: Ya, kita ya kurang lebih seperti itu.
1: Baik. Saya mohon maaf nih. Mungkin kesempatan siaran hari ini akan menjadi terakhir kita bertatap muka dengan Pak Raffi.
2: Yeah.
1: Saya juga kurang paham ya. Tetapi terakhir kita minta tanggapan dari Pak Raffi. Mungkin di Belu Melaka tantangannya kurang besar karena kota kecil. Kabupaten yang Bapak bisa jangkau dengan sekali gas, sekali dua kali isi personel udah Bapak jangkau semua. Tetapi kalau ke daerah lain mungkin lebih kompleks, Pak. Apa yang Bapak siapkan sebagai penegak? Karena mungkin ancamannya di sini kurang kompleks. Kasus yang Bapak hadapi di sini kurang kompleks.
0: Kasusnya banyak. Apalagi kita berbatasan dengan negara yang hukumnya berbeda, di sana tidak ada pajak, kita ada pajak, di sana ada hal-hal yang memang diperbolehkan, di sini tidak. Hal-hal itu banyak bertentangan sebenarnya dengan Indonesia, banyak hal-hal yang memang kita perlu maklumi di sini. Kalau secara mental dari dulu kita sudah dibentuk dari awal, pertama kali kita masuk kejaksaan, secara mental ya kita siap ditempatkan di mana saja, siap mengabdi pada negara. Pada saat kita diklat BPPJ pendidikan jaksa, pada saat itu tiap malam kita menyanyikan lagu Padamu Negeri. Jadi emang ya mau tidak mau Padamu Negeri jiwa raga kami. Dimanapun kita berada, hal atau karakter yang baik selalu kita ambil, hal yang jelek sebagai pembelajaran, dan kita tinggal di tempat yang lama. Tapi untuk kedepannya pasti kebaikan yang pasti kita akan lakukan, sebagaimana mungkin hal baik yang ada di Belu, kota tercinta dan Melaka, ya kita pasti akan kita bawa lagi ke sana hal-hal seperti ini. Nah, kalau kita bicara tantangan, kompleks sebenarnya tantangan itu seperti apa, tergantung kita menanggapi dan kita menghadapinya. Kalau kita merasa hal ini bisa kita lakukan dengan mudah, ya hal-hal yang kita rasa berat pun jadi tidak berasa lagi. Apalagi kita di kejaksaan itu tidak hanya person satu orang, tetapi tim. Satu tim kok kita kompak, kita kuat, kita kokoh dimanapun kita berada. Mau tembok besar maupun batu sekeras apapun kita bisa pecahkan itu.
1: Jangan sampai tergoda ya Pak ya, di kota besar godanya lebih besar. Baik Pak Dimas, mungkin di kesempatan ini ya hampir sama ya pesannya ke depan apa yang harus dilakukan karena perubahan makin banyak toh Pak. Dulu korupsi ya konvensional ya, saya ngambil lalu saya simpan, saya ngambil saya makan. Sekarang kan korupsi saya ngambil saya transfer, saya kirim atau rubah asetnya ke berbagai macam. Apa yang menjadi pesan begitu penegakan hukum korupsi ke depan? Silakan Pak Dimas.
2: Mungkin karena hukum itu dia dinamis ya, dia bergerak beriringan dengan perkembangan masyarakat, sehingga untuk kami sendiri, untuk APH ini, kita harus bisa lebih menyesuaikan, cepat-cepat beradaptasi, rajin kita belajar remain kembali, karena hukum ini terus berkembang. Apa yang kita pelajari waktu kita lulus S1, S2 itu belum tentu sekarang ini masih sama, pasti udah ada perubahannya. Apalagi aturan itu kan selalu tertinggal, masyarakat berkembangnya lebih pesat, dengan hukum itu lebih pesat. Apa yang dianggap baik, apa yang dianggap buruk itu pesat bareng masyarakat, sedangkan aturan itu nanti mengikuti, kadang terlambat. Karena norma itu kan gak begitu ada norma buruk, norma baik, langsung ada aturannya. Sehingga kita harus membiasakan, terus kita harus APH sendiri kita harus membiasakan bekerja dengan progresif ya, kita tidak kaku, kita harus berprogresif ke depannya ya, harus membiasakan diri, mempersiapkan mental, karena badai-badai besar akan datang, pasti itu akan ada, nggak mungkin. Jadi apa yang kita Kejaksaan Negeri Belu hadapi saat ini belum ada apa-apanya dengan yang nanti akan datang, pasti yang lebih besar. Badai semakin kita tinggi itu, kita semakin anginnya semakin kencang, integritas kita semakin dipertanyakan. Banyak yang meragukan integritas kita ya, caranya kita buktikan dengan kerja dengan baik, sesuai petunjuk, sesuai aturan, dan berhati nurani.
1: Terakhir Pak Raffi dan Pak Dimas, di kesempatan menit-menit kita terakhir ini ya, masih ada 2 menit ya, Bapak berdua boleh berbagi dengan 2 menit ini, ada kepesan kepada masyarakat Belu atau siapapun itu yang mendengarkan, mendengarkan, menonton siaran kita di edisi hari ini tentang perilaku atau tindak pidana korupsi. Silakan, Prof.
0: Baik, kalau kita bicara korupsi ya, mungkin kita perlu rubah dari sekarang. Makanya adanya Indonesia Generasi Emas 2045 itu, kita mendidik manusia yang hari ini masih sekolah, baik itu SD, SMP, SMA, kuliah. Makanya kita persiapkan sejak sekarang pendidikan karakter yang baik, hal-hal yang baik untuk dilakukan nanti kedepannya bagaimana. Di 2045 kita berharap sudah tidak ada lagi itu hal-hal yang memang merugikan keuangan negara, merugikan orang lain, karena prinsip dasar orang itu tidak mau dirugikan, itu prinsip orang. Kalau dari hal itu saja kita tidak mau, ya kedepannya jangan sampai kita melakukan hal-hal yang memang tidak harus kita lakukan. Kalau yang sering kita sampaikan ya, kenali hukum jadi hukuman, itu kan pasti hal-hal yang memang prinsip dasar. Tapi kalau kata Pak Jaksa Agung tadi, kita punya hal yang seharusnya tidak perlu kita lakukan, ya jangan kita lakukan. Kata Jaksa Agung lama kayak Pak Baharudin Lupa dan sebagainya, jangan malu berjalan sendirian ya kan. Kalau kita merasa benar, jangan malu berjalan sendirian, dan jangan bertindak salah meskipun itu banyak orang, karena kebanyakan banyak orang yang berpihak pada banyak orang, ternyata itu hal yang salah. Yang berjalan sendirian, kadang kita anggap itu hal yang, itu kita udah ngerasa itu hal benar, ya kita meskipun sendirian pun jangan takut. Karena sekarang kan framing dari media sosial, banyak orang menyatakan si A ini benar, padahal kenyataannya belum tentu. Nah, jadi kita harus tahu terlebih dahulu bagaimana sebenarnya hal-hal itu, jangan kita makan secara mentah-mentah, tetapi kita harus cerna berdasarkan hati nurani dan pikiran kita, apakah hal-hal itu baik dan benar atau tidak. Jadi kita harus pastikan terlebih dahulu kebenaran itu ada dalam diri kita dan hati nurani kita, dan kebenaran itu adalah fakta yang meskipun nanti ditutupin sebagaimanapun bakal
1: kecium, gitu
0: ya? Kecium baunya.
1: Baik. Pak Dimas,
2: Oke, mungkin tadi Pak Raffi lebih ke harapan ke depannya ya, kalau saya yang saat ini saja.
1: Oke.
2: Biar saling melengkapi kan.
1: Hancurkan. Oke.
2: Jadi kalau saya untuk oknum-oknum yang sudah dengan menyalahgunakan wewenang atau apapun itu, kembalikanlah. Sebelum kami menemukan, untuk orang-orang yang mengetahui, laporkanlah. Karena kebenaran itu lebih terang dari cahaya. Cahaya aja yang seterang ini kita bisa lihat, apalagi kebenaran yang lebih terang dari cahaya. Mungkin itu saya dari saya. Sekian, super, terima kasih.
1: Super. Apa ya? Ada istilah Latinnya itu ya, karena
2: iya,
1: kebenaran lebih bukti terang, harus lebih seterang
2: terang dari cahaya.
1: Oke, baik. Pak Raffi, terima kasih kebersamaannya selama beberapa waktu ini, sudah selalu mengisi program Jaksamanya apa dari Kejari Belu. Selamat bertugas di tempat yang baru, Pak Raffi. Ingat bahwa di tempat ini ada satu pepatah bahwa ketika pernah makan dan minum dari tanah ini, tanah Belu, tanah yang penuh dengan persahabatan ini, maka alam dan luhur tanah ini akan mengantarkan Bapak kepada satu tempat yang lebih tinggi.
2: Amin, amin, amin, amin.
1: Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Selamat pagi, jelang siang. Kita akhiri program Jaksa Menyapa. Kebenaran harus lebih terang daripada cahaya. Dan tadi untuk diuji, beliau berdua sudah diuji sejak masih ada di lembaga Diklat, dan mereka terus menyanyikan lagu Indonesia, apa, lagu pada Bagimu Negeri hingga saat ini. Jadi kalaupun ada godaan, kita doakan sehingga sosok-sosok baik seperti beliau berdua, bahkan seluruh penegak hukum dalam hal pidana, baik itu korupsi atau pidana-pidana lain, jangan sampai mereka tergoda.
2: Amin.
1: Amin. Kita ketemu di lain kesempatan.

0: Cataluña.
1: Cataluña. 91,5 Pro 1 Atambua.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Service Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar Persatuan Radio Tambua, terima kasih kebersamaannya. Mesir mengajukan seluruh wasit kontra agar Argentina dicoret dari Piala Dunia. Federasi Sepak Bola Mesir atau AFA resmi mengajukan protes kepada FIFA. AFA meminta FIFA menyelidiki dugaan ketidakadilan kepemimpinan wasit sepanjang pertandingan kontra Argentina pada Selasa 7 Juli. Dalam pernyataan, AFA meminta FIFA tidak hanya menyelidiki wasit, melainkan seluruh perangkat pertandingan termasuk tim VAR yang kemungkinan melewatkan beberapa kesalahan yang harusnya ditinjau.

0: Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.
1: Bro, jadi ikutan depo nggak? Buruan deh, kamu nggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
2: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena temen. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi aku lupa, modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan uang bulanan tinggal recehan, barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
3: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

0: pertanyaan tadi, pertanyaan yang berikut mengenai apakah dengan adanya indikasi geografis perubahan yang dirasakan TTU itu meningkat seperti itu ya?
1: Benar-benar.
0: Memang patut kita apresiasi adalah Tenun Bunga Insana itu sudah diakui oleh negara dan dunia bahwa Tenun Bunga Insana itu dimiliki oleh masyarakat adat Insana. Pertanyaannya adalah ketika sudah mendapatkan indikasi geografis, apakah nilai jualnya itu langsung tinggi? Kalau kita melihat data empiris, Tenun Bunga Insana ini harganya memang sudah tinggi karena reputasi, karena kualitas daripada bahan pembuatan tenun dan lain sebagainya. Akan tetapi strategi bisnisnya itu yang sampai saat ini belum dibuat.
1: Oke.
0: Ya, kalau kualitas

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sal-sal bagi minum dong, ini sebelahnya pedes banget deh.
2: Yaudah-yaudah Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa, tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi, semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
1: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

0: Tambua siang ini.
1: Kami kembali update informasi lain ke ruang dengar Anda, pendengar, bahwa harga emas batangan Antam yang dipasarkan melalui logam mulia kembali mengalami koreksi pada perdagangan Kamis 9 Juli 2026. Pelemahan sebesar Rp8.000 per gram tersebut melanjutkan tren penurunan harga yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Melansir dari laman logam mulia, harga emas Antam ukuran 1 gram tercatat berada di kisaran Rp2.633.000, sedangkan harga buyback emas Antam dipatok sebesar Rp2.383.000 per gram. Logam mulia menyediakan emas Antam dalam berbagai pilihan berat bagi masyarakat, mulai dari 0,5 gram hingga 1000 gram. Perbedaan harga tersebut menyesuaikan dengan bobot emas dan kebijakan penjualan yang berlaku.

Persatu RRI Atambua, kami kembali update informasi lain dari rri.co.id, di mana Kementerian Kesehatan melalui Menkes Budi Gunadi Sadikin mendorong pengembangan vaksin dengki berbasis mRNA. Ini dilakukan atas kolaborasi UI, Tsinghua, diharapkan memperkuat kemandirian produksi vaksin nasional Indonesia. Dan mudah-mudahan kalau ini bisa selesai, bisa menjadi salah satu vaksin baru yang diproduksi di Indonesia. Karena seperti yang disampaikan, Indonesia butuh 15 antigen. Baru 4 yang bisa diproduksi dari awal di Indonesia, kata Budi Gunadi Sadikin saat konferensi pers di kantor Kemenkes di Jakarta Rabu kemarin, 8 Juli 2026. Sebab menurut Menkes Budi, Indonesia masih menghadapi beban penyakit menular yang tinggi. Setiap tahun sekitar 151 ribu orang terinfeksi denggi, yang kini menempati peringkat keempat penyakit menular di Indonesia.

0: sih? Udah 15 menit kok belum jalan.
1: Lagi panasin motor, Pak.
0: Manasin motor lama kali. Itu kan habis minyak.
1: Biar mesinnya top chair, Pak.
0: Agak. Yang ada habisin minyak tuh, hai. Udah bising, tambah boros lagi. Zaman sekarang agam serba mahal. Makanya harus berhemat sedikit, Gam.

Esensi Buku, Ekspresi Tuban, karya Fajar Ciptandi. Masyarakat Tuban secara turun-temurun masih berupaya mempertahankan tradisi batik gedok di tengah-tengah pertumbuhan tren dan teknologi yang kian mengusik eksistensinya. Menghadapi situasi tersebut, masyarakat Tuban melakukan berbagai upaya inovasi agar mampu bertahan. Buku ini tidak hanya memperkenalkan bagaimana wujud asli tradisi batik gedok di Tuban, melainkan juga menunjukkan bagaimana transformasi yang terjadi pada tubuh tradisi tersebut dalam bentuk berbagai inovasi. Untuk kelebihan bukunya, berisi informasi yang padat, jelas, dan komprehensif tentang tenun gedok Tuban di masa kini dan masa lalu. Informasi yang disajikan pun dengan indah dan estetik, dengan tata bahasa yang lugas namun bernas. Lalu, panduan ini berguna bagi praktisi wastra, pecinta wastra, mahasiswa seni kriya, siswa sekolah mode, dan pemerhati seni kriya khas Indonesia. Esensi Buku, Ekspresi Tuban, karya Fajar Ciptandi dari RRI untuk Indonesia.

0: Piala Dunia 2026 telah memasuki babak perempat final yang akan mempertemukan 8 tim terbaik. Sementara timnas Indonesia U17 berhasil mengalahkan Malaysia dengan skor 3-0. Tim para panahan NPC Indonesia berhasil membawa pulang 3 medali perak saat mengikuti ajang Hyundai World Archery Power Series 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga hadir kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda, terutama Anda para penggemar Piala Dunia 2026. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 9 Juli 2026, saya Risti Rustarto.
1: Kabar terkini, Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kabar pertama kami awali dari pesta bola dunia. Babak perempat final Piala Dunia 2026 mulai bergulir dengan 8 tim terbaik bersaing memperebutkan tiket semifinal. Dominasi tim-tim Eropa masih terlihat dengan 6 wakilnya, Prancis, Spanyol, Belgia, Norwegia, Inggris, dan Swiss. Amerika Selatan hanya menyisakan 1 tim, Argentina, sementara benua Afrika diwakili oleh Maroko. Dalam wawancaranya bersama RRI, pengamat sepak bola dan sekaligus merupakan mantan pemain timnas Indonesia, Buyung Ismu, menilai tim-tim Eropa memang masih menjadi kandidat kuat untuk mengangkat trofi. Meskipun demikian, ia berharap edisi Piala Dunia kali ini dapat menghadirkan juara baru.
1: Ya, Eropa dengan ini ya sudah pastilah kan, mereka pasti lebih unggul lah dari benua-benua lain ya. Memang terbukti mereka setiap tahun ya yang paling banyak adalah Eropa. Sementara kan orang kan tahun kemarin kan bertemu Eropa dan Amerika Latin. Apakah sekarang juga akan ketemu lagi Eropa dan Amerika Latin? Tapi sebelum-sebelumnya kan ada juga Eropa dengan Eropa. Nah, itu kalau kita mengharapkan nih ada juara baru ya, misalnya ada yang dari Afrika bisa juara, Maroko misalnya. Kita nggak tahu ya. Ya mudah-mudahan ya dengan inian sepak bola yang akan berkembang itu ya adanya juara baru lah, jangan juara lama lagi.
0: Babak 8 besar Piala Dunia 2026 dimulai dini hari nanti, mempertemukan Perancis melawan Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat, yang akan disiarkan langsung di Pro 3 RRI pukul 3 waktu Indonesia Barat.

Masih sekitar sepak bola di Piala Dunia 2026. Federasi Sepak Bola Mesir mengajukan protes resmi kepada FIFA setelah kekalahan 2-3 dari Argentina di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Mesir meminta penyelidikan terhadap wasit dari tim VAR dan seluruh ofisial pertandingan karena dinilai membuat sejumlah keputusan merugikan. Kontroversi terjadi setelah gol dari Mostafa Zico dianulir lewat VAR dan Mesir juga menilai bahwa Mohamed Salah seharusnya mendapat hadiah penalti sebelum Argentina mencetak gol penentu kemenangan. Pelatih Hossam Hassan bahkan menuding timnya menjadi korban ketidakadilan.

Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke lapangan tenis. Unggulan kedua Alexander Zverev memastikan tempat di babak semifinal turnamen Grand Slam. Maksud kami Grand Slam Wimbledon 2026 usai menyingkirkan Taylor Fritz di All England Club tadi malam. Sementara petenis putri Ukraina Marta Kosyuk melaju ke empat besar setelah menyingkirkan Jasmine Paolini. Liliana Dea menyampaikan informasinya. A simply
1: flawless performance. Alexander Zverev memastikan tempat di babak semifinal Wimbledon untuk pertama kalinya usai mengalahkan Taylor Fritz dalam 3 set langsung di All England Club tadi malam. Unggulan kedua asal Jerman itu menang 6-4, 6-4, 6-2 sekaligus memutus 7 kekalahan beruntun dari Fritz. Zverev tampil dominan lewat servis akurat dan penyelesaian agresif dari baseline sebelum menuntaskan pertandingan dalam waktu 1 jam 59 menit. Usai laga, petenis peringkat 3 dunia itu mengaku senang dapat meraih kemenangan dan berharap dapat melanjutkan perjalanannya hingga mengangkat trofi juara.
2: I hope to play 2 more matches here, so we'll see.
3: Saya berharap masih bisa memainkan 2 pertandingan lagi di sini. Kita lihat saja nanti bagaimana hasilnya. Tetapi untuk saat ini, saya sangat senang bisa berada di semifinal, apalagi setelah menghadapi Taylor yang sudah lebih dari 2 tahun tidak pernah saya kalahkan. Selama 2 tahun terakhir, dia terus mengalahkan saya. Hari ini saya memainkan pertandingan yang luar biasa, dan saya sangat bahagia bisa lolos ke semifinal.
1: Sementara itu, pada sektor tunggal putri, Marta Kosyuk melanjutkan performa impresifnya dengan melaju ke semifinal Wimbledon untuk pertama kalinya. Unggulan ke-12 asal Ukraina itu menyingkirkan finalis 2024 Jasmine Paolini dengan skor 6-3, 6-2 hanya dalam 69 menit. Kosyuk tampil solid sepanjang laga tanpa menghadapi satu pun break point, sekaligus menyamai pencapaian terbaik petenis Ukraina di turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut. Usai meraih kemenangan, Kosyuk mengaku tidak menyangka mampu melangkah sejauh ini dan menikmati dukungan penuh dari penonton.
4: Obviously dream come true, winning here.
1: Tentu saja ini seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Menang di sini bahkan tidak ada dalam rencana saya hari ini. Saya hanya ingin masuk lapangan, menikmati pertandingan, dan memberikan permainan terbaik. Selalu luar biasa bermain di hadapan stadion yang penuh, dan di sini rasanya selalu dipenuhi penonton. Jadi, terima kasih banyak atas energi yang kalian berikan hari ini.
4: Thank you so much guys for your energy today.
1: Pada babak semifinal, Alexander Zverev akan menghadapi wildcard tuan rumah Arthur Ferry, sedangkan Kosyuk ditantang unggulan ke-9 Linda Noskova. Ferry melangkah ke babak 4 besar, usai menaklukkan Flavio Cobolli 3 set langsung, sementara Noskova mengamankan tempat usai menumbangkan Elis Mertens. Kedua pertandingan semifinal itu akan menentukan 2 tiket menuju partai puncak nomor tunggal putra dan putri Wimbledon 2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Di arena basket, Los Angeles Lakers merekrut center Kevon Looney yang kontraknya satu musim senilai 3,9 juta dolar Amerika Serikat dalam menghadapi NBA musim 2026-2027. Pengalaman 3 kali juara NBA bersama Golden State Warriors membuat Looney diharapkan memperkuat kedalaman squad khususnya di posisi center. Pebasket berusia 30 tahun tersebut dikenal dengan rebounder andal serta efektif menjalankan skema pick and roll. Kemampuannya memasang screen dan membuka ruang diyakini akan membantu tim dalam menciptakan lebih banyak peluang mencetak angka. Selain pengalaman sebagai juara, Looney juga dikenal mampu menambah kekuatan pertahanan Lakers lewat permainan disiplin dan konsistensi sebagai pemain pelapis.

0: Para pendengar dan pemirsa, di kabar sepak bola dalam negeri, Ketua Umum PSSI Erick Thohir agar meminta publik jangan cepat puas di kemenangan telak timnas U17 atas Malaysia. Laporan lengkapnya bersama Karisma Rizky.
1: Ya, masih dini karena pelatihnya juga baru datang.
2: Kemenangan telak 3-0 timnas U17 Indonesia atas Malaysia di Stadion Manahan Solo Selasa kemarin menjadi gebrakan positif di awal era pelatih David Nascimento. Namun Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengingatkan publik untuk tidak cepat berpuas diri. Erick menegaskan bahwa hasil positif ini masih dalam tahap awal perkembangan. Pelatih baru asal Portugal, David Nascimento, baru saja mulai menangani tim.
1: Ya, masih dini karena pelatihnya juga baru datang. Tetapi yang seperti kita sudah rapatkan sama Exco, dengan keberadaan Coach John, ya, yang fokus di tim senior, dan dia juga akan coba menjaga kesinambungan dengan U20 dan U23. Terbukti sekarang sudah ada pemain seperti Doni Tri yang dipanggil, bahkan Becker yang 17 dipanggil. Ini komitmen dari Coach John. Jadi ini kita jaga.
2: Kemenangan 3-0 ini menjadi bukti taktik agresif high pressing yang diterapkan Nascimento. Di sisi lain, Kapten Tim U17 Rambadan Putra Negara mengaku sangat terkesan dengan arahan pelatih asing.
3: Sangat seru, sangat berkesan sekali. Saya belum pernah dilatih sama pelatih luar.
2: Hasil ini juga merupakan peningkatan besar setelah pada uji coba leg pertama pada 4 Juli 2026, Indonesia sempat ditahan imbang satu sama. Setelah uji coba ini, Garuda Muda akan bertolak ke Tiongkok untuk memusatkan latihan pada Agustus nanti. Selain itu, Erick juga membeberkan rencana strategis PSSI ke depan, yakni fokus ke Eropa dalam melakukan pembinaan usia U13 hingga U15, ditargetkan melahirkan pemain yang mampu berkarir di Eropa, meniru kesuksesan Jepang. Dalam 1 hingga 2 tahun ke depan, PSSI juga akan membangun pusat pelatihan khusus untuk anak-anak usia U13 dan U15. Menyusul regulasi FIFA yang mengumumkan Piala Dunia U15, Erick ingin Indonesia tidak boleh hanya fokus pada tim senior. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, Indonesia akan menurunkan 12 wakil pada turnamen bulu tangkis Japan Open 2026 dan berlangsung di Tokyo, Jepang pada 14 hingga 19 Juli mendatang. Dari sektor tunggal putra, Merah Putih mengandalkan Jonathan Christie, Alwi Farhan, dan Muhammad Zaki Ubaidillah. Sementara Putri Kusuma Wardani adalah satu-satunya wakil di tunggal putri. Sektor ganda putri dan ganda putra masing-masing mengirim 3 wakilnya. Ganda campuran mengandalkan 2 wakilnya di turnamen level Super 750 tersebut. Japan Open menjadi ajang penting bagi para pebulu tangkis Indonesia dalam menjaga performa dan mengumpulkan poin menuju turnamen-turnamen besar lainnya.

0: Kabar baik datang dari olahraga panahan. Tim panahan NPC Indonesia berhasil membawa pulang 3 medali perak saat mengikuti ajang Hyundai World Earth Rally Para Series 2026 yang berlangsung di Novemesto, Republik Ceko. Ati Puryono melaporkan selengkapnya.
1: Kalau kejuaraan yang akan dihadapi setelah ini mungkin nanti di Ahmedabad.
2: Saudara, tim para panahan NPC Indonesia berhasil membawa pulang 3 medali perak saat mengikuti ajang Hyundai World Earth Rally Para Series 2026 di Novemesto, Republik Ceko. Pada single event tersebut, atlet andalan NPC Indonesia, Ken Swagumilang, tampil mengesankan dengan mempersembahkan 2 medali dari nomor individual compound serta mixed team compound berpasangan dengan Theodora Audi Ayuda Ferelie. 1 medali emas lagi dipersembahkan oleh Kolidin yang berpasangan dengan Noviera Rose di nomor mixed team rekap. Dari ranking yang dirilis World Earth Series berdasarkan capaian di seluruh pertandingan, tim NPC Indonesia menempati urutan kelima bersama Korea Selatan dan Republik Ceko. Sedangkan India menjadi juara umum dengan meraih 5 medali emas, 3 perak, dan 2 medali perunggu. Pelatih para panahan NPC Indonesia, Idia Putra Harjianto, mengapresiasi penampilan para atlet yang dibawa ke Ceko sebab 3 medali yang diraih berasal dari nomor yang dipertandingkan pada APG 2026 dan Paralimpiade Los Angeles 2028.
3: Untuk hasil akhir sendiri, kita akan mentargetkannya di nomor Paralimpik, yaitu nomor individual recurve man, individual recurve woman, individual compound man, individual compound woman, mixed team man, mixed team woman. Tentunya kita maksimalkan di nomor-nomor tersebut dan alhamdulillah kita bisa lolos 3 nomor di nomor-nomor pertandingan Paralimpik, yaitu kita lolos di final recurve mixed team, compound mixed team, dan individual compound man. Tentunya dari hasil tryout inilah yang menjadi tolak ukur kita ke depan nanti untuk menuju ke Nagoya dan melanjutkan menuju ke Paralimpiade.
2: Lebih lanjut disampaikan Idia Putra, selain berburu prestasi dan poin Paralimpiade, tim para panahan NPC Indonesia juga mendapatkan gambaran tentang kekuatan negara-negara Asia, di mana India masih cukup tangguh untuk menjadi kompetitor di ASEAN Para Games APG 2026, selain Korea Selatan. Sementara itu, Ken Swag Gumilang mengaku bersyukur bisa meraih 2 medali perak dalam kejuaraan di Novemesto, Republik Ceko. Menurutnya, ASEAN Para Games APG menjadi fokus jangka pendek sebelum kemudian menatap target menuju Paralimpiade Los Angeles. Atlet asal Sidoarjo tersebut sudah mencanangkan target pribadi yang harus diraihnya di 2 multi event besar tersebut.
1: Untuk komentar dari hasil kejuaraan di Novemesto, Republik Ceko ini, saya memang harus puas di 2 medali perak, akan tetapi di sini ada evaluasi mungkin nanti ya dari tim pelatih dan saya juga, karena sebagai pelaku saya akan memberikan feedback juga kepada pelatih. Untuk kejuaraan kali ini mungkin saya akan bersyukur dan mengevaluasi aja sih, lebih tepatnya mungkin itu. Kalau persaingan yang ada di event kali ini ya, saya rasa persaingannya mulai terasa berat karena selain banyak atlet-atlet baru bermunculan yang memiliki kualitas yang cukup mumpuni untuk bersaing di event kelas internasional.
2: Sebelum bertarung dalam ajang ASEAN Para Games bulan Oktober di Nagoya, Jepang, tim para panahan NPC Indonesia berencana mengikuti kejuaraan dunia di Ahmedabad, India pada bulan September mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Kali ini informasi terakhir datang dari arena tinju. Dua petinju putri Indonesia, Maria Meisita Manguntu dan Linda Sari Langi Mailin, memastikan tempat di semifinal Asian Boxing U19 dan U23 2026 yang berlangsung di Jakarta. Dan Maria melaju setelah mengalahkan wakil Taiwan di kelas welter ringan 65 kg, sedangkan Linda menundukkan petinju Uzbekistan di kelas minimum pada babak semifinal 12 Juli mendatang. Maria akan menghadapi wakil Uzbekistan, sementara Linda akan bertemu petinju Mongolia.

Sementara itu Nurul Iza Nuhehe terus terhenti di perempat final setelah kalah angka dari wakil Uzbekistan pada kelas bulu putri. Pelatih tim nasional Husni Rey berharap para petinju yang lolos mampu mempertahankan performa terbaik demi meraih prestasi di hadapan publik sendiri.

Pendengar pemirsa, kabar dari Arena Tinju tadi mengakhiri kebersamaan Dinamika Olahraga siang hari ini. Namun kami akan kembali pada pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti, tentunya dengan berbagai informasi penting lainnya. Ikuti juga melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi kami @rriprogramatika. Saya Risur Starto, selamat siang dan salam olahraga.

91,5 Pro 1 Atambua. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Atambua.

meninggal dunia disemayamkan di dalam rumah. Namun mereka yang meninggal bukan karena sakit. Jenazahnya disemayamkan di luar rumah di halaman atau teras rumah. Itulah kematian darat ta'a. Tradisi ini diwariskan secara turun-temurun oleh orang di Kabupaten Manggarai Barat, Manggarai, dan Manggarai Timur. Tiga daerah ini memiliki akar budaya yang sama. Nantinya, mereka yang mati bukan karena sakit, jenazahnya disemayamkan di halaman rumah. Tidak boleh bawa masuk ke dalam rumah, dan kematian seperti itu dikategorikan darat ta'a.

banjir, bencana alam, terseret arus sungai, dan lainnya. Orang Manggarai juga meyakini kematian Darah Ta'a ini terjadi kemungkinan diturunkan dari leluhurnya yang pernah mengalami Darah Ta'a. Karenanya, dibuat ritual adat yang bertujuan agar Darah Ta'a itu hanya sampai pada korban yang sekarang, tidak lagi menimpa anggota keluarga yang lain. Jika ritual adat ini tidak dilakukan, maka roh korban Darah Ta'a diyakini akan terus mendatangi keluarganya. Arwahnya datang lagi cari anggota keluarga lain untuk mengalami kejadian seperti dirinya, sehingga adat

0: baju moye. Kombinasi bagus pas sekali.
1: Ya iyalah, pakaian khas orang Ambon nih, Ayang.
0: Kita juga tahu lah, baju cile dan kain salele. Baju ini tuh, katong biasa kombinasi akang dan kain sarung berwarna yang sama. Lalu deng akang pun kain pelekat yang disalele sampai batas lutut. Deng, pakai lingsuk atau sapu tangan yang diletakkan di pundak. Begitu tuh, Ayang.
1: Batu tuh, Aleona.

0: tadi ya, faktor nyata ya, meningkatkan nilai jual tadi ya, Bang Rendy ya.
1: Iya. Saya yakin kalau Bu Nevi jalan-jalan ke Keva waktu beli tenun, saya pun contoh harganya 2,5 juta, pasti hasil tenunnya itu ditaruh di kantong kresek warna hitam.
0: Iya, saya mohon maaf ya, ini memang ya, kenyataan yang kita pernah hadapi, kurang kemasan.
1: Tapi kalau Bu Nevi dari Jakarta pulang ke Belu, misalnya beli satu baju harganya 250 ribu, pasti kemasannya luar biasa.
0: Ya. Halal ini, nah, pernahkah Abang sampaikan tentang ini?
1: Saya sudah berkoordinasi juga dengan beberapa stakeholder, sama penenun-penenun juga saya sudah menginformasikan. Jadi kalau kita berbicara indikasi geografis itu dalam penentuan kualitas, kita ada standarnya. Jadi selama ini kan kita survei, misalnya tenun Bunda Insana itu kualitas yang terbaik, dia harus dibuat itu berapa helai benang. Kebanyakan penenun mengatakan bahwa standar minimal itu 4. Itu yang kita jadikan dasar. Setelah produk tenun Bunda Insana ini mendapatkan perlindungan indikasi geografis, nah, penetapan kualitas inilah yang menurut saya belum optimal dilakukan, karena di produk tenun itu kan harus ada logo indikasi geografis, ada logo MPIG, lalu ada kode keturunan, kode itu sebagai identifikasi atau sumber produksi tenun itu dari mana. Jadi misalnya tenun A, ini Bung Epi yang kodenya ada kode spesial, semacam barcode lah, bahwa kode itu yang punya cuma Bung Epi saja, yang lain tidak ada, supaya kita bisa mengidentifikasi mana produk asli, mana produk yang tidak asli, atau mana produk hasil buatan di tangan tenun kita dengan printing.
0: Untuk tadi ya, faktor nyata ya, meningkatkan.

0: Karapan sapi adalah perlombaan pacuan sapi. Tradisi ini merupakan ciri khas masyarakat Madura. Budaya khas suku Madura ini digelar setiap tahun pada bulan Agustus atau September. Lalu akan dilombakan lagi untuk final pada akhir September atau Oktober. Biasanya final diadakan di eks kota Karesidenan, Pakemasan, untuk memperebutkan piala bergilir presiden yang saat ini berganti menjadi piala gubernur. Karapan sapi termasuk salah satu jenis kesenian, olahraga atau permainan tradisional yang rutin dilakukan masyarakat Pulau Madura. Ada dua versi mengenai asal-usul kata karapan atau karapan, dilansir dari situs Kemdikbud. Pertama, istilah karapan berasal dari kata kerap atau kirap yang artinya berangkat dan dilepas secara bersama-sama atau berbondong-bondong. Sedangkan versi kedua, yakni karapan berasal dari bahasa Arab kirabah yang artinya persahabatan. Pada perlombaan tersebut, sepasang sapi menarik sejenis kereta dari kayu tempat joki berdiri dan mengendalikan pasangan sapi itu. Pasangan sapi dipacu untuk adu cepat melawan pasangan-pasangan lainnya. Trek pacuan biasanya sekitar 100 meter atau lomba berlangsung sekitar 10 detik hingga 1 menit. Lomba karapan sapi pun banyak melibatkan pihak di masyarakat, di antaranya pemilik sapi pacuan, tukang tongko yang bertugas mengendalikan sapi pacuan di atas kaleles, tukang tambeng yang menahan tali kekang sapi sebelum dilepas, tukang getak yang menggertak sapi agar saat diberi aba-aba dapat melesat cepat, tukang tonja yang menarik dan menuntun sapi, serta tukang gubra yang bersorak-sorak untuk memberi semangat pada sapi pacuan. Jika diperhatikan, karapan sapi tak sekedar perlombaan, tetapi juga mengandung nilai-nilai luhur dalam kehidupan bermasyarakat, seperti kerja keras, kerjasama, sportivitas, persaingan, dan ketertiban.
1: Ayo pasang lagi.
2: Wah, puzzle gambar bendera kita udah mau selesai.
1: Nah, ini yang terakhir.
3: Selesai, hore!
1: Bagus ya?
2: Iya.
1: Tapi ngomong-ngomong, rumah kamu kok belum pasang bendera?
2: Ya nih, memang di rumah kamu udah?
1: Udah dong. Jangan-jangan kamu belum merdeka ya?
2: Merdeka itu apa?
1: Gak tahu juga sih.
4: Dulu untuk mengibarkan bendera merah putih butuh perjuangan. Sekarang tinggal pasang, apa susahnya sih?

0: dari NJ bersama saya Venice Artora, kita akan berbincang mengenai tradisi perkawinan matrilineal di Kabupaten Ngada. Bajawa salah satu kabupaten di Pulau Flores yang masih tetap mempertahankan tradisi dan juga kehidupan berbudayanya hingga saat ini. Salah satunya adalah tradisi perkawinan matrilineal. Seperti apa tradisi ini? Kita akan berbincang bersama dengan seorang pemerhati budaya Ngada, yaitu Bapak Daud Elbara. Oke. Nah, Pak Daud, ketika kita berbicara terkait sistem perkawinan matrilineal di Jawa, bisakah Pak Daud jelaskan seperti apa sistem ini, Pak?
1: Ya, tentang sistem perkawinan di Ngada, matrilineal atau matriarkat itu, ini terjadi sejak dahulu kala. Itu dianut oleh sebagian masyarakat kesatuan adat Ngada yang disebut Ngada. Sebagian besar wilayah Kabupaten Ngada itu yang saat ini tersebar di 8 wilayah kecamatan dari 13 kecamatan yang ada di Kabupaten Ngada. Wilayah ini pada masa lalu selalu disebut suku Ngada, yang kemudian ketika masuknya Belanda, Belanda berdasarkan Igo dan Igo Inlands Gemeente Ordonansi, bentuk pemerintahan-pemerintahan asli yang disebut sebagai Landskap Besmur atau wilayah administratif pemerintahan yang dalam Belanda itu Landskap Besmur, itu land, tanah, skap, wilayah, Besmur itu pemerintahan. Mereka melihat orang Ngada juga memiliki budaya itu, maka bentuklah Landskap yang kemudian jadi Sobraja itu. Dan Sobraja itu Ngada, tapi karena lidah Belanda tidak bisa menyebut Ngada, tapi selalu disebut Ngada. Dan sampai saat ini dalam perkembangannya dari Sobraja menjadi daerah tingkat 2 kabupaten, ya orang sebut Ngada. Itu yang seperti ya ikut lagi lidahnya Belanda dan ditulis seperti itu sampai saat ini, Ngada. Penganut sistem perkawinan matrilineal karena bagi subetnis ini telah berlangsung sejak leluhur mereka, di mana ibu atau perempuan itu yang sangat menentukan garis keturunan mereka. Semua warisan budaya diturunkan kepada yang namanya anak perempuan. Anak laki-laki itu mereka adalah laki-laki pasti akan mengambil istri di luar. Jadi mereka itu disebut kawin keluar. Laki-laki dari luar yang mengawini anak perempuan dari klien ini adalah kawin masuk, ya, masuk di rumah perempuan. Ya, boleh keluar kecuali melalui proses ya pembelisan seperti itu, ya, artinya secara garis besar.
0: Oke, berarti tidak semua suku di Bajawa ini menganut dan menerapkan sistem perkawinan matrilineal ya, Pak Daud ya?
1: Iya, kalau suku di Bajawa ini kan dalam perkembangannya begitu banyak suku lain yang masuk, dari baik dari Nagikeo, Riung, Ende, dari mana-mana sudah masuk. Jadi mereka itu kan mengenal dengan matrilineal. Jadi terjadi juga terkontaminasi, dan memang tidak semua. Jadi yang ada ini kan sudah dimasuki oleh banyak suku-suku lain, sehingga yang melakukan pesta atau acara seperti perkawinan matrilineal itu hanya mereka yang bekas kesatuan adat Ngada dan Ngada tadi. Jadi ada beberapa kecamatan itu kalau memang orang dalam tuh dia pasti akan melakukan sistem perkawinan ini. Kalau yang dari luar pasti juga tidak dicakap.
0: Oke. Nah, sistem perkawinan matrilineal ini masih berjalan hingga saat ini, Pak Daud?
1: Sampai saat ini masih tetap berjalan. Masih ada di hampir semua kampung, semua kampung tradisional ataupun di kota pun masih tetap masih berjalan.
0: Baik. Jadi memang untuk laki-laki yang berasal dari luar Ngada ini, bagi yang menganut sistem perkawinan matrilineal, berarti mereka harus kawin masuk nih, Pak Daud ya, ketika mereka menikahi perempuan atau wanita dari Bajawa yang menganut sistem matrilineal ini.
1: Jadi memang seperti itu, Pak Rukun. Ya, memang mereka kan hidup berkeluarga pasti sendiri, dasar kesepakatan bahwa mereka ini tetap disebut sebagai kawin masuk, tapi mereka hidup di Ende, hidup di Kupang, Jakarta, di mana-mana, itu dianggap bahwa mereka itu mencari, kalau istilah adat, istilah masyarakat setempat itu bahwa uru denguza, baedelina, artinya mereka mencari di rezeki baru itu pondok pemondokan, baru mereka bangun rumah yang hebat-hebat itu terpondok. Tapi rumahnya sebenarnya adalah sao itu ada di ya di rumahnya itu. Ya bisa status juga tetap laki-laki masuk rumah perempuannya di sini kalau datang ke kampung begitu.
0: Pak, untuk tradisi perkawinan matrilineal ini prosesnya seperti apa, Pak? Dari misalnya kenal keluarga, lamaran, sambil menikah dan kehidupan selanjutnya.
1: Memang kalau mau dijelaskan prosesnya ini kan panjang sekali, dan memang banyak sekali nilai-nilai, terutama ungkapan-ungkapan ya yang penuh dengan kaya dengan nilai-nilai begitu kebetulannya ya. Secara sepintas bisa kita jelaskan bahwa ya, pemuda yang tentunya harus bersepakat dulu untuk mengawini gadis itu pujaannya akan melakukan pendekatan dengan orang tua gadis, kemudian melalui beberapa tahap. Mesti harus perkenalan dulu, ada beberapa waktu lagi, kemudian ada cara sepakat untuk ini masuk minta, kemudian ada ini tahap lain lagi, terus peresmian hubungan mereka itu tentu dilakukan melalui ritus adat yang berlaku, sehingga pada saat peresmian itulah ritus perkawinan secara adat. Jadi pada saat itu bisa terjadi perundingan tentang penentuan ya hari-harinya, penentuan waktu kapan pestanya, bahan-bahan yang harus disiapkan materi dari dua belah pihak ya untuk menentukan pesta lah seperti dan lain-lain. Jadi pada saat gitu.
0: Baik. Jadi memang ketika seorang pria, entah itu dari luar Bajawa ataupun di dalam Bajawa, yang ingin menikahi gadis yang keluarganya atau klannya menganut sistem perkawinan matrilineal ini, mereka tetap membeli sini ya Pak ya, meskipun mereka kawin masuk. Apakah seperti apa?
1: Jadi memang secara umum itu kawin masuk. Tapi kalau misalnya ada pemuda yang memang di rumah orang tuanya sendiri, orang tidak ada, mereka harus ini pergi ambil istri, itu bisa juga dengan cara beli. Jadi dibicarakan secara baik, mungkin bayarnya bertahap agar perempuan itu bisa rumah laki-laki. Jadi bisa saja lari ke sana. Jadi bukan selamanya matrilineal juga, kadang-kadang matrilineal itu konsistennya pembelian. Biasanya orang ada itu kan tidak mau, ya artinya mereka seperti barang itu sepertinya haram. Mereka tidak suka terima barang, mereka suka terima manusia. Manusia yang masuk rumah kan memperkaya di rumah perempuannya tanpa minta apa-apa. Kalau di sini ada tempat semua, jadi tidak ada masalah sebenarnya. Hanya kadang-kadang orang sekarang terkontaminasi dengan arus-arus baru nih, modern dan lain-lain. Ya mereka mulai individualis, materialis, jadi mereka merasa bahwa kami sanggup, kami bisa. Hanya tetap mereka tidak boleh lupa ke rumah adatnya, mereka bisa tinggal sendiri tanpa ada yang diganggu, itu tidak masalah. Yang penting bahwa momen-momen tertentu, momen adat, mereka selalu hadir, begitu.
0: Oke, jadi memang kalau ada pasangan yang akan menikah tapi tidak ingin melaksanakan tradisi matrilineal atau tidak ingin kawin masuk, berarti memang mereka harus membelisi sesuai dengan kesepakatan antara dua keluarga pada waktu.
1: Iya, dibelis sekarang kan kadang-kadang tuh kan sebatas ini omong saja bahwa ya sudah belis. Seadanya bisa kopoyong, tidak ada masalah sekarang karena memang sudah terkontaminasi dengan budaya-budaya lain yang masuk secara umum. Jadi tidak terlalu kaku untuk bahwa harus begini atau tidak. Sekarang sudah terlihat ya berjalan bagaimana biasa dan tetap mengakui materialnya, tapi dalam pelaksanaannya mereka juga bisa hidup sendiri di mana saja begitu.
0: Oke, baik. Nah kemudian Pak Daud, seperti apa nih filosofi perkawinan matrilineal yang tetap dipertahankan hingga saat ini?
1: Oh, kalau omong tentang filosofi Ibu itu luar biasa. Jadi yang seperti saya sampaikan tadi, jadi sistem perkawinan matrilineal ini orang ada sangat menghindari yang namanya barang, benda yang harus diperoleh itu mereka lebih penting itu adalah manusia. Nilainya itu manusia yang datang dan masuk ke klien mereka itu jauh lebih penting dan lebih mulia. Di lain pihak, laki-laki yang datang dari luar akan laki-laki datang dari luar itu seolah-olah mengganti laki-laki yang dari rumah perempuan ini yang keluar tadi. Diganti begitu. Jadi seperti macam balance lah, terjadi kayak balance perkawinan menurut orang adat. Karena mereka perkawinan menurut orang adat sebenarnya itu perjalinan hubungan kedua keluarga besar. Itu ada istilah-istilah adat yang bagus sekali karena banyak yang tidak paham ya. Jadi saya tidak bisa sampaikan di sini karena ini sebenarnya cukup panjang kalau ada uraian yang butuh pemahaman. tapi secara umum itu bahwa perkawinan orang Ngada itu bukan perkawinan antara dua orang saja itu, tapi perkawinan kedua klan besar itu. Orang bilang wah ini lobo tozo karetaga rabagopak dan imeze azibileba, artinya mereka dua ini hanya menjadi jembatan penghubung antara dua keluarga besar. Sehingga kalau misalnya ada hajat yang ini atau ada kematian, ada ini, disampaikan saja itu pasti keluarga besar ini yang menjadi mengambil urusan itu, sehingga keluarganya jadi menjadi makin besar dan makin ini saling menghargai satu sama lain. Itu yang paling penting, bahwa perkawinan itu hanya menjadi jembatan untuk hubungan yang besar untuk dua keluarga, jadi fasad family lah begitu.
0: Oke.
1: Begitu itu.
0: Baik. Jadi memang dalam tradisi perkawinan matrilineal ini, kalau bisa dibilang perempuan, pihak perempuan ini yang memegang teguh atau yang memegang peranan lebih besar ya dibandingkan prianya ini, Pak Sel.
1: Perempuan ini peranan besar karena memang yang akan memilih perkawinan ini pasti dapatnya di perempuan. Laki-laki keluar. Jadi perempuan ini istilahnya mereka tuh tinggal di rumah pokok. Rumah adat itu juga sendiri lambang perempuan, rahim ibu. Kalau di rumah orang Aceh kalau ukiran-ukiran tuh itu sebenarnya maksudnya ke rahim ibu. Laki-laki itu berarti Anda sudah duduk itu diterima secara resmi, secara luar biasa. Jadi perempuan tuh adalah ibu dari seluruhnya. Sehingga ya penghormatan kepada putu itu luar biasa kepada perempuan, dan mereka itu memperhatikan tinggal di rumah, mereka tidak perlu di menjadi ini apa keluar ke ini itu, orang ada ketakutan nanti seolah-olah bapak kita ini jual anak, padahalnya dia harus tetap di dalam rumah ini, dia yang pilih rumah ini, sehingga laki-laki datang silakan mau berarti kau tinggal di sini. Begitulah.
0: Yang terakhir nih Pak Daud, apa saran Bapak sebagai seorang pemerhati budaya agar tradisi ini tetap hidup dan dilestarikan, agar anak-anak muda juga ini jangan sampai hilang nih, jangan sampai tidak tahu tentang tradisi matrilineal ini yang merupakan kebanggaan dari orang Jawa, kemudian sebagai keberagaman budaya dari masyarakat kita. Silakan Pak Daud.
1: Baik, itu mengenai ya kalau saran mengenai kebudayaan, karena kebudayaan ini menurut saya itu kan hasil orang budi dan daya dari orang kita sejak dahulu kala, kebanggaan dari leluhur. Dan saat ini kebudayaan dalam masyarakat di mana saja daerahnya, mungkin di Ende juga di mana, itu menurut pengamatan saya untuk sementara ini secara pribadi itu hanya ada ucapan kata penting, bahwa seolah-olah ini semua ini penting, tetapi hanya sebatas penting. Saya belum melihat, belum temukan juga ada program-program khusus untuk bagaimana kebudayaan ini harus dibuat sedemikian macam untuk bisa dilestarikan. Sekarang masih dalam cara berlaksanaan saja. Baik, kita hubungi pemerintah, oh ini masih sementara merevitalisasi tempat tokoh adat agar kerja lebih optimal membantu para tokoh adat melestarikan budaya. Tapi kan sebatas itu. Kemudian mau ketika ada pembangunan ini, pemerintah yang ya ini karena dananya masih kurang, ini ada COVID, tidak jadi semua. Saya lihat memang masih dalam harap-harap ini biasa-biasa saja. Semoga ke depan ya anak-anak muda juga setiap saat, kalau orang ada paling penting itu harus pada saat reba. Reba itu sebuah pesta tahunan yang selalu ada selain ini seremonial adatnya, ini ada juga ini pelajaran. Ajaran pokok di Suki Uwi itu kan ajaran pokoknya, supaya orang paham betul. Itu di budaya itu ada. Kalau setiap tahun mereka lakukan reba, kalau memang mereka harus hadir pada saat itu tuh bicarakan semua persoalan, mau perkawinan, mau kehidupan ekonomi, kehidupan berbangsa, bernegara, semua bisa dilakukan melalui budaya. Dia bagus sekali, hanya ya ini hanya sebatas penting, belum seluruh belum ini. Jadi kita minta supaya pemerintah tuh segera memperhatikan hal ini, bahwa ini hal penting. Kalau bisa ya lewat bulog lah, buatan lokal untuk sekolah-sekolah supaya bisa mengerti mereka budaya mereka sendiri. Itu saja.
0: Terima kasih Pak Daud ya untuk informasinya kepada pendengar RRI, dan semoga saja harapan baik kita bersama ini mendapatkan banyak apresiasi dan tentunya semakin banyak yang mencintai budaya, karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai budaya sendiri. Sukses selalu Pak Daud Elbara, budayawan dan juga pemerhati budaya dari Ngada. Saya Femi Sareora ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Tari bonet atau bonet adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tarian ini dianggap sebagai tarian masyarakat Pulau Timur yang paling tua. Bonet ini melambangkan semangat serta kebersamaan. Tarian ini dilakukan oleh 20 orang. Mereka sambil berpegang tangan membentuk lingkaran dan mengikuti syair dalam bahasa Dawan atau bahasa lokal masyarakat NTT. Setelah beberapa kali mengucapkan syair, mereka menggerakkan kaki ke depan, belakang, kiri, dan kanan lalu berputar sambil terus bernyanyi. Terkadang ada orang yang kemudian bergabung untuk ikut menari, tapi hal itu tidak mengubah irama tariannya. Tanpa iringan musik, mereka berpegang tangan sambil menari dan bernyanyi. Keriangan dalam tarian bonet inilah yang menunjukkan semangat masyarakat di sana. Setiap daerah kabupaten di NTT memiliki kekhasan masing-masing, termasuk jenis tarian adat atau daerahnya. Walaupun memiliki nama yang berbeda, sejumlah tarian adat itu memiliki kesamaan dalam makna. Tarian bonet adalah tarian persatuan. Tarian bonet biasanya ditampilkan saat masyarakat bersuka cita, antara lain dalam pesta pernikahan atau ulang tahun. Selain itu, tarian ini sering dijadikan ajang mencari jodoh untuk kaum muda. Selain menari, mereka saling berbalas pantun. Pada tanggal Oktober 2017, tari bonet dinyatakan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia.

adalah kekuatan bangsa Indonesia dengan saling menghormati, menjaga toleransi, dan mengedepankan persatuan. Kita wujudkan Indonesia yang damai, kuat, dan bermartabat. Generasi bangsa yang cerdas bersatu untuk Indonesia. Cerdas yuk!

0: atas karya ciptaan.
1: Mm-hmm.
0: Nah, jadi di dalam hak kekayaan intelektual itu sendiri ada beberapa jenis. Ada yang namanya hak cipta, ada yang namanya hak paten, ada yang namanya hak merek, ada yang namanya desain industri, ada yang namanya indikasi geografis, ada yang namanya rahasia dagang, dan ada yang namanya desain tata letak sirkuit terpadu. Mm-hmm. Itu adalah produk-produk yang merupakan hak kekayaan intelektual. Seperti itu.
1: Hmm, karena itulah kemudian kan ada timbul pertanyaan toh, benarkah HKI ini naikkan nilai produk UMKM atau hanya menambah legalitas saja?
0: Baik. Jadi kalau dari sisi hak kekayaan intelektual untuk UMKM, jawaban singkatnya seperti ini Bung Epi. Hak kekayaan intelektual itu memang tidak secara otomatis bisa menaikkan nilai jual produk UMKM. Hak kekayaan intelektual itu pada dasarnya tujuan atau esensi utamanya itu adalah memberikan perlindungan hukum. Tetapi dalam kondisi tertentu, perlindungan tersebut bisa berubah menjadi nilai ekonomi yang meningkatkan harga jual, daya saing, dan nilai merek. Jadi kalau ditanya apakah HKI bisa langsung menaikkan nilai jual, tidak juga. Tapi kalau kita berbicara kapan hak kekayaan intelektual ini benar-benar menaikkan nilai jual, untuk menaikkan nilai jual itu ada beberapa cara, khususnya itu strategi bisnis. Jadi dengan hak kekayaan intelektual ini, itu kita mendapatkan brand yang kuat, lalu ada reputasi kualitas, lalu akses pasar modern, dan aset bisnis. Nah, hal inilah yang secara tidak langsung bisa menaikkan nilai jual suatu produk apabila sudah mendapatkan hak kekayaan intelektual. Jadi hak kekayaan intelektual ini bukan penyebab utama kenaikan harga, tetapi pertama kualitas produk, inovasi, kemasan, pemasaran, kepercayaan konsumen, dan reputasi merek. Nah, ini menjadi hal utama.
2: Atambua siang ini.

Asehawaka sebuah ritual sapa narat yang dibawakan atau diucapkan oleh penutur dalam istilah bahasa Tetun disebut mekoan. Sapan Asehawaka bagi masyarakat adat Kabupaten Belu berupa syair kiasan untuk menyambut tamu penting, upacara resmi atau pernikahan adat sebagai bentuk apresiasi dan penerimaan tulus ke dalam lingkungan keluarga atau komunitas. Dalam menjalankan tugas penyambutan, seorang penutur adat biasanya didampingi oleh beberapa orang yang telah ditunjuk seperti pemuka masyarakat atau tokoh adat setempat untuk menyambut tamu atau undangan di sebuah gerbang dengan tujuan yang sama, yakni menyambut kedatangan orang atau tamu. Makna dalam ritual sapaan adat ini terungkap dari segi persahabatan yang sangat mendalam dan hakiki antara manusia dengan sesama, manusia dengan alam, manusia dengan Tuhan sebagai asal dan tujuan hidup manusia, serta mencerminkan rasa hormat, gotong royong, hubungan harmonis, serta penghormatan pada leluhur dan rumah adat untuk keselamatan.

kebangsaan adalah kekuatan bangsa Indonesia dengan saling menghormati, menjaga toleransi, dan mengedepankan persatuan. Kita wujudkan Indonesia yang damai, kuat, dan bermartabat. Generasi bangsa yang cerdas bersatu untuk Indonesia. Cerdas yuk!

kami kutip dari rri.co.id, Festival Layang-Layang Nasional 2026 yang kembali digelar di Pantai Ketawang, Purworejo, Jawa Tengah pada ajang tahunan ini berlangsung 4 sampai dengan 5 Juli baru lalu dan targetkan peningkatan kunjungan wisata. Ini diakui oleh pemerintah Kabupaten Purworejo yang menjadikan festival ini sebagai agenda pariwisata unggulan. Kegiatan itu memadukan kompetisi layang-layang dengan promosi potensi daerah. Ini yang disampaikan oleh kepada bidang pemasaran pariwisata Dinporapar Purworejo, Nera Anjar Puji Susilo, yang mengatakan bahwa festival ini mempertemukan peserta nasional dan mancanegara. Kompetisi pertandingan dari berbagai kategori layang-layang yang diselenggarakan di wilayah itu.

Mendengar Persatu RR Tambak, selanjutnya sebuah feature budaya kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Kali ini kalau tadi kita dari wilayah Kabupaten ND, tepatnya di Ngada, kita ingin tahu tentang bagaimana budaya asal-usul orang Sumba, tentang alat musik dari Sabu, yaitu alat musik Getak Dumara, satu alat musik yang memang masih dipertahankan sampai saat ini. Seperti apa, kita ikuti bersama feature budaya yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda.

Pendengar, kita tahu bersama bahwa Indonesia adalah negara yang beragam. Salah satu keberagamannya adalah seni musik. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk melihat salah satu alat musik tradisional dari Kabupaten Saburai Jua, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yaitu Ketadumara.

0: Konon katanya alat musik ini bisa membuat cicak ikut bernyanyi dan juga bisa memanggil roh halus. Seperti apa alat musik ini? Bapak Hendrik Bunga, salah seorang pemerhati budaya Sabu, akan menjelaskannya untuk Anda.
1: Alat musik Ketadumara ini adalah sebuah alat musik yang biasa dimainkan oleh anak-anak muda pria untuk ya merayu wanita. Nah, itu salah satu. Kemudian yang kedua, alat musik ini bersifat alat musik perorangan sebenarnya, tetapi juga bisa dimainkan secara grup. Perorangan, jadi ketika ada waktu-waktu senggang di malam hari, selepas

0: si kepok hutan, ada juga pohon kayu hidup ini, ada pohon asam begitu, yang artinya pohon asam itu bukan yang terasnya, tetapi yang biasa saja begitu.
1: Bentuk alat musik ini sendiri mirip seperti biola, namun cara memainkannya adalah dipetik. Dan alat musik ini cuma mempunyai dua dawai.
0: Bentuknya seperti perahu, jadi kira-kira ukurannya ini 50 cm. Kemudian tebal yang buat resonansi ini sekitar 7 cm. Ini perutnya ini. Di belakangnya itu dilubangi dia supaya ada udara masuk, dan dengan demikian dia bisa beresonansi, mengeluarkan bunyi. Dia hanya berdawai dua saja, dua tali. Dengan nadanya itu dawe pertama itu do, kemudian dawe kedua itu sol. Tapi ada banyak lagu yang bisa dimainkan di sini.
1: Bapak Hendrik Bunga lebih lanjut mengatakan alat musik ini sebenarnya dapat dipelajari oleh semua orang karena kesederhanaannya. Hal unik dari alat musik ini adalah jika dimainkan pada malam hari bisa membuat cicak ataupun tokek ikut bernyanyi, dan bahkan bisa mendatangkan roh halus.
0: Kalau mau belajar, semua orang bisa main ini musik, karena sederhana sekali, apalagi kalau sendiri-sendiri di malam hari. Nah, makanya di Sabu, roh halus, cicak, binatang-binatang hutan itu bisa mendekat. Mereka datang dari jauh, baru dengar ini, dan mereka juga berbunyi. Nah, ini yang betul-betul unik. Bisa tokek, bisa datang berbunyi di sana. Cicak bisa datang berbunyi. Nah, dan tanda-tanda binatang itu hadir di sekitar ini, itu tandanya roh itu ada datang juga.
1: Sebagai salah seorang pemerhati budaya, Bapak Hendrik berharap agar alat musik ini dapat dikembangkan ke depannya agar tidak punah, karena ada makna yang mendasari adanya alat musik ini.
0: Alat musik ini sebenarnya sangat akrab dengan alam. Nah, jadi mereka meniru keadaan alam sekitarnya yang sunyi, yang sepi, di mana orang bisa menghayati tentang pencipta. Makanya selalu dimainkan malam hari, ketika melepaskan lelah, ketika jiwa ini sedang menghayati tentang alam, tentang pencipta, dan tentang manusia itu sendiri.
1: Pendengar, keindahan dan keunikan dari sebuah alat musik akan hilang seiring berjalannya waktu ketika kita tidak ingin mencari tahu dan mempelajari alat musik yang ada di daerah kita.

Esensi buku Azamin karya Sophie Aulia. Sophie Aulia sukses menghadirkan Azamin dengan gaya bahasa yang memikat dan mudah dipahami. Meski awalnya cerita ini berasal dari dunia alternatif, Sophie mampu mengubahnya menjadi novel yang seru untuk diikuti. Alur ceritanya pas, tidak terlalu cepat atau lambat, jadi kalian bisa menikmatinya dengan nyaman. Narasi yang detail dan jelas membuat buku ini asik untuk dibaca sampai akhir. Kalian pasti penasaran dan gak akan bisa berhenti. Ditambah lagi, konflik yang dihadirkan gak berat. Jadi cocok banget buat kamu yang ingin menikmati bacaan santai, tapi tetap bermakna. Namun, beberapa dari Anda mungkin akan merasa ada bagian yang kurang perlu, terutama saat cerita berfokus pada tokoh sampingan yang tidak terlalu penting. Ini membuat beberapa bab terasa sedikit panjang. Selain itu, beberapa pembaca juga menganggap bahwa novel ini kurang mampu mengandung emosi secara mendalam. Meski begitu, jangan salah. Novel ini tetap penuh pelajaran berharga. Lewat sosok Azam, kita diajak untuk selalu memegang teguh keyakinan, bersabar, dan gak gampang menghakimi orang lain. Ada juga Jasmine, yang menunjukkan bahwa setiap orang bisa berubah menjadi lebih baik. Pada akhirnya, Azamin mengingatkan kita bahwa hati kecil seringkali jadi panduan terbaik dalam menentukan pilihan hidup. Yuk, coba dibaca. Setelah membahas tulisan masterpiece karya Sophie Aulia ini, makin banyak dari kita yang pastinya penasaran dengan kisah cinta Azam dan Jasmine. Dua karakter dengan kepribadian yang berbeda ini, Azam yang religius dan Jasmine yang modern, berhasil menciptakan dinamika yang seru dan membuat pembaca terpikat dengan cerita Azamin. Setuju nggak? Novel ini telah diangkat ke layar lebar dan sudah tayang sejak tanggal 22 Agustus 2024 di bioskop kesayangan kamu. Adaptasi filmnya nggak main-main loh. Dengan Megan Domani sebagai Jasmine, Arbani Yassi sebagai Azam, dan Axel Matthew Thomas sebagai Deka. Keren banget kan? Esensi buku Azamin karya Sophie Aulia dari RRI untuk Indonesia.

Oke, selamat siang pendengar setia Radio Republik Indonesia, stasiun produksi LRI manapun Anda berada di siang hari ini. Kembali saya Monica Lanmai menyapa Anda dalam program Alor sore ini. Edisi hari ini Kamis 9 Juli 2026 dalam program Alor sore ini. Dan tentunya di sini harapan saya kita semua dalam keadaan sehat selalu, sehat walafiat dalam menjalani aktivitas sebagaimana biasa ya, aktivitas kita hari-hari. Oke, di program Alor sore ini seperti biasa kita awali dengan Pro Dangdut, dan siap-siap untuk Anda semua pendengar setia dimanapun Anda berada, akan saya temani dalam program Pro Dangdut. Pasportnya Dangdut adalah kita di satu jam ke depannya dari pukul 14.00 hingga nanti di pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah nanti. So, untuk pendengar setia yang mau bergabung silahkan bisa bergabung bersama kami di siang hari ini melalui WhatsApp 081339027972. Untuk bisa request lagu, kirim salam untuk orang-orang terkasih, orang-orang tercinta, dan juga bisa berbalas pantun, kirim kata-kata bijak, kata-kata mutiara ya di sini bersama saya Monica. Dan tentunya saya sudah siapkan kurang lebih 12 lagu yang siap menemani Anda di siang hari ini. Oke, langsung saja lagu pertama dari Baby Shima, Siapa Sih Kamu. Dan ada juga Cita-Cita Tak Ayo Goyang, Aisyah Putri, Ganti Pacar. Cucu Cahyati, Mabuk Judi, AKD Ben Koplo, Kulo Nuh, Didi Kempot, Kusumaning Ati, dan Feby Pratiwi, Terlanjur, Kichan Kesandung Cinta, dan ada juga Maisaka, Rumah Tak Berpintu, wow. Rati Puspita, Raso Garing, Roma Irama, Rela, dan yang terakhir Safar KDI, 100 kali. Yaps, ada kurang lebih 12 lagu yang siap menemani kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan lagu pertama akan kami hadirkan untuk Anda dari Baby Shima, Siapa Sih Kamu. Oke, semangat selalu dalam beraktivitas atau mungkin yang lagi menikmati waktu istirahat di sini untuk mengembalikan energi yang sudah terkuras dari siang, dari pagi hari ya. Dari pagi hari, selamat ya untuk beristirahat, mengembalikan energi Anda. Dan yang baru bekerja ya sama seperti saya, semangat selalu untuk bekerja. Tentunya semangat kita harus sama ya seperti pagi-pagi hari. Walaupun siang panas membara, tapi kita harus semangat selalu. Oke, lagu Baby Shima kami hadirkan di ruang dengar Anda. Selamat menikmati dan mari kita goyang dangdut.

Oke, selamat siang para dangdut-dangdut adalah kita pendengar cita-cita ta. Ayo goyang, yang ayo goyang. Oke, ayo goyang ya di siang hari ini, walaupun mungkin ada sebagian yang sudah terlelap tidur siang ya, tapi di siang hari ini juga tentunya kita harus semangat ya untuk aktivitasnya, untuk apapun itu yang kita kerjakan di hari ini. Dan lagu ayo goyang sudah menemani kita ya. Baby Shima juga sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda pendengar Pro Dangdut. Dangdut adalah kita pasportnya. Yang mau bergabung silakan bisa bergabung bersama kami di RRI Stasiun Produksi Alor dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di WhatsApp 081339027972. Silakan bisa bergabung bersama kita. Oke, dari ayo goyang kita beralih lagi ke Aisyah Putri, Ganti Pacar.

Oke, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita pendengar di siang hari ini. Sudah kami hadirkan ya lagu-lagu dangdut di ruang dengar Anda. Dan kesandung cinta di sini ya, dari Kichan menemani kita. Dan pendengar kita masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Bagi yang mau bergabung silakan di WhatsApp 081339027972. Oke, kita juga mau senggol-senggol dan mau kasih salam-salam nih untuk pendengar setia, untuk keluarga besar di wilayah Kabupaten Aler dan sekitarnya, khususnya di wilayah Petleng. Oke, di wilayah Petleng ada Om Brewok ya, yang juga sudah mampir di WhatsApp untuk mau kasih salam ya untuk keluarga besar di Petleng dan juga keluarga besar di sekitarnya, di Mibung dan sekitarnya ya. Untuk Om Breok dan keluarga di Betleng, semoga sehat-sehat selalu dan semoga saat ini sedang menjalankan aktivitas dengan baik ya, dan sedang menikmati suasana atau cuaca yang lagi panas-panasnya. Oke, untuk pendengar setia dimanapun berada juga, tetap semangat selalu ya. Dan yang mau bergabung juga silahkan ya, bisa bergabung di WhatsApp atau di Facebook juga bisa. Oke, kami akan terus sajikan lagu-lagu dangdut di ruang dengar Anda. Selamat menikmati Pro Dangdut di siang hari ini.

0: Oke, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut ada lagi kita pendengar di siang hari ini. Kita sudah 1 jam ya dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan lagu terakhir, Tak Pernah Satu dari Super Emak, menemani kita hingga kita sudah ada di pukul 15 lebih 4 menit. Dan artinya bahwa program Pro Dangdut sudah berakhir ya. Dan kita akan melanjutkan di program Sore Ceria ya di sore hari ini. Akan kami hadirkan informasi-informasi terupdate dan yang terkece untuk Anda di sore hari ini. Tetap bersama kami dan saya Monica akan terus menemani Anda hingga pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah. Dan harapannya Pro Dangdut kali ini sudah sangat menghibur kita ya di aktivitas kita. Dan tentunya di sore hari ini juga kita sudah bersemangat ya untuk kembali beraktivitas. Jika sudah beristirahat, mungkin sudah bisa bangun ya dari tempat pemberingan untuk melanjutkan aktivitas. Selamat melanjutkan aktivitas Anda di siang hari ini. Saya akan terus menemani Anda di program awal sore ini di Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Alor.
1: Alor sore ini.

Alor sore ini menghadirkan kaula muda berprestasi dan menginspirasi dalam program Sore Ceria. Lagu-lagu terbaru dan informasi terupdate. Alor sore ini setiap Senin hingga Jumat dari pukul 16 hingga 18 sore hanya di 97,2 RRI Stasiun Produksi Alor.

0: Eh, siapa itu nama anaknya Giselle sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir, nggak tahu, aku nggak ngikutin.
2: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.

0: Intermezzo.
1: Dulu itu kakek pergi berperang. Ketika kakek dan teman-teman akan pergi menyerang musuh pakai pesawat, ternyata di perjalanan pesawat kami tertembak dan pesawat itu meledak, cu.
2: Wah, keren. Tapi kok kakek sampai sekarang masih hidup sih?
1: Karena kakek ketinggalan pesawat.

Pendengar, kunjungan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden, maksud kami Perdana Menteri India Narendra Modi ke Candi Prambanan memberikan kesan mendalam bagi anggota komunitas India. Ada rasa bangga dan haru dirasakan anggota komunitas India di Yogyakarta. Dev Anand, salah satu warga asli India yang menetap di Yogyakarta, menyampaikan kegembiraannya karena dapat melihat lebih dekat dengan Presiden Prabowo dan Perdana Menteri Modi. Apalagi kedua pemimpin negara tersebut berada di Candi Prambanan yang merupakan warisan budaya dunia. Dev tidak menyangka dapat bersalaman langsung dengan Presiden Prabowo dan PM Modi. Dev telah menetap di Yogyakarta selama 37 tahun. Pendengar, Dev juga menyampaikan apresiasi untuk Presiden Prabowo atas sambutan yang hangat untuk pemimpin negaranya. Rasa terima kasih juga disampaikan untuk rakyat Indonesia atas sambutan yang meriah untuk

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

pendengar, informasi sepak bola atau informasi olahraga kami hadirkan lagi di ruang dengar Anda. Pendengar, Federasi Sepak Bola Internasional FIFA dilaporkan akan memeriksa keputusan wasit pada laga Argentina melawan Mesir. Wasit Francois Letegier dinilai tidak adil terhadap Mesir saat memimpin pertandingan babak 16 besar Piala Dunia 2026 itu. Pemeriksaan dilakukan untuk menentukan apakah diperlukan tindakan disipliner kepada wasit asal Prancis itu. Alternatif lain juga masih dipertimbangkan, yaitu sanksi terhadap sang pengadil lapangan itu. Laporan harian olahraga Prancis menyebutkan FIFA akan mengevaluasi sejumlah keputusan kontroversial Letizier, dan pertandingan itu berakhir dengan kemenangan Argentina 3-2 atas Mesir. Kontroversi muncul setelah Federasi Sepak Bola Mesir, EFA, mengajukan protes resmi kepada FIFA. EFA menilai beberapa keputusan wasit tidak dilakukan secara adil.

0: Ini suara anak-anak Indonesia.
1: Indonesia keren, semua ada di sini.
0: Mereka berbicara tentang Indonesia.
2: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
0: Tempat di mana mereka dilahirkan.
3: Indonesia itu seperti mama dan papa aku, memberikan semua yang ku mau.
0: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
4: Indonesia itu aku, kalau nggak ada Indonesia, ya nggak ada aku.
0: Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan, tempat yang ramah bagi anak-anak, tempat di mana mereka berlindung sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
5: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
6: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
2: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
7: Ya, halo.
8: Dek, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
7: Jam berapa toh, Mbak?
8: Jam 9 loh ini.
7: Weh, jam 9? Iya. Cek nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
9: Rih, Rifki, kemana?
7: Kelas, wes, mending di kantin wae, ayo.
9: Tapi bro, wes lah, ayo.
7: Wes lah, yuk.
10: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
7: Iyalah.
10: Paling-paling nongkrong ning kantin.
7: Ngerti wae.
10: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
7: Saiki.
10: Iyalah, nyore sambil ngopi.
7: Ya wis lah, mumpung masih muda.
10: Mantap.
8: Bangun. Dah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
7: Isih ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
8: Nge-game sampai pagi.
7: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
8: Mumpung masih muda. Mikir loh, Dek. Meh gimana?

Pendengar, kami hadirkan satu informasi di ruang dengar Anda. Pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Sekretaris Jenderal Sekjen MPR Maruf Cahyono. Pemeriksaan terkait dugaan korupsi berupa gratifikasi di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR. Sebelumnya KPK telah mendalami penghasilan resmi serta dugaan penerimaan uang oleh mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Maruf Cahyono. Pendalaman dilakukan terkait penyidikan perkara dugaan gratifikasi di lingkungan Sekretaris Jenderal MPR. Pemeriksaan merupakan penyidikan dugaan gratifikasi yang berkaitan pengadaan sejumlah barang dan jasa di Sekretaris Jenderal MPR RI. Sebelumnya, Maruf mengaku didalami penyidik soal identitas tugas dan kebijakan selama dirinya menjabat. Sementara itu, informasi lainnya, pendengar, Indonesia akan menjadi tuan rumah sidang pleno Federasi Konferensi Wili Gereja Asia atau FABC 2026. Acara tersebut rencananya akan diselenggarakan pada 20 hingga 26 Juli 2026 di Jakarta. Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan bahwa Indonesia memiliki pengalaman berharga dalam membangun harmoni di tengah keberagaman agama, budaya, dan etnis. Pengalaman tersebut dinilai penting untuk dibagikan kepada dunia, termasuk kepada para peserta Federation of ASEAN Bishops Conference atau FABC 2026 yang akan digelar di Jakarta.

Pesta Bola Dunia 2026 Radio Republik Indonesia. Sudah siap belum sama Piala Dunia 2026? Eits, bukan hanya siap dong. Kita juga harus temukan kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, dan update terus soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. Dan bersiap-siap, RRI akan membawa kamu mengintip berbagai POV sepak bola khususnya Piala Dunia. Piala Dunia. Semuanya bisa kamu upgrade di program Trivia, informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia, Ballcast, podcast sepak bola, podcast tunggal atau berseri dengan tema seputar sepak bola Piala Dunia, Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat, ulasan terkait tim peserta Piala Dunia di program Bedah Tim, Variety Show di balik bola, obrolan hybrid dan obrolan humor tematik berisi komentar tentang hal-hal ringan, unik, lucu dari pertandingan yang sedang berlangsung atau yang telah terlaksana. Gimana? Lengkap kan? Semuanya bisa kamu dapatkan di program Pesta Bola Dunia 2026 Radio Republik Indonesia Attambua.

0: Ali.
1: Pendengar, kami akan hadirkan di ruang dengar Anda Beranda Astacita yang disiarkan dari Pro 1 RRI Jakarta.
2: Buka hijau di Rotendau selama ini.
0: Nah, inilah yang kita harapkan dari pihak-pihak terutama sekolah. Nah, kita ada beberapa sekolah di Kecamatan Roto Barat itu disponsori oleh yayasan daripada Astra Internasional. Jadi ada beberapa sekolah, ada dua SD dan dua SMP itu di bawah naungan sponsor PT Astra Internasional itu dan Dinas Perkim dan Lingkungan Hidup. Kita mengedukasi dan mereka menghijaukan kurang lebih 30% daripada luasan sekolah mereka, dan itu sudah berhasil dengan baik. Diharapkan untuk sekolah-sekolah lain bisa melakukan itu. Kita memiliki keterbatasan dana yang mengakibatkan program kegiatan adiwiyata di sekolah kita mengalami belum bisa dilaksanakan dengan baik. Diharapkan kalau efisiensi ini sudah berakhir, maka kami bisa mengadakan lagi adiwiyata di beberapa sekolah, terutama sekolah-sekolah yang ada di Kota Baa dan sekitarannya dalam pengelolaan ruang terbuka hijau.
2: Penataan ruang terbuka hijau ini, Pak Kadis, selain mempercantik kota, apakah penataan ruang terbuka hijau ini juga menjadi bagian dari upaya menghadapi perubahan iklim nih, dan meningkatkan kualitas lingkungan di sekitar ini, Pak?
0: Ya, jadi sebenarnya tujuan utama daripada taman kota ini atau ruang terbuka ini ada beberapa, yang seperti yang tadi telah dikatakan, bahwa yang pertama itu mempercantik kota itu, yang kedua mengurangi emisi gas rumah kaca, dan ya bisa jadi tempat tongkrongan masyarakat yang berada di sekitaran itu, dan bisa juga meningkatkan konservasi air tanah.
2: Oke, Pak Kadis, selain di pusat kota penataan ruang terbuka hijau, apakah ada rencana ke depan untuk penambahan ruang terbuka hijau di kecamatan-kecamatan lain dalam beberapa tahun ke depan ini, Pak Kadis?
0: Iya, jadi seharusnya demikian, Pak Rudi. Jadi setiap kota kecamatan itu harus di pusat kota, di pemerintahan kecamatan itu harus paling tidak memiliki satu taman kota dengan ukuran standar. Namun keterbatasan anggaran kami belum bisa melaksanakan itu, yang ke depan kami akan melaksanakan itu. Seharusnya juga peran penting daripada masyarakat yang ada di kecamatan bisa melakukan itu mulai daripada lingkungan sekitar ataupun di rumah-rumah sekitar. Banyak sekali yang masyarakat yang rumahnya cukup mewah, cukup sesuai dengan standar perumahan yang layak, namun sangat disayangkan di halaman depan, di belakang, di samping kurang sekali banyak tanaman yang harusnya ditanamin agar lebih mempercantik akan lingkungan di sekitar itu.
2: Pak Kadis, apa harapan Bapak terhadap kesadaran masyarakat dalam menjaga taman dan ruang terbuka hijau yang telah dibangun oleh pemerintah?
0: Nah, ini yang jadi masalah, salah satu masalah. Taman-taman kota yang kita sudah bangun itu kebanyakan itu entah dirusak atau bagaimana, tapi kami menemui dan kami menyaksikan itu bahwa itu jauh daripada kepedulian masyarakat. Kami berharap supaya jangan lagi seperti itu, kita jaga apa yang telah dibangun oleh pemerintah. Tentunya ini juga untuk kepentingan dan semua anak cucu kita bisa menikmati itu ketika fasilitas pemerintah ini bisa dibangun. Jangan kita mengabaikan segala sesuatu yang baik, tapi mari kita jaga sesuatu yang telah dibangun ini supaya bisa membuat banyak orang menikmati itu setiap hari.
2: Yang terakhir, Bapak, pesan Bapak kepada masyarakat Rotendau agar ruang terbuka hijau dapat menjadi aset bersama dan terus dinikmati oleh generasi-generasi kita yang selanjutnya.
0: Ya, jadi pesan kami kepada masyarakat Rotendau bahwa mari kita jaga fasilitas-fasilitas seperti taman kota yang telah dibangun maupun menjaga tanaman-tanaman yang telah ditanam di situ. Kalau kita peduli, mungkin semuanya akan menjadi indah, terutama bisa menciptakan satu artistik yang kolaboratif antara taman dan
3: Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rotendau, Lexi Envoy, terkait ruang terbuka hijau di wilayah Kabupaten Rotendau. Terima kasih dan sampai jumpa pada edisi Belanda Asca Cita selanjutnya bersama RRI Program 1 Berjaringan Nasional.
4: Beranda Asca Cita.
5: Beranda Asca Cita Nasional dari RRI Kupang, kita beralih ke RRI Batam dengan tema Kampung Inovasi Plastik Batam berikut ini.

UBS RT 1 Berseri kerap menjadi rujukan bagi UBS lainnya. Menjadi binaan Pertamina AFT Hang Nadim, sarana dan prasarana UBS RT 1 Berseri cukup terpenuhi, mulai dari bantuan kontainer untuk penampungan sampah hingga alat penimbangan digital. Namun tidak hanya itu, pengurus

0: Saya selaku ketua unit bank sampah RT 1 Berseri Perumahan Permata Bandara. UBS RT 1 Berseri itu sendiri berdiri pada tanggal 27 Januari 2022. Yang alhamdulillah nanti tahun depan di bulan Januari kita sudah berusia 4 tahun. Untuk binaan Pertamina sendiri itu tahun 2022 akhir, sekitar bulan November. Salah satunya itu pada saat kita penimbangan pertama itu sekitar 13 nasabah untuk di awal itu 27 Januari 2022. Dan kemudian Pertamina datang, itu 2023 kita mendapatkan namanya gudang, yaitu kontainer ini yang di belakang saya ini. Itu pada saat itu kita sudah mendapatkan nasabah juga mulai meningkat, dan juga untuk jumlah volume sampah itu sendiri itu kita semakin banyak. Di awal itu kita cuma sampai itu 150 per bulan. Untuk saat ini, sampai saat ini kita itu sudah mencapai 3 ton itu per bulannya. Kita juga ada aplikasi, yaitu aplikasi Kimara, Kampung Inovasi Sampah Permata Bandara. Itu kita Pertamina membuatkan untuk kita. Pada saat itu kita ini ada kendala pada saat pencatatan. Kenapa? Karena bagaimanapun nasabah itu menimbang, itu penimbangan pada saat kita di gudang, itu nasabah itu membawa itu sampahnya itu 0, jadi setidaknya 0,1 0,2, jadi penghitungannya di harga itu kita sering loss gitu kan, sering miss. Nah, dengan adanya aplikasi ini, jadi tidak ada lagi miss, jadi semuanya sudah langsung tertata di aplikasi itu sendiri. Jadi kalau mau melihat dari aplikasi itu, nasabah itu sudah mendownload aplikasi Kimara. Jadi keuntungannya apa? Jadi di aplikasi itu sendiri ada namanya riwayat untuk penimbangan. Jadi nasabah itu bisa melihat penimbangan tanggal berapa dan apa saja sampah yang sudah ditimbang di gudang kami. Dan kemudian apalagi di aplikasi Kimara itu adalah bisa nasabah bisa cek saldonya itu sendiri. Jadi pada saat itu nasabah bisa melihat saldonya sudah berapa. Jadi misalkan untuk minggu lalu itu cuman 50.000, mungkin penambahan di minggu ini menjadi 65.000, itu nasabah bisa langsung melihat di aplikasi. Dan kemudian untuk daftar harga sendiri itu juga sudah ada tercantum di aplikasi.
1: Program Kampung Inovasi Plastik UBS RT 1 Berseri

0: yang diterima oleh masyarakat, yaitu tadi ibu-ibu yang tadinya tidak ada penghasilan, mereka dari memilah sampah bisa mendapatkan cuan dari sampah yang mereka pilah dari sampah rumah tangga sendiri. Dan juga di Bank Sampah MWS Artelan Berseri ini, kami juga memiliki program yaitu koperasi bank sampah yang namanya Koberi, yang mana dana dari koperasi ini itu memang murni dari selisih harga yang kita peroleh dari penjualan sampah. Kita kembalikan lagi ke nasabah untuk modal awal dari koperasi ini, dipinjamkan ke nasabah untuk modal usaha, untuk bantuan sekolah dan pendidikan. Selain daripada koperasi itu juga, di setiap tahunnya kami juga memberikan reward-reward untuk nasabah, seperti ada santunan untuk yatim piatu, janda-janda yang ada di yang bergabung menjadi nasabah di UBS Artelan Berseri. Sekarang jumlah nasabah ada sekitar 219 nasabah. Yang awal berdiri kita hanya 13 orang saja.
1: Pepatah mengatakan usaha tidak akan mengkhianati hasil. Dedikasi dan inovasi yang dijalankan

0: Anda Asta Cita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dimanapun berada, kita berjumpa dalam program Asta Cita berkaitan dengan tema tentang ruang hijau. Dari RRI Tolitoli, kita akan fokus pada membangun infrastruktur wilayah kota berbasis kawasan hijau. Kita tahu, kota yang tumbuh tanpa penataan pembangunan yang selaras dengan alam, lambat laun akan kehilangan jati dirinya. Kita sering melihat banjir saat hujan deras melanda, atau suhu udara yang terasa makin menyengat di area pusat kota. Ini adalah sinyal bahwa kota butuh ruang untuk bernapas. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa melihat pembangunan yang baik untuk infrastruktur kawasan hijau, khususnya di Kabupaten Tolitoli? Saat ini, saya sudah bersama dengan Kepala Dinas Disperkim Kabupaten Tolitoli, Pak Safrudin Rahman. Assalamualaikum, Pak Safrudin.
2: Waalaikumsalam, para pemirsa RRI di mana saja.
1: Baik, Pak Kadis, saat ini isu Green City atau kota hijau sedang gencar-gencarnya dikampanyekan di berbagai daerah di Indonesia. Dari kacamata Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Tolitoli, bagaimana melihat urgensi penerapan konsep membangun kota berbasis kawasan hijau ini, khususnya kita yang ada di Tolitoli saat ini, Pak?
2: Ya, terima kasih. Jadi terkait dengan pembahasan kita hari ini, yaitu pembangunan infrastruktur kawasan hijau dan hubungannya dengan konsep Green City, ya. Kalau kita di Perkimnya berhubungan dengan pembangunan ruang terbuka hijau, ya, atau yang disebut dengan RTH. Ya, kita diamanatkan memang di dalam Undang-Undang tentang Penataan Ruang nomor 26 tahun 2017 itu, kawasan RTH itu di dalam kota itu sudah diatur sebesar 30% dari luas kawasan, 20% RTH ruang publik, dan 10% RTH untuk ruang privat. Tetapi kalau kita berbicara tentang Green City, ya, Green City ini RTH cuma merupakan salah satu komponen daripada Green City itu. Karena konsep Green City ini adalah konsep yang komprehensif. Di dalamnya ada tentang drainase, tentang persampahan, tentang transportasi, tentang penggunaan energi yang diefisienkan. Intinya, tinggal di kota tapi bersahabat dengan alam, ya. Terkait dengan tema kita, urgensinya untuk kita di Tolitoli ini memang sangat penting, Pak, karena dia tidak hanya didasarkan pada ketentuan tata ruangnya, tapi juga pada kondisi ekologis, ya, dan perkembangan kawasan perkotaan. Ya, dia bisa berfungsi sebagai suatu komponen yang mengurangi risiko banjir perkotaan, kemudian mengendalikan perkembangan kawasan terbangun, mengurangi suhu dan meningkatkan kenyamanan kota, kemudian melindungi sempadan sungai dan pesisir. Sebagaimana kita ketahui tadi, Bung Jasmin katakan bahwa Tolitoli ini di adalah daerah pesisir dan dikelilingi oleh kawasan perbukitan. Jadi dia mencegah erosi, menjaga kualitas air. Itulah manfaat daripada sebuah pembangunan yang berwawasan lingkungan atau namanya kawasan hijau. Nah, kita punya RTH yang dibangun oleh pemerintah, RTH publik ini maupun TH itu, dia punya luas 11,7 hektar yang ada sekarang, atau cuma 0,12%. Jadi secara angka 30% yang disamakan itu tidak terpenuhi kalau cuma dari RTH publik yang kita bangun. Tetapi kalau kita melihat secara keseluruhan, termasuk RTH privat, kemudian RTH-RTH lainnya yang bukan menjadi pemerintah, itu kalau kita melihat dari foto citra satelit, ya, itu kawasan kita, RTH kita ini berada di kisaran antara 20-30% dari luas kota.
1: Untuk menciptakan, menghadirkan konsep Green City di Kabupaten Tolitoli, tentu Disperkim tidak bekerja sendiri, butuh keterlibatan dinas lainnya. Bagaimana sinergi yang dibangun oleh pihak Disperkim untuk membangun kawasan hijau di Kabupaten Tolitoli ini, Pak?
2: Ya, ya, benar sekali, Pak. Itu dalam pengelolaan kawasan hijau memang bukan cuma Disperkim, ada kolaborasi antara instansi yang terkait, PUPR, DLH, Dinas Perhubungan, Pol PP, ya. Sebagai contoh, ini RTH Tanjung Batu kita kelola secara kolaboratif, ya, yang sementara kita lakukan ini. Jadi ini juga sejalan dengan konsep Green City, bukan cuma dalam hal dia punya vegetasi RTH-nya. Nah, jadi dalam hal sinergi ini kita selalu bekerjasama mulai dari tahap perencanaan, perizinan, sampai dengan pelaksanaan, ya. Dinas PUPR itu pada dalam menerbitkan rekomendasi bangunan gedung, persetujuan bangunan gedung itu dihitung dia punya perbandingan antara luas terbangun dan open space-nya. Itu memang semua bagian dari upaya-upaya untuk menciptakan kawasan terbuka, ya.
1: Kemudian, Pak Kadis, Kita lihat kota Toli-Toli ini kan memiliki karakteristik unik sebagai kota pesisir yang langsung berbatasan dengan perbukitan. Pertanyaannya, bagaimana Disperkim mendesain kawasan hijau agar itu kelihatannya tidak hanya sebatas keindahan saja, tetapi bisa jadi benteng mitigasi bencana seperti banjir dan tanah longsor, Pak Karis?
2: Ya, dalam perencanaan pembangunan RTH ini, Disperkim itu tidak hanya memandang kawasan hijau sebagai elemen estetika, tapi juga sebagai infrastruktur ekologis yang memiliki fungsi perlindungan lingkungan. Ya, mengingat Kabupaten Toli-Toli ini karakteristik wilayahnya pesisir dan berbatasan langsung dengan kawasan perbukitan, maka desain RTH itu diarahkan untuk mendukung fungsi-fungsi mitigasi bencana, ya, khususnya banjir, erosi, dan tanah longsor. Pada kawasan perbukitan, keberadaan vegetasi itu kita harus pertahankan, Pak. Nah, kalau perlu ditingkatkan melalui penghijauan. Nah, sementara untuk kawasan dataran perkotaan kita ini, ada kota ini RTH dirancang sebagai area resapan, resapan air melalui taman kota, jalur hijau, ruang terbuka lainnya yang mampu mengurangi limpasan permukaan saat curah hujan tinggi. Sementara pesisir, kawasan hijau itu berfungsi sebagai zona penyangga atau buffer zone, ya.
1: Artinya yang Pak Kadis ingin sampaikan bahwa apa yang saya tanyakan tadi itu sudah terpenuhi semua, begitu?
2: Iya, jadi sudah terpenuhi, ya. Kita sudah melihat aspek dari segi ekologisnya, dari lingkungan, mitigasi bencana. Jadi bukan cuma sekedar sebagai estetika.
1: Iya, iya. Baik. Kita juga tidak bisa menampikan, ya Pak Kadis, bahwa di pesisir kawasan Kabupaten Toli-Toli, khususnya di wilayah perkotaan ini kan juga terdapat kawasan mangrove. Bahkan salah satu aset hijau terbesar kota di Toli-Toli ini. Namun tekanan dari pemukiman dan aktivitas ekonomi terus meningkat. Apa langkah-langkah konkret dalam merehabilitasi dan melindungi zona mangrove ini agar tetap lestari di tengah pertumbuhan masyarakat, begitu?
2: Iya. Jadi untuk merehabilitasi kawasan mangrove itu sebenarnya fungsi-fungsi dari instansi lain yang menangani kawasan pesisir. Tapi dalam hal ini kawasan Perkim ini peranannya itu dalam hal penataan pemukiman dan pengendalian pembangunan agar tidak menimbulkan tekanan terhadap ekosistem mangrove itu. Jadi meskipun rehabilitasi dan pengelolaan mangrove itu bukan tugas utama di Perkim, kami ini memiliki peran strategis dalam hal mendukung perlindungan kawasan mangrove melalui penataan kawasan pemukiman dan pengendalian pembangunan. Nah, salah satu langkahnya yang dilakukan adalah memastikan bahwa pengembangan pemukiman dan infrastruktur tidak masuk ke kawasan lindung pesisir atau area mangrove.
1: Pak Kadis, seringkali kendala terbesar dalam hal pembangunan kota hijau itu ya tak lain anggaran dan kesadaran masyarakat. Walaupun ada yang mengatakan bahwa lini sektor persoalan sampah ini kan pihaknya itu pihak DLH, ya, Dinas Lingkungan Hidup. Lantas Disperkim sendiri, apa biasanya dilakukan kerjasama koordinasi dengan pihak DLH agar taman-taman dan ruang-ruang hijau yang ada di kota Toli-Toli ini tetap terjaga, begitu?
2: Yang terkait dengan persampahan ini, ya, kalau kita di Perkim, ya, kita merupakan salah satu tugas kita itu menyediakan sistem sanitasi persampahan dalam kawasan pemukiman. Jadi kita selalu berfokus pada kawasan perumahan, pemukiman, ya. Ya, sebenarnya salah satu kendala memang di pemukiman adalah yang pertama ketersediaan infrastruktur persampahan, yang kedua kesadaran masyarakat. Kita selalu memberikan sosialisasi, memberikan edukasi kepada masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya. Dalam ketersediaan anggaran kita menyediakan tempat sampah di RTH, ya. Di RTH kita bekerja sama dengan DLH dalam hal pengelolaan.
1: Terakhir, Pak Kadis, dari apa yang kita bincangkan sejak awal tadi, tentu kita menaruh harapan dari pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli, khususnya melalui Dinas Pemukiman dan Perumahan Kabupaten Toli-Toli. Apa yang ingin Anda sampaikan kepada seluruh masyarakat Toli-Toli, khususnya di wilayah perkotaan, agar visi untuk mewujudkan Toli-Toli kota hijau yang asri dan gotong royong ini bukan hanya sekedar slogan saja, melainkan gerakan bersama, begitu, Pak? Silakan.
2: Ya, yang paling penting kasaran kami ke masyarakat itu adalah kami berharap sama-sama menjaga fasilitas, baik itu ruang terbuka yang tidak ada vegetasi maupun ruang terbuka hijau. Banyak kejadian, Pak, selama ini bukan dijaga, malah dirusak. Ada lampunya hilang, ada lampunya pecah, ada bunga-bunganya hilang, ya. Ini kan perlu kita melakukan pengawasan bersama. Pemerintah, Pak Bupati terus memprogramkan ini untuk setiap tahunnya ada pemeliharaan maupun pembangunan infrastruktur kawasan terbuka hijau yang baru. Ya, kita ini harus jaga. Masyarakat kita harus jaga sama-sama.
1: Baik, terima kasih Pak Kadis atas bincang-bincangnya di program Asta Kitab yang mengangkat tema seputar ruang hijau. Kita tahu pendengar Toli-Toli punya potensi alam yang luar biasa, mulai dari pesisir hingga perbukitannya. Memadukan kemajuan kota dengan kelestarian kawasan hijau tentu saja merupakan kunci agar kota Toli-Toli ini tetap bernapas lega di masa mendatang. Semoga langkah-langkah kecil yang telah didiskusikan pihak Disperkim tadi menjadi awal dari lompatan besar agar masa depan Toli-Toli yang lebih bersahabat dengan alam ini bisa terjadi. Terima kasih atas perhatiannya. Dari RRI Toli-Toli, salam lestari, saya Jasmine mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beranda Asta Cita.
3: Pendengar, tadi Anda baru saja menyimak Beranda Asta Cita Nasional berjaringan dari RRI Toli-Toli dengan tema membangun infrastruktur wilayah kota berbasis kawasan hijau. Dan kami beralih yang terakhir ya dari RRI Ranai dengan tema menjaga ruang terbuka hijau bebas dari sampah berikut ini. Selamat sore pendengar, berjumpa kembali di acara Beranda Asta Cita Berjaringan produksi LPP RRI Ranai. Pendengar, ruang terbuka hijau merupakan salah satu elemen penting dalam menciptakan lingkungan yang sehat, nyaman, dan berkelanjutan. Di tengah pesatnya perkembangan pembangunan, keberadaan ruang terbuka hijau seringkali terpinggirkan. Padahal, fungsinya sangat vital bagi keseimbangan ekosistem dan kualitas hidup masyarakat. Ruang ini tidak hanya berperan sebagai paru-paru kota yang menghasilkan oksigen dan menyerap polusi, tetapi menjadi sarana rekreasi, interaksi sosial, serta pelestarian keanekaragaman hayati. Oleh karena itu, pengelolaan dan pengembangan ruang terbuka hijau perlu menjadi perhatian agar dapat memberikan manfaat yang optimal bagi generasi sekarang maupun yang akan datang. Bagaimana menjaga ruang terbuka hijau agar bebas dari sampah? Kita akan berbincang dengan Ibu Hazriani. Beliau ini fungsional pengendali sampah lingkungan DLH Natuna dan Ketua Komunitas Kehati dan Lingkungan Kabupaten Natuna.
4: Bu, kalau kita berbicara tentang ruang terbuka hijau ini kan memang gimana ya, masalah sampah itu kan banyak sekali masalahnya. Kalau masalah sampah tidak, kalau kita berbicara masalah sampah tidak akan habis-habisnya. Salah satunya di ruang terbuka hijau, kalau di Natuna ini di Pantai Piwang ya Bu ya. Jadi bagaimana nih Bu, Ibu kan orang DLH nih. Nah, bagaimana kebijakan dan strategi DLH dalam menjaga ruang terbuka hijau agar tetap bersih sehingga kita nyaman untuk berkunjung sana, Bu?
5: Kita dari Dinas Lingkungan Hidup itu memang memberikan edukasi, pemahaman dan himbauan dalam bentuk himbauan ya setiap jam itu menyampaikan untuk menjaga atau mengambil sampahnya tidak boros air dan disampaikan untuk edukasi itu, dan juga sudah disiapkan tong-tongnya Mbak. Itu upaya dari Dinas Lingkungan Hidup. Namun terkait sampah ini kan penyadarannya terus menerus dan itu juga kita upayakan ya, baik untuk edukasi masyarakat dan anak sekolah. Jadi pengunjung Pantai Piwang itu ya masyarakat kita ya semuanya. Jadi kita tetap edukasi untuk kesadaran, kesadaran bahwa kita harus menjaga lingkungan kita agar tidak nyampah, agar tidak sampahnya tidak berserak. Bila misalnya himbauan juga, bila ada sampah yang kita bawa, silakan bawa pulang atau masukkan ke tempat sampah. Seperti itu Mbak.
4: Iya, karena kita tahu kan Bu, kalau hari libur ya kan Bu, hari libur kalau di Pantai Piwang itu kan sangat ramai sekali.

0: ADH sendiri, itu ada mengawal, maksudnya petugas kita ada untuk yang
1: mengawasi,
0: ya, mengawasi sampah yang ada di Pantai Piwang. Cuman untuk yang berjualan, apa yang berjualan ya, itu kita sudah sampaikan bahwa setiap berjualan mereka harus apa, setelah berjualan harus dibersihkan. Ya, silakan masukkan sampah ke tempat yang sudah disiapkan.
1: Iya.
0: Sudah ada diinformasikan. Lalu terkait sampah yang ada di pantai,
1: iya,
0: sisi lautnya, itu kemungkinan ya, dia ada dua kemungkinan, bisa saja dari laut sendiri, ya, dari laut dibawa oleh arus air. Bisa juga dari daratan. Tapi kalau melihat kondisi yang ramai ya, ramai setiap hari Minggu, itu kemungkinan memang dari daratan juga ada dampak ya,
1: dampak. Oh, jadi itu pengawasannya dilakukan setiap hari, petugasnya melakukan pengawasan setiap hari, atau memang seminggu sekali atau sebulan sekali, Bu?
0: Petugas kita ada di pantai itu setiap hari. Ya, setiap hari mereka bekerja membersihkan bila memang masih ada. Ini kan kalau untuk masyarakat kita ini ada juga yang memang sudah sadar, ada yang belum sadar. Ini yang belum sadar ini para pengunjung yang bila makan ya, dia main letak aja.
1: Iya, main buang aja.
0: Buang aja. Ini memang kadang-kadang kesadaran itu tidak ada gitu, Mbak. Memang tidak ada. Karena dia beranggapan bahwa itu juga ada petugasnya nih. Pantai Piwang ini udah ada tugasnya, orang DLH gitu. Sebenarnya tugas dan tanggung jawab itu bukan
1: DLH saja,
0: gitu kan. Semua kita bertanggung jawab terhadap sampah kita sendiri gitu kan. Nah, cuman itu yang belum nyampai gitu. Ada sebagian orang yang tidak belum tersampaikan pesan-pesan itu. Kalau misalnya kita sudah yang sudah tersampaikan, insya Allah dia paham ya. Dia pasti akan mencari tempat sampah, atau nggak ada tempat, nggak ketemu tempat sampah, dia akan bawa balik sampahnya.
1: Gitu. Iya, apalagi kalau di Pantai Piwang kan, Bu, itu kan ada pantai, sering orang nongkrong bersama keluarga, kadang buat pertemuan bersama teman-teman, itu kan gampang sekali buang sampahnya di laut kan, Bu. Dan juga kalau kita berbicara tantangan terbesar yang dihadapi oleh DLH dalam mengelola kebersihan ruang terbuka hijau ini, Bu, apa tantangan terbesarnya?
0: Kalau misalnya saya melihat ya, dimanapun ruang terbuka hijau, tidak saja di Pantai Piwang, ya, tantangan terbesarnya itu kita menyadarkan masyarakatnya. Jadi menyadarkan orang itu tidak dalam sekali informasi gitu ya. Betul. Kita harus berulang-ulang, menyampaikan terus, kontinu dan konsisten.
1: Iya.
0: Jadi ini yang harus kita upayakan ya, secara kontinu. Jadi kalau misalnya masyarakat kita sudah sadar, insya Allah sampah nggak akan berserakan lagi. Karena kita juga tahu itu adalah bagian dari tanggung jawab ya, tanggung jawab kita untuk merawat ruang terbuka hijau itu.
1: Iya.
0: Jadi bukan milik pemerintah aja sebenarnya, itu kan milik kita bersama, kan kita juga yang nikmat.
1: Iya. Tapi kan terkadang ada juga yang tidak sadar. Iya. Karena itu yang Ibu bilang tadi, mungkin masyarakat mengatakan ini kan pekerjaan DLH.
0: Iya.
1: Untuk apa ada petugasnya,
0: iya,
1: gitu kan?
0: Betul.
1: Tapi sejauh ini ada nggak edukasi ataupun kampanye khusus lah dari DLH ini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga ruang terbuka hijau ini agar tetap bersih, tetap nyaman, bebas dari sampah. Karena kalau ada sampah kan tidak nyaman juga kita melihat, Bu.
0: Ya, jadi di Pantai Piwang itu ada nama edukasinya, Mbak ya, Si Piwang.
1: Oh, Si Piwang.
0: Jadi ya, Si Piwang itu dari DLH udah menyampaikan informasi ya. Itu saya rasa itu bentuk edukasi lah terhadap masyarakat. Ambil sampahnya atau jangan buang sembarangan. Ya, itu edukasi itu sudah kita sampaikan setiap jam kan, setiap jam itu kan artinya siapapun pengunjung ya dia pasti ingat ada Si Piwang di Pantai Piwang. Kalau misalnya untuk ke masyarakat umum,
1: iya, khusus gitu,
0: masyarakat maksudnya di tempat-tempat tertentu,
1: iya,
0: ya,
1: misalnya selain, ke sekolah, di tempat masuk ke desa-desa, itu di mana saja, Bu?
0: Kalau untuk sekolah kita ya di madrasah-madrasah sudah, di SMP sudah, SMA sudah. Jadi kita sudah sebenarnya sudah ya.

0: ini masuk apa enggak gitu kan,
1: orang sadar apa enggak,
0: sadar apa enggak gitu kan. Jadi kita memang ya agak repotnya di situ memang, iya, agak susahnya menyadarkan masyarakat untuk peduli gitu aja. Kalau misalnya dia sebentar dia dengar gitu kan, kita sampaikan sampah itu harus dikelola, tidak boleh dibuang sembarangan, nanti terjadi banjir ataupun menyakiti bumi kita. Pada waktu itu dengar gitu kan. Kadang ada juga mungkin sebagian kelompok memang tidak paham gitu, tidak paham cara ngelolanya. Makanya kadang kita juga masuk, DLH juga masuk ke kelompok masyarakat, ibu-ibu PKK dan wanita gitu kan, organisasi perempuan. Kita mengajarkan cara ngelola sampah, misalnya cara membuat ekoenzim, cara membuat kompos, ya, cara membuat kerajinan atau pernak-pernik ya dari sisa-sisa itu.
1: Iya, kalau ke madrasah, ke tempat-tempat masuk ke desa-desa pernah Bu ya. Apakah enggak ada rencana nih Bu mau sosialisasi tentang sampah ini di Pantai Piwang? Karena kan itu ruang terbuka hijau, karena setiap hari Minggu, hari Sabtu itu ramai sekali kan Bu. Apakah memang ada rencana ke sana Bu untuk ada sosialisasi lah dari DLH gitu. Bukan karena memang ada edukasinya yang setiap satu jam sekali kan Bu, ada yang berbunyi buanglah sampah gitu kan Bu. Mungkin yang DLH langsung orangnya langsung turun gitu.
0: Iya, baik Mbak Elmi, ini sangat menarik ya. Kita untuk misalnya mengedukasi untuk di Pantai Piwang setiap misalnya hari Sabtu ya, maksud Mbak Elmi itu kita adakan satu momen khusus.
1: Iya, momen khusus
0: itu, mudah-mudahan kedepannya ada. Jadi kita harus mengumpulkan misalnya beberapa tim ya, beberapa kelompok masyarakat yang memang betul-betul. Tapi kalau misalnya kita cuman tidak mengumpulkan orang, tidak mengumpulkan kelompok, itu rasanya sia-sia ya, sia-sia. Jadi kita harus memang tujuannya memang untuk satu tim, misalnya satu komunitas, misalnya dari DWP apa gitu kan. Tapi pernah kok saya melaksanakan itu ya, melaksanakan itu dalam beberapa kegiatan, hari peduli sampah maupun hari hari lingkungan hidup sedunia. Itu ada beberapa kali pernah saya buat. Kami berkumpul di Pantai Piwang mungkin 2 tahun belakangan ya. Tahun kemarin 2025 memang saya off-kan, memang tidak ada kegiatan. Jadi sebelum 2025 itu ada beberapa kegiatan yang memang saya lakukan di Pantai Piwang. Jadi memang kita ngumpulkan anak-anak sekolah, ibu-ibu dharma wanita ya, itu kita kumpulkan. Sekaligus saya mengedukasi apa yang sudah saya buat untuk ngelola sampahnya, baik ekoenzim atau kerajinan-kerajinan, tas-tas yang sudah kita buat Mbak. Jadi udah pernah sebenarnya. Saya pun juga mewakili DLH dan komunitas kan.
1: Apa harapan Ibu sebagai orang DLH dan juga sebagai ketua komunitas kehati dan lingkungan, agar ruang terbuka hijau kita ini asri, nyaman, kita pun menghirup udara yang segar, bebas dari sampah. Silakan Bu.
0: Baik, untuk harapan saya juga sama-sama kita menjaga Pantai Piwang, karena ini asetnya bukan aset pemerintah saja ya. Memang dibuat oleh pemerintah untuk masyarakat, jadi sebenarnya punya kita bersama. Jadi mari kita sama-sama menjaga pantai itu tetap bersih, tetap indah. Jangan juga tanamannya sudah ditanam baik-baik dicabut gitu ya. Jangan juga buang sampah di atas tanaman yang sudah di ini, nanti puntung rokok diletakkan aja di dalam potnya misalnya gitu ya. Kita harus sama-sama menjaga. Berarti bukan ini bukan DLH aja yang menjaga, lalu pengawasan juga bukan pengawasan dari DLH aja. Ini Allah yang mengawasi, karena Pantai Piwang ini adalah ya bumi ya, bumi yang harus kita jaga gitu.
2: Pendengar, demikian Beranda Asta Cita untuk sore hari ini. Saya Yulis Hamzah, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Legislatif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Dengarkan Atam Buah sore ini dari pukul 3 sore hingga 8 malam hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atam Buah, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI Atam Buah, selamat sore, selamat beraktivitas untuk kita semuanya. Dan juga pendengar, tadi kami sudah hadirkan Beranda Asta Cinta, siaran berjaringan nasional di edisi kali hari ini, produksi RRI Kupang, Ruang Terbuka Hijau di Taman Nusa Maloleh, dan RRI Batam, Kampung Inovasi Plastik Batam, dan RRI Toli-Toli membangun infrastruktur wilayah kota berbasis kawasan hijau. Dan yang terakhir tadi, RRI Ranai menjaga ruang terbuka hijau bebas dari sampah. Dan untuk pendengar, sesaat lagi kami akan hadirkan untuk Anda pada sore hari ini Warta NTT, siaran berjaringan Korwil Nusantara 6, yang akan menghadirkan informasi-informasi teraktual produksi RRI Atam Buah, RRI ND, dan RRI Kupang.

0: program
1: pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Selamat sore saudara, dari Ende Kota Pancasila, Anda mendengarkan Warta Berita Korwil Nusantara 6 NTT, RRI Kupang, RRI Ende, dan RRI Atambua, edisi Kamis 9 Juli 2026, dengan berita utama. Program Bakti TNI AD wujudkan jembatan permanen yang menghubungkan Desa Adang Buom dan Motongbang untuk mempermudah mobilitas dan keselamatan warga. Pelaku usaha mikro kecil dan menengah apresiasi dampak ekonomi dari pelaksanaan Festival Lamaholot tahun 2026 di Kabupaten Lembata. Berita selengkapnya disampaikan oleh Dito Utama. Program Bakti TNI AD wujudkan jembatan permanen yang menghubungkan Desa Adang Buom dan Motongbang untuk mempermudah mobilitas serta meningkatkan keselamatan warga di kedua wilayah tersebut. Selengkapnya laporan Maslan Bau.
2: Darat terus memberikan manfaat bagi masyarakat di Kabupaten Alor melalui pembangunan infrastruktur di wilayah teritorial Kodim 1622 Alor. Sebanyak 8 unit jembatan dibangun untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah dan mempermudah mobilitas masyarakat. Salah satu jembatan yang telah selesai dibangun berada di Buono, Desa Adang Buom, Kecamatan Teluk Mutiara. Jembatan tersebut menghubungkan Desa Adang Buom dengan Desa Motongbang dan menggantikan jembatan bambu yang selama ini digunakan warga sebagai penghubung antar desa. Keberadaan jembatan permanen tersebut diharapkan dapat meningkatkan keamanan dan kenyamanan masyarakat saat melintas sekaligus memperlancar aktivitas sehari-hari warga di kedua desa. Ketua RT 5 Desa Motongbang, John Manipila, menyampaikan apresiasi kepada TNI Angkatan Darat atas pembangunan jembatan yang telah lama dinantikan masyarakat.
3: Terima kasih banyak. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, dan juga Bapak Panglima TNI, dan juga Bapak Kasat yang telah memberikan kami sebuah jembatan lewat Bakti TNI Angkatan Darat bersama kami masyarakat yang dari jembatan awalnya dari bambu. Namun pada hari ini kami sudah dapat satu jembatan yang luar biasa bagus dan sudah dicat warnanya merah putih.
2: Program Bakti TNI Angkatan Darat di wilayah teritorial Kodim 1622 Alor diharapkan mampu terus memberikan manfaat nyata melalui pembangunan infrastruktur yang menjawab kebutuhan masyarakat. Kehadiran 8 jembatan tersebut menjadi wujud sinergi antara TNI.
1: Pelaku usaha mikro kecil dan menengah apresiasi dampak ekonomi dari pelaksanaan Festival Lamaholot tahun 2026 di Kabupaten Lembata. Selengkapnya laporan Nikolaus Makumeli.
4: Festival Lamaholot yang digelar di Pantai Bulan Lo Leboleba pada 1 hingga 4 Juli 2026 lalu memberikan dampak positif bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM. Salah satunya dirasakan Monica, perajin jagung titi asal Desa Baulang, Kecamatan Lubatukan, yang mendapatkan kesempatan memasarkan produk khas Lembata kepada para pengunjung festival. Kepada RRI, Monica mengaku bersyukur karena produk jagung titi yang dijual mendapat perhatian dari wisatawan dan masyarakat yang menghadiri Festival Lamaholot. Menurutnya, keterlibatan pelaku UMKM dalam kegiatan tersebut menjadi peluang untuk memperluas pasar sekaligus memperkenalkan oleh-oleh khas Lembata. Ia berharap pemerintah Kabupaten Lembata terus melibatkan pelaku usaha kecil dalam berbagai festival dan kegiatan serupa. Langkah tersebut dinilai mampu menggerakkan roda perekonomian masyarakat, khususnya pelaku UMKM lokal. Monica menuturkan pendapatan yang diperoleh selama Festival Lamaholot cukup membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Hasil penjualan tersebut juga dimanfaatkan untuk membiayai pendidikan anak serta mendukung keberlangsungan usaha yang dijalaninya.

0: Festival Lama Holot tidak hanya menjadi ajang pelestarian budaya, tetapi juga membuka ruang promosi dan pemasaran bagi produk-produk lokal. Kehadiran pelaku UMKM dalam festival diharapkan terus menjadi bagian dari strategi pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Lembata. RRI Enda Nikolaus Makumeli melaporkan.
1: Anda mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Kondisi jembatan Termanu yang rusak dan putus akibat badai Seroja sejak tahun 2021 lalu mulai diperbaiki oleh pihak TNI Angkatan Darat Komando Resor Militer 1161 Wirasakti bersama masyarakat. Laporan Vincent Zakarias.
2: Kondisi jembatan Termanu yang rusak dan putus akibat badai Seroja sejak tahun 2021 lalu mulai diperbaiki oleh pihak TNI Angkatan Darat, khususnya Korem 161 Wiras

0: akan selesai pembangunan pada bulan Desember 2026 datang.
1: Dan targetnya, target awal ada 5.000 titik. Sementara di Ampuang ini, kita akan membangun 4 jembatan. Yang pertama ada jembatan Termanu, Kapsali, Dipolo, dan Lumpiva. Kemarin kita juga melihat sendiri Bapak-Bapak, Wakil Presiden, beliau pada saat kunjungan kerja di NTT juga melihat dua jembatan ini. Dua jembatan Termanu dan Kapsali. Dan Alhamdulillah ini adalah kabar baik bagi warga Ampuang yang selalu dibandingkan untuk jembatan ini. Kita sekarang hadir di sini untuk membangun jembatan ini bersama masyarakat.
0: Sementara itu, Sekretaris Kecamatan Ampuang Barataya Manase Sajan mengucapkan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia melalui TNI Angkatan Darat telah datang memperbaiki jembatan Termanu di Desa Manubelon. Ia pun berharap pembangunan jembatan akan selesai sesuai target waktu sehingga dapat dirasakan manfaatnya kepada masyarakat khususnya di 4 kecamatan pesisir dan 2 kecamatan pegunungan.
2: Lalu yang kedua bahwa jika nanti bulan Desember 2 jembatan ini sudah selesai dikerjakan, maka kita juga berterima kasih kepada Presiden Prabowo sekaligus juga Wakil Bapak Gibran bahwa atas kerja keras dan atas dasar mendengar usulan dari masyarakat Ampuang, kami juga terima kasih. Mudah-mudahan ya, dengan pengerjaan jembatan ini bisa dapat Pak Presiden, Pak Prabowo, Pak Wakil Presiden, Pak Gibran bisa dapat melaksanakan tugas secara baik.
0: Diharapkan dengan pembangunan jembatan Termanu, nantinya distribusi hasil pertanian dan peternakan akan semakin lancar, biaya transportasi menjadi lebih efisien, aktivitas ekonomi meningkat, anak-anak dapat bersekolah tanpa terhambat saat musim hujan, serta masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan dapat segera dievakuasi melalui akses jalan yang memadai.
3: Di balik kebijakan pembayaran pajak kendaraan, ada harapan agar masyarakat tidak hanya tertib administrasi, tetapi juga semakin sadar akan pentingnya keselamatan di jalan. Polda NTT dan pemerintah Provinsi NTT mengajak masyarakat melihat pajak sebagai bentuk kepedulian terhadap pembangunan bersama. Berikut laporan Andri Iskandar.
4: Kesadaran membayar pajak kendaraan dinilai tidak sekedar memenuhi kewajiban sebagai warga negara, tetapi juga menjadi bagian dari budaya tertib berlalu lintas. Karena itu, Polda NTT mendukung penuh kebijakan pemerintah Provinsi NTT yang mendorong kepatuhan pajak kendaraan sembari tetap mengedepankan pendekatan edukatif kepada masyarakat. Direktur Lalu Lintas Polda NTT, Kombes Pol Dedi Helmi, menegaskan polisi tidak melakukan penindakan terhadap masyarakat di SPBU. Kehadiran personel kepolisian lebih difokuskan pada pengaturan lalu lintas, menjaga keamanan, serta memberikan edukasi agar masyarakat memahami pentingnya mematuhi aturan dan mengutamakan keselamatan dalam setiap perjalanan. Menurutnya, keselamatan di jalan berawal dari kesadaran diri sendiri, termasuk dalam mematuhi aturan dan melengkapi administrasi kendaraan.
5: Kita sebagai aparatur negara, kewajiban kita untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Pertanyaannya, masyarakat mau sadar nggak? Kalau mau sadar, alhamdulillah. Kalau tidak mau sadar, kita sadarkan. Melalui apa? Tahapan yang tadi itu, kita sosialisasi, kita edukasi, kita memberikan ruang kemudahan. Seperti sekarang kan sudah ada amnesti pajak. Kurang apa lagi negara pemerintah? Kami mendukung apa yang menjadi kebijakan daerah. Karena kehadiran kami, kepolisian ini memberikan pelayanan, pelindungan, pengayoman kepada masyarakat. Apapun bentuk kebijakan pemerintah daerah, tapi tidak bertentangan dengan regulasi yang ada, kami dukung penuh.
4: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur juga menilai kepatuhan membayar pajak kendaraan akan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Pendapatan daerah yang meningkat akan digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, hingga layanan publik lainnya yang dirasakan seluruh warga. Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT, Joni Atopa, mengatakan kebijakan ini bukan untuk mempersulit masyarakat, melainkan membangun rasa keadilan antara wajib pajak yang taat dan yang belum memenuhi kewajibannya.
6: Perencanaan pembangunan itu udah berubah. Dana dari pusat itu tidak lagi seperti yang dulu-dulu kita dapatkan banyak dari pusat. Per hari ini, itu kebanyakan memang harus dari pendapatan kita sendiri. Kalau kita tidak segera menyesuaikan dengan kondisi perencanaan pembangunan nasional yang berubah, ya kita akan menjadi lebih susah ke depannya. Adil bagi yang taat pajak, adil bagi yang tidak taat pajak juga. Kalau adik taat bayar pajak, adik tentu akan bermasalah dengan yang tidak taat bayar pajak. Dia mengambil konsumsi yang mestinya didapatkan oleh adik yang baik, tapi adik antri dan bahkan di lokasi tertentu itu, orang yang taat pajak juga jadinya tidak bisa mengkonsumsi itu. Jadi melihatnya harus adil terhadap dua-dua.
4: Melalui edukasi yang terus dilakukan, pemerintah berharap semakin banyak masyarakat yang memahami bahwa membayar pajak bukan sekedar memenuhi aturan. Di balik setiap pajak yang dibayarkan, ada jalan yang diperbaiki, sekolah yang dibangun, layanan kesehatan yang ditingkatkan, serta harapan agar seluruh warga Nusa Tenggara Timur dapat menikmati pembangunan yang lebih merata. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara mengambil keterangan dari manajemen Rumah Sakit Leona, Keva Menanu, sebagai saksi sebanyak 6 orang yang berada di IGD Rumah Sakit Leona saat dugaan intimidasi oleh 3 anggota DPRD TTU, sehingga menyebabkan almarhumah Dr. Ica Pakaenoni depresi berat dan meninggal. Laporan Staf Kosat.

0: proses berlanjut langsung dari pihak kepolisian aja.
1: Intinya dari Leona tetap kooperatif dengan kepolisian dan lebih kaya.
0: Di hari Sabtunya kita udah langsung kasih bukti CCTV, anak-anak juga udah kasih keterangan awal di Sabtu tanggal 27.
2: Oke. Kalau dari Leona sendiri, kita berapa orang yang datang?
0: 6
2: orang itu dari apa? Dari ibu dokter sendiri?
0: Dari saya juga.
2: Nah, terus security ada juga?
0: Ada.
2: Kalau tenaga medis, Bu?
3: Yang berada di tempat ini.
0: Iya, pada
2: saat
0: malam tanggal
2: 13 Juli. Oke. Ketua Badan Kehormatan DPRD Tetu, Maximus, melihat saat diwawancarai menyampaikan bahwa pihaknya baru memeriksa 4 orang saksi dari 6 orang saksi yang harusnya diperiksa Badan Kehormatan, sehingga pemeriksaan akan dilanjutkan lagi pada hari ini Rabu supaya memeriksa Direktur Resleona Kermenanu dan supervisor dari rumah sakit tersebut. Periksa 4 orang
4: dari pihak Leona ya?
5: Iya, dari Kermenanu. Besok masih 1 orang perawat yang di supervisor.
2: Kalau ini dari yang diperiksa ada juga security ya Bapak ya?
5: Siap. Security sudah.
2: Nah, mungkin dari 4 orang yang diperiksa berapa banyak pertanyaan yang kita ajukan untuk mereka? Dari TTU Stefanus Kosot, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Baik mendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Program Bakti TNI Angkatan Darat wujudkan jembatan permanen yang menghubungkan Desa Adang Buom dan Motongbang untuk mempermudah mobilitas dan keselamatan warga. Pelaku usaha mikro kecil dan menengah apresiasi dampak ekonomi dari pelaksanaan Festival Lama Holot tahun 2026 di Kabupaten Lembata. Sekian Warta NTT sore ini. Saya Dito Utama, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan selamat sore dan terima kasih.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Oke, selamat sore pendengar RRI Stasiun Produksi Alor dimanapun Anda berada. Lagu Iman Tak Direstui dari Anggis Devaki. Wow. Ya, sejauh ini Anggis Devaki juga salah satu penyanyi yang cukup lumayan membuat kita galau ya. Oke, dengan lagu-lagunya yang sangat menyentuh hati ya bagi kaum muda, bagi orang-orang yang sedang menjalani kehidupan percintaan yang sedang ada dan sedang mendengarkan ya. Anggis Devaki juga salah satu penyanyi yang saya sukai ya, dengan lagu-lagu, kehadiran lagu-lagunya yang sangat menyentuh hati begitu. Salah satu lagunya yaitu Iman Tak Restui. Nah, lagu ini juga menceritakan tentang pedihnya cinta beda agama. Ini untuk pasangan-pasangan yang lagi menjalani hubungan beda agama nih. Yang lagi galau merana ya, sudah cinta tapi beda agama gitu. Oke, lagu ini menggambarkan pergulatan batin ya sepasang kekasih yang harus menghadapi ketidakpastian hubungan karena terhalang oleh perbedaan keyakinan dan harapan yang sulit bersatu. Wow, semangat ya untuk yang menjalani hubungan beda agama. Tapi kalau sudah beda agama sih menurutku dipikir-pikir dulu begitu. Nah, lagu ini juga tentunya menjadi lagu galau ya untuk pasangan-pasangan yang lagi menjalani hubungan beda agama. Tapi ya sudahlah, mari kita nikmati lagu ini dengan nada-nada, dengan bait-bait yang sudah dilantunkan oleh Anggis Devaki. Oke. Dan pendengar, kita juga sudah kurang lebih 1,5 jam ya relay dari Pro 1 RRI dalam program Beranda Asta Cita. Kemudian kita juga sudah dengarkan berita dari Pro 1 RRI Atambua, Warta NTT Sore, dan kali ini kita kembali di Alor Sore. Saya Monica Lamai kembali menyapa Anda dan akan menemani Anda hingga pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah. Lagu-lagu akan terus kami hadirkan di ruang dengar Anda, serta informasi-informasi terupdate yang kami akan sampaikan ke ruang dengar Anda dikutip dari rri.co.id tentunya. Selamat beraktivitas di sore hari ini sambil terus kami temani ya. Jangan patah semangat, karena di sore hari ini juga kita harus bersemangat ya untuk menyelesaikan setiap kerja-kerja yang kita kerjakan di sore ini.

0: Nusantara itu apa sih?
1: Nusantara itu sebutan lain untuk negara kita, Indonesia.
0: Tapi kenapa disebut Nusantara, Kai?
1: Sebab Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan lautnya yang sangat luas.
0: Wah, begitu ya, Kai? Berarti Indonesia keren ya, Kai?
1: Oh iya, pasti keren dong.
0: Aku mau jadi ahli kelautan kalau sudah besar nanti, agar bisa mengolah sumber daya kelautan Indonesia yang melimpah, Kai.
1: Itu cita-cita yang hebat, Faiz. Kai bangga sama kamu, karena kamulah generasi pelanjut bangsa Indonesia yang akan menjaga Nusantara kita tercinta.

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

Pendengar, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyatakan keprihatinan atas konfrontasi militer terbaru antara Amerika Serikat dan Iran. Pernyataan tersebut disampaikan melalui juru bicara PBB, Stephane Dujarric, pada Rabu 8 Juli 2026 dilansir dari Anadolu. Ketegangan meningkat setelah Amerika Serikat dan Iran saling melancarkan serangan militer. Situasi tersebut juga mendorong Presiden Donald Trump menyatakan bahwa gencatan senjata dengan Teheran telah berakhir. Dujarric mengatakan bahwa Guterres merasa khawatir atas konfrontasi militer yang kembali terjadi di kawasan Teluk. Menurut insiden yang terjadi dalam 24 jam terakhir berisiko menggagalkan kemajuan diplomatik yang telah dicapai antara Iran dan Amerika Serikat. PBB menilai perkembangan tersebut dapat menghambat upaya penyelesaian damai yang sebelumnya telah menunjukkan kemajuan. Dujarric memperingatkan bahwa kembalinya permusuhan berskala penuh akan menimbulkan konsekuensi yang sangat buruk. Konsekuensi tersebut tidak hanya berdampak pada masyarakat di kawasan Timur Tengah, tetapi juga mengancam perdamaian dan keamanan internasional. Selain itu, PBB menilai eskalasi konflik dapat mempengaruhi komunikasi global serta perekonomian dunia secara keseluruhan.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.
1: Nomor 1, Ananda Pandai Wicaksana SPD, predikat dengan pujian.
2: Ada yang penasaran gak sih kenapa di puncak acara wisuda, kucir tali yang ada di topi toga dipindah dari kiri ke kanan? Kenapa ya bukan dari kanan ke kiri? Ternyata ini ada filosofinya loh. Sebelum resmi di wisuda, kucir tali topi toga ada di posisi kiri. Maknanya selama kuliah, kita lebih banyak pakai otak kiri. Nah, dengan dipindahin ke kanan pas prosesi wisuda, punya makna kalau setelah lulus, harapannya sarjana nggak cuma mikir pakai otak kiri aja, tapi juga pakai otak kanan yang berhubungan dengan kreativitas, imajinasi, dan inovasi. Filosofi lainnya, kucir tali topi toga juga melambangkan tali pita pembatas buku. Dengan pindahnya tali dari kiri ke kanan, harapannya para sarjana terus membuka lembaran buku supaya wawasan keilmuannya terus bertambah.

Kesembu kembali dari Sabrina Leonor membawa kita sudah ada di pukul 18:01 pendengar, dan waktunya juga saya akan ajak Anda untuk mengikuti bersama penyampaian warta berita malam yang diproduksi dari Pro 1 RRI Atambua.

0: Radio Republik Indonesia Tembuh dengan Warta Berita. Dua informasi mengawali berita sore ini. Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara mengalami kebimbangan terkait rekomendasi hasil pengambilan keterangan dari pihak atas kematian almarhumah Dr. Ica Pakenoni saat bertugas di IGD Rumah Sakit Leona Keva Manado. Selanjutnya, Polres Belu gencar lakukan patroli ideologis guna mencegah terjadinya tindak kejahatan sekaligus memberikan rasa aman, perlindungan, dan juga pengayoman kepada masyarakat. Warta berita selengkapnya bersama saya, Fenty Mau. Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara mengalami kebimbangan terkait rekomendasi hasil pengambilan keterangan dari para pihak atas kematian almarhumah Dr. Ica Pakenoni saat bertugas di IGD Rumah Sakit Leona Keva Manado.
1: Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara telah merampungkan proses pemeriksaan terhadap 3 orang anggota DPRD, pelapor Gabriel Pakenoni dan 6 orang saksi dari Rumah Sakit Leona Keva Manado terkait dugaan intimidasi terhadap almarhum Dr. Ica Pakenoni. Pemeriksaan para pihak dimulai sejak Senin hingga Rabu 8 Juli 2026. Walaupun telah merampungkan proses pemeriksaan para pihak, tapi BK DPRD TTU yang dipimpin oleh Maximus Manehat dan anggota Felix Anunut serta Bertus Bana tengah dirundung kebimbangan sebab batas waktu penyerahan rekomendasi hasil pemeriksaan kepimpinan DPRD TTU yang diminta Irjen Otda adalah tanggal 10 Juli. Tetapi BK DPRD TTU mengalami kebimbangan tentang batas waktu penyerahan rekomendasi. Ketua Badan Kehormatan DPRD TTU Maximus Manehat saat diwawancari awak media menyampaikan bahwa ia bersama anggotanya mengalami kesulitan mengambil kesimpulan dalam tempo 2 hari. Selain itu, mereka bekerja sesuai tatib dan tidak terburu-buru dengan waktu sehingga keputusan yang diambil pihaknya tidak merugikan pihak tertentu.
2: Terusterasikan tidak bisa sampai gade ini masih bersifat rahasia dan tertentu. Jadi kami terus terang saya minta maaf ini hukumnya. Nanti setelah besok kami lihat dulu kalau memang data-data kami kurang mungkin kami bisa tambah lagi saksi. Tapi sebentar kami pasti ya.
3: Sampai saat ini sudah berapa orang?
2: Sudah 6 orang. Kami berdiskusi antar kami tiga dan ini masih bersifat rahasia.
3: Karena rentang waktu yang diminta oleh Kementerian Dalam Negeri kan sampai tanggal 10. Nah, bagaimana untuk mensiasati itu sehingga lebih cepat mungkin periksaannya?
2: Ya, itu seperti apa itu secepatnya? Tapi kan kita merujuk kepada Perda kita perintah nomor 1 waktu yang diberikan kepada kita kan minimal 60 hari. Kalau kami dipaksa oleh rentang waktu begitu kan itu nampaknya keputusan ini kan terburu-buru. Karena kami tahu kan nanti kami menjatuhkan pilihan salah nampaknya kepada kami.
3: Betul.
2: Jadi kami tidak terburu-buru.
3: Berarti sempat berkonsultasi juga dengan Kementerian Dalam Negeri terkait tenggang waktu yang diberikan ini?
2: Kita belum tahu juga. Masih berdiskusi dengan kami tiga. Yang terlapor satu, terlapor tiga, tambah lagi saksi enam.
3: Sepuluh orang.
2: Ya. Oke, hasilnya belum rampung itu.
3: Ya.
2: Ya, kita berharap supaya kita bisa mengembalikan kepercayaan publik terhadap lembaga DPRD dan rumah sakit itu secara semua.
1: Ketua DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara, Christophorus Evi, sebelumnya menyampaikan bahwa pihaknya meyakini bahwa Badan Kehormatan DPRD akan melakukan tugas mereka secara profesional, transparan. Bahkan pihaknya yakin bahwa hasil rekomendasi, hasil pemeriksaan etik dari Badan Kehormatan DPRD TTU akan diserahkan ke pimpinan DPRD supaya diagendakan untuk paripurna sehingga diketahui publik sanksi bagi 3 anggota DPRD yang diduga mengintimidasi almarhum Dr. Ica Pakenoni seperti apa. Dari TTU, Stef Kosat melaporkan.
0: Berita selanjutnya, Polres Belu gencar lakukan patroli dialogis guna mencegah terjadinya tindakan kejahatan sekaligus bisa memberikan rasa aman, perlindungan, dan juga pengayoman kepada masyarakat.
4: Tim patroli perintis presisi Satuan Samapta Polres Belu terus melaksanakan patroli dialogis sebagai kegiatan rutin dalam rangka mencegah terjadinya tindak kejahatan sekaligus memberikan rasa aman, perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat. Kegiatan patroli tersebut menyasar sejumlah titik rawan termasuk kawasan pertokoan dan pasar baru Atambua yang kerap menjadi pusat aktivitas masyarakat terutama pada malam hari. Dalam kegiatan tersebut, personil kepolisian tidak hanya melakukan pemantauan situasi, tetapi juga berinteraksi langsung dengan masyarakat. Petugas memberikan himbauan kepada masyarakat, khususnya para pemuda untuk membatasi aktivitas nongkrong hingga larut malam, serta menjauhi berbagai perbuatan yang melanggar hukum. Kapolres Belu AKBP Gede Eka Putra Astawa mengatakan, kegiatan patroli dialogis tersebut akan gencar dilakukan secara rutin sebagai bentuk kehadiran polisi di tengah masyarakat. Dikatakan anggota kepolisian juga menyampaikan pesan-pesan keamanan dan ketertiban kepada masyarakat maupun para pedagang yang berjualan di emperan toko untuk tetap menjaga keamanan dan ketertiban. Lebih lanjut, Kapolres menambahkan, selain menjaga keamanan, pihaknya juga terus memberikan edukasi kepada masyarakat agar lebih waspada terhadap berbagai modus kejahatan maupun aksi premanisme yang kerap terjadi baik untuk kepentingan pribadi maupun kelompok. Dengan adanya patroli dialogis yang intensif, diharapkan situasi Kamtikmas di wilayah hukum Polres Belu tetap kondusif serta terciptanya lingkungan yang aman dan tertib bagi seluruh masyarakat. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
0: Warga dusun Korbauh, Desa Leosama, Kecamatan Kekuluk Mesa, Kabupaten Belu mengeluhkan kematian ternak kambing piaraan akibat dimangsa anjing predator. Laporan Ferdi Asih.
5: Masyarakat yang ada di dusun Korbauh, Desa Leosama, wilayah Kecamatan Kekuluk Mesa, Kabupaten Belu, beberapa tahun terakhir ini selalu dicemaskan dikarenakan harus mengalami kehilangan ternak piaraan. Warga dusun setempat sebenarnya sudah seringkali kehilangan ternak peliharaan, khususnya ternak babi maupun kambing, akibat dimangsa anjing. Terjadi dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir ini, dan sempat mereda, namun beberapa minggu belakangan kasus kehilangan ternak akibat dimangsa anjing predator kembali terjadi. Terbaru dalam beberapa hari ini, beberapa ekor kambing peliharaan warga kembali ditemukan mati akibat dimangsa anjing. Warga dusun setempat, Mikael Suri, dikonfirmasi RRI, cukup mengeluhkan kondisi yang ada. Beberapa ekor kambing maupun babi peliharaan ikut dimangsa anjing.
6: Naik ketemu itu habis. Anjing sampai 4-5 ekor atau gimana? Gerombolan. Pokoknya kalau tidak hilang, oh itu kandang ini rata. Tahun lalu 4 ekor setan. Ya, sampai selama ini tiap pagi saya harus itu. Sampai juga terserah dengan ini kambing memakan sampai kemana kita harus. Ya, dengan hari baru.
5: Ia mengatakan apabila memasuki musim kemarau panjang seringkali terjadi anjing memangsa ternak piaraan. Untuk itu sejak pagi hari setelah melepas ternak ke padang pengembalaan di sekitaran kebun ataupun hutan untuk memperoleh pakan harus tetap dijaga sehingga tidak sampai dimangsa. Kerugian material dari kehilangan ternak bisa jutaan rupiah. Padahal ternak yang ada menjadi sokongan kehidupan warga yang sebagian besar mata pencaharian bertani dan beternak. Warga dusun setempat pun sempat mencurigai ternak kambing piaraan yang dimangsa oleh anjing predator sepertinya disengaja oleh oknum yang memang ingin melakukan aksi pencurian. Terdapat warga kampung yang memang niatan mencuri dengan modus melepas anjing piaraan di sekitar kampung. Setelah ternak-ternak tersebut dimangsa anjing, dagingnya diambil untuk kemudian dijual.
6: Saya kejar ini anjing dari sini, dia ketemu ini baru-baru om nasinya mai besar satu ini babi tidak lagi dulu babi saya punya babi keluar dari.
5: Hal ini pun ditandai terdapat beberapa ekor kambing piaraan yang ditemukan dalam luka gigitan anjing, terdapat yang mati mengenaskan ditemukan di hutan, ada pula yang sempat diobati karena luka gigitan anjing.
0: Beralih ke berita selanjutnya, turnamen bola voli dan Satgas Cup 2026 usai kembali gelontorkan semangat dan event voli di perbatasan.
7: Turnamen bola voli yang bertajuk dan Satgas Pamtas Cup 2026 yang diselenggarakan dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-64 Yon Armet 12 AY22 Kostrat resmi usai berlangsung kurang lebih 9 hari yang dibuka pada Rabu 30 Juni 2026 dan resmi ditutup langsung oleh dan Satgas Pamtas RI RDTL Sektor Timur Yon Armet 12 Kostrat Letkol Artileri Medan Dr. Erlin Wijatmoko. Dalam acara penutupan final kategori putra mempertemukan tim Black Panther melawan tim voli A RRI Atambua. Laga yang berlangsung sengit dimenangkan tim Black Panther sebagai juara 1, juara 2 tim A RRI Atambua, disusul juara 3 tim Zeo dan juara keempat ditempati tim Persada. Usai penutupan turnamen bola voli dan Satgas Pamtas Yon Armet 12, Letkol Dr. Erlin Wijatmoko menyampaikan rasa syukur atas kelancaran turnamen ini. Dirinya memberikan apresiasi kepada seluruh tim yang telah berpartisipasi dan menunjukkan semangat juang tinggi selama pertandingan berlangsung yang bertanding dengan penuh sportivitas. Menurutnya, semangat sportivitas dan kerjasama tim yang ditunjukkan para pemain menjadi nilai penting dalam membangun karakter atlet.
8: Nah, turnamen ini berjalan selama 9 hari dan berjalan aman dan lancar. Memang tujuan kami, seperti awal kami sampaikan, dulu saya pernah sampaikan di RRI, bahwasanya tugas kami tidak hanya menjalankan kegiatan pengamanan perbatasan saja, tetapi juga melaksanakan pembinaan teritorial. Ini salah satu bagian dari pembinaan teritorial. Kita adakan kegiatan-kegiatan olahraga, pertandingan untuk bisa memacu jiwa kompetisi, jiwa sportivitas dari pemuda-pemuda yang ada di Belu dan sekitarnya. Dan kebetulan juga ini menyambut HUT Batalion kami yang ke-64 dan Armet 12 Resimen 2 Divisi Infanteri 2 Kostrat yang ke-64. Semoga ini menjadi momentum yang baik bagi kami yang bersatgas yang bertugas di sini untuk menjadi bagian dari pemerintah daerah, elemen masyarakat untuk bisa memajukan olahraga bola voli yang ada di Kabupaten Belu.
7: Ia menegaskan bahwa pelaksanaan turnamen ini merupakan bentuk kepedulian Satgas tidak hanya dalam menjaga keamanan wilayah perbatasan tetapi juga aktif dalam pembinaan teritorial masyarakat dalam bidang olahraga. Ia menambahkan dengan penyelenggaraan berbagai kegiatan menjadi momentum yang tepat untuk terus bersinergi bersama masyarakat, pemerintah daerah untuk pemberdayaan masyarakat dalam mengorbitkan atlet muda Belu untuk tampil secara aktif di berbagai turnamen yang kompetitif dan berkelanjutan. RRI Atambua, Christian Ima melapor.
0: Kita beralih ke berita luar negeri. Dari luar negeri dikabarkan sebuah pesawat kargo Pakistan dilaporkan hilang setelah kehilangan kontak dengan pengawas lalu lintas udara. Pesawat itu terbang di atas Laut Arab menuju Karachi Selasa 7 Juli 2026 malam waktu setempat. Otoritas penerbangan Pakistan menyatakan pesawat membawa 5 awak dan kini masih dalam pencarian. Pesawat jenis Boeing 737 yang dioperasikan Kedua Airways itu terbang dari Sharjah, Uni Emirat Arab menuju Karachi. Sebelum hilang kontak, awak pesawat sempat melaporkan adanya gangguan teknis kepada pengendali lalu lintas udara. Sehingga menurut otoritas bandara Pakistan, sistem radar menunjukkan pesawat mengalami penurunan ketinggian secara drastis sebelum komunikasi terputus. Operasi pencarian dan juga penyelamatan langsung dikerahkan di kawasan Laut Arab dekat Ormara, Provinsi Balochistan. Sementara itu, data flight radar 24 menunjukkan pesawat sempat kehilangan ketinggian kembali menanjak lalu mengalami penurunan tajam untuk kedua kalinya. Berita selengkapnya dapat Anda akses di rri.go.id.

Demikian seluruh rangkaian warta berita. Sebelum berpisah kami sampaikan berita utama. Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara mengalami kebimbangan terkait rekomendasi hasil pengambilan keterangan dari para pihak atas kematian almarhumah Dr. Ica Pakenoni saat bertugas di IGD Rumah Sakit Leona Keva Menanu. Polres Belu gencar lakukan patroli dialogis guna mencegah terjadinya tindak kejahatan sekaligus memberikan rasa aman, perlindungan dan juga pengayoman kepada masyarakat. Seventy Mall mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih.

Oke, selamat malam pendengar RRI Stasiun Produksi Alor dimanapun Anda berada. Selamat malam, kami kembali menyapa Anda dalam program Alor sore ini di malam hari setelah kita sudah mengikuti bersama penyampaian warta berita malam yang disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Attambua. Pendengar, di malam hari ini saya akan hadirkan lagu-lagu daerah ya, yang berbau lagu daerah Alor untuk Anda di malam hari ini. Dan sudah kami awali dengan Alor Manise di malam hari ini untuk Anda pendengar. Dan kali ini pendengar spesial, saya juga mau menyapa Om Rewok ya di Petleng, yang juga mungkin saat ini sedang beraktivitas ya, atau mungkin baru habis pulang kerja dari tempat kerjaan dan bertemu keluarga, orang-orang terkasih bersama keluarga besar di Petleng dan sekitarnya juga. Selamat malam untuk Anda. Dan spesial untuk Om Reok dan keluarga di Petleng, kami akan hadirkan lagu Rindu Nusa Kenari untuk Anda ya di sore hari ini. Ya, seperti yang kita tahu ya, di wilayah Kabupaten Alor di Nusa Kenari akhir-akhir ini lagi tidak baik-baik. Jadi kita kasih panas dulu deh dengan lagu Rindu Nusa Kenari dari Kakak Sam Lanai dan kawan-kawan. Oke, kita langsung saja. Rindu Nusa Kenari.

Oke, selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Kulit Kenari dari Puput Mohata, Herman Sri Tuka dan Ririn Kujar Benoto Anjoker dan kawan-kawan sudah menemani kita di malam hari ini. Sekaligus membawa kita di pukul 19 lebih 1 menit. Dan pendengar, itu artinya bahwa program Hour Sore ini sudah berakhir. Dan terima kasih untuk Anda semua yang sudah mendengarkan kami melalui siaran di RRI Stasiun Produksi Alor mulai dari hari ini, dari pukul 5.00 waktu Indonesia Tengah hingga saat ini di pukul 19 lebih 1 menit waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, selamat melanjutkan aktivitas Anda di malam hari ini. Selamat berjumpa dengan keluarga. Saya Monica Lanmai pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa di program selanjutnya. Dan tentunya harapannya adalah bahwa kita bersyukur ya untuk aktivitas kita di satu hari ini. Dan selamat melepas segala kepenakan, melepas lelah kita seharian di tempat pemparingan. Dan tentunya kita juga menikmati waktu istirahat kita dengan baik. Dan bangun di hari esok untuk menerima hari baru dengan aktivitas baru dan segala sesuatu yang baru tentunya. Selamat berjumpa bersama keluarga dan orang-orang terkasih. Dan mungkin ada yang baru saja mau beraktivitas di malam hari ini, tetap semangat selalu juga untuk aktivitasnya. Sekali lagi, saya Monica Lanmai pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat malam.

0: Pendengar Pro 1 RRI Tembua di mana saja Anda berada, bersama saya Jeffrey Amfotis yang akan menemani Anda di edisi malam ini, Kamis 9 Juli 2026. Oke, pendengar Pro 1 RRI Tembua di mana saja Anda berada, saya akan membagikan informasi-informasi yang terupdate dari rri.co.id untuk Anda semua.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Pendengar Pro 1 RRI Tembo, beredar semua unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya tautan pendaftaran untuk program bantuan pensiun dari PT Dana Tabung dan Asuransi Pegawai Negeri Sipil atau TASPEN. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari turbehoax.id. Tautan pada unggahan mempengaruhi ke formulir yang meminta pengisian nama lengkap sesuai KTP dan nomor telegram aktif. Ketika diteruskan, pelamar diminta untuk memasukkan kode verifikasi untuk masuk ke akun telegram. Tautan tersebut kemungkinan besar adalah modus.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Sinar bersama Pro 1 di Atambua malam ini akan hadir program mini drama Ruang Rindu Lokal dan Ruang Rindu Berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya di Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Pro 1 RRI Atambua, kita akan ikuti mini drama yang berjudul Sosmed Bukan Real Life, produksi oleh RRI Jember.

0: lihat-lihat, ambilin cepet. Jelek, kucel, minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.
4: Pagi ini, suasana desa terasa lebih hidup dari biasanya. Warga tampak sibuk bersiap, karena hari ini satu rombongan akan berangkat menghadiri manten Riko di desa sebelah, yang sebenarnya tak begitu jauh jaraknya. Uniknya lagi, kendaraan yang dipilih bukan mobil mewah, melainkan sebuah truk dengan bak terbuka yang siap mengangkut para penumpang, lengkap dengan cerita, tawa, dan tentu saja gosip yang akan mengiringi perjalanan sepanjang jalan.
5: Ayo, cepet naik, jamnya mepet, masih harus ngurus kambing, masih harus ngangkut kambing, ini truk saya.
6: Minggir bu, minggir. Saya mau di depan yang dekat kabin.
7: Loh, saya dari tadi sudah naruh tas di sini Bu Tati.
6: Ya ampun, banyak banget sih tasnya. Mau pindahan apa kondangan?
7: Terserah saya dong. Pokoknya saya gak mau di pinggir ya. Rumah jatuh saya. Nah kan, mulai kan. Saya bilang juga apa?
5: Belum jalan Bu. Itu cuma saya injak gas dikit.
6: Itu mah gara-gara bawaan Bu Sari aja tuh yang kebanyakan.
7: Kok saya sih Bu? Bu Tati tuh bajunya lebay banget berbulu-bulu.
5: Waduh, perasaan saya ngangkut kambingnya masih nanti deh Bu.
8: Bus, ngawur Pak Darto. Udah, ayo ditutup ini bak belakangnya. Kita berangkat.
5: Oh, siap Lina. Awas, semua merapat. Ahai.

0: Perjalanan dimulai. Angin berhembus, truk bergoyang, dan mulut ibu-ibu mulai memanas.
1: Alhamdulillah, akhirnya si Riko nikah juga ya.
2: Iya ya Bu, meskipun ya lumayan agak lama ya.
3: Iya lama, dan ternyata ceweknya
2: Kenapa ceweknya?
3: Kalian belum pernah lihat postingan-postingan ceweknya Riko di Instagram? Nih, lihat nih ibu-ibu. Apalagi foto yang ini. Aduh, yang ini juga make-up-nya berlebihan banget gak sih? Ini kayak editan, fotonya cerah banget.
2: Apa? Foto cerai?
3: Hah? Cerai? Apa? Cerai? Bukannya bohong?
1: Enggak sih Bu. Cerai.
4: Astagfirullah Bu. Mau nikah Bu. Mau nikah loh dia.
5: Waduh Bu, kalau cerai ya tak putar balik aja ini truknya.
0: Begitulah kalau ibu-ibu sudah berkumpul. Di tengah terik matahari sepanjang perjalanan, ternyata yang lebih panas justru percakapannya. Dan belum selesai sampai di situ. Semuanya bisa semakin mendidih ketika mereka menemukan bahan obrolan yang lebih panas lagi.
3: Coba lihat deh Bu, postingan video lamanya ini. Nih, masa di kafe malam-malam?
2: Apa Bu? Macam-macam?
4: Malam-malam Bu, di kafe, malam-malam.
3: Nah itu, malam-malam di luar, gimana coba?
2: Waduh, anak malam ya ternyata.
5: Bu, saya juga sering di warung kopi malam-malam.
2: Lah beda Pak, ini calon istri orang.
5: Loh, Bu, dulu gini-gini, saya ini juga calon suami orang Bu.
2: Beda Pak. Emang ada yang mau ngelirik Pak Darto malam-malam?
5: Lah, Bu, jangan salah. Dulu, saya juga primadona.
2: Mana ada primadona antar jemput pakai truk gini, Pak?
5: Saya bilang dulu, Bu. Udah lama juga saya gak ngopi malam gitu. Lagian, itu kan juga video lama si istrinya Riko, itu kan, Bu?
3: Iya sih. Ini postingan di 2015.
4: Nah, loh, 2015 loh. Kayak enggak pernah muda aja, Bu.
3: Ibu, lihat deh Bu captionnya. Healing time.
2: Hilang. Dia hilang.
4: Aduh, Bu Tati. Healing, Bu, healing. Santai-santai.
2: Ih, kok kurang serg ya saya lihatnya.
3: Nah, kan, saya juga dengar. Dia sering keluar malam.
2: Dengar dari siapa?
3: Ya, dari status juga sih. Status dia sama teman-temannya.
2: Aduh, saya nggak tahu Bu Tati. Nah kan, ini pasti pertanda.
5: Pertanda jalannya rusak Bu.
2: Bukan Pak, ini pasti gara-gara omongan Bu Sari tadi nih.
5: Tuh, jadinya saya yang kena dosanya ya Bu.
3: Tahu nih Bu Tati, zaman gini masih percaya gituan.
4: Bu Sari juga tuh. Zaman gini masih percaya apa yang kelihatan di sosmed doang.
3: Beda dong Bu, di sosmed kan juga kehidupan dia Bu.
5: Coba lihat profil saya itu. Udah kayak artis Korea kan? Mirip banget kan? Coba lihat, mirip banget kan sama saya?
4: Nah tuh, coba lihat profilnya Pak Darto. Samain sama spion depan tuh, ada mukanya Pak Darto sekarang.
3: Ih, amit-amit. Dah Pak, fokus nyetir aja Pak.
0: Begitulah dari postingan jadi kesimpulan. Obrolan sederhana bisa berubah jadi penilaian tajam. Padahal belum tentu yang kelihatan di media sosial adalah cerita aslinya.

0: Pokoknya nanti kita lihat langsung, jangan sampai Riko salah pilih.
1: Nah, iya Bu, kita harus selidiki.
2: Wah, jadi kita semua ini ya.
1: Kita harus cek, Pak, kalau ternyata yang di sosmed benar gimana? Kalau dia jahat gimana?
0: Nah, itu tuh, kan jadi kasihan si Riko.
3: Kita kan belum kenal langsung sama istrinya Riko kan?
1: Lah, dari postingannya aja sudah kelihatan.
3: Duh, Bu Sari ini susah dibilangin. Masa menilai orang cuma dari postingan aja, Bu?
1: Bu Lina tuh ketinggalan zaman. Sekarang tuh sosial media jadi personal branding, Bu.
0: Apa? Glinding?
2: Iya nih, Bu Tati. Dari tadi, truk saya tuh glinding. Tapi kok nggak sampai-sampai ya?
3: Branding, Bu Tati, branding, personal branding, citra yang dibangun di sosmed.
1: Nah, tuh Bu Lina tahu.
3: Nah, iya toh, wong saya juga main sosmed kok.
1: Nah, itu berarti ngerti dong, Bu. Dari situ saja kelihatan orangnya gimana.
3: Belum tentu, Bu. Di sosmed itu orang biasanya nunjukin yang bagus-bagus aja.
0: Loh, terus yang postingan di kafe malam-malam itu gimana?
1: Nah tuh, gimana tuh?
3: Ya, bisa aja lagi kerja. Bisa aja lagi ketemu temennya. Bisa aja ada acara. Ya kita kan gak tahu cerita lengkapnya. Lagian ketemu istrinya Riko aja kita belum pernah loh, Bu.
2: Nah, bener tuh. Jangan-jangan cuma ngopi aja dari Agi. Saya.
1: Alah, Pak, beda.
3: Jangan langsung menilai dari apa yang kelihatan aja deh, Bu. Kan yang mau nikah si Riko. Pasti dia lebih kenal sama calon istrinya.
2: Nah, bener lagi. Kalau dari foto aja itu bisa nilai orang. Saya ini mungkin sudah jadi miliarder, Bu.
1: Bener-bener mulu, Pak Darto. Coba lihat dulu tuh jalanan depan hutan-hutan. Emang bener ini jalannya?
2: Lah, iya ya. Apa kali ini saya salah ya, Bu ya? Kok sepi ya, Bu? Bukannya ini Kang masuk rumah mantetnya?
3: Kayaknya salah deh, Pak. Harusnya sebelum ini gak sih, Pak?
0: Ini kayaknya gang menuju rumah mantan tetangga saya dulu yang pindah ke daerah sini deh. Suami istri. Terus ya Bu, dia itu...
3: Sudah. Lewat loh kita Pak Darto. Ayo putar balik saja.
2: Siap Bu Lina. Ternyata belum sampai masuk hutan aja. Saya udah takut tuh sama cerita Bu Tati tadi kalau dilanjutkan.
4: Setelah berputar ke sana kemari, perjalanan yang seharusnya dekat menjadi terasa jauh. Karena bukan hanya sekedar penumpang yang dibawa, tapi tentu saja dengan paket lengkap gosip yang tak ada habisnya. Rombongan itu pun akhirnya sampai di rumah mempelai wanita.
5: Hati-hati, Bu. Sini saya bantu.
3: Nak. Ini istrinya Riko.
5: Nggih, Bu. Terima kasih, nggih, sudah datang. Monggo, Bu, lewat sini. Pak, minta tolong, Pak. Ini dibukain pelan-pelan.
1: Loh, kok sopan banget?
0: Iya, ya. Lagi.
3: Tuh kan, kalau belum ketemu langsung itu jangan menilai orangnya. Jangan gampang menilai orangnya.
0: Ternyata beda ya dari yang kita kira.
3: Nah kan, kebanyakan menilai sih kalian ibu-ibu.
2: Wah, sepertinya penumpang saya dari tadi komentator handal nih.
4: Keluar dari lokasi rumah mempelai wanita, justru canda tawa yang mengiringi mereka. Istri Riko menemani ibu-ibu untuk kembali naik ke atas truk, membantu dengan tangan yang sopan. Di momen itulah, tanpa perlu banyak kata, mereka mulai sadar bahwa apa yang terlihat dari jauh belum tentu sama dengan kenyataan yang ada di depan mata. Dari perjalanan hari ini, bukan hanya mengantar mereka ke sebuah hajatan, tapi juga membawa pelajaran sederhana tentang tidak terburu-buru menilai seseorang hanya dari sepotong cerita.
2: Gimana ibu-ibu, beda kan sama cerita tadi yang pas kita jalan itu?
0: Iya ya pak.
1: Iya ya, mungkin postingan tadi itu cuma lagi santai aja kali ya.
2: Gini nih, kalau omongan udah keburu jalan, susah direm.
3: Lain kali coba kenal dulu ya kan, sebelum kita menilai.
1: Iya, tapi
3: apalagi Bu Sari,
1: makanannya enak banget.
2: Oh lah, ini sip ini. Baru ini saya setuju ini.
4: Memang terkadang apa yang kita lihat belum tentu itulah kenyataannya. Sepotong cerita, satu unggahan, atau sekilas pandangan bisa dengan mudah menipu penilaian kita. Karena itu, jangan terburu-buru menilai seseorang sebelum benar-benar mengenalnya. Jangan biarkan prasangka mendahului kenyataan. Yuk, mulai lebih bijak melihat dan lebih berhati-hati dalam menilai. Mini drama ini diproduksi oleh RRI Jember.

sering mendengar istilah hedonisme, tapi tidak mengerti artinya. Hidup hedonisme sangat berlawanan arah dengan gaya hidup minimalis. Hedonisme adalah istilah yang berasal dari bahasa Yunani sedon, berarti kesenangan. Kata hedonisme muncul sejak awal tahun 433 sebelum Masehi, ketika Socrates mempertanyakan tujuan hidup manusia di dunia ini. Pertanyaan tersebut akhirnya melahirkan pandangan hedonisme. Gaya hidup yang hedonisme berfokus mencari kesenangan pribadi dan kepuasan tanpa batas. Mereka yang bergaya hedonisme menganggap bahwa seseorang akan merasa bahagia dengan cara mencari kenikmatan sebanyak mungkin, lalu menghindar dari perasaan yang dapat membuatnya merasakan sakit. Sedangkan menurut KBBI, hedonisme adalah pandangan yang menganggap setiap kesenangan, kemewahan, dan kenikmatan dalam bentuk materi sebagai tujuan utama dalam hidup. Ciri orang yang bergaya hedonisme seperti tidak pernah merasa puas, berperilaku konsumtif, egois, dan sombong. Jadi, kamu memilih yang mana? Gaya hidup yang hedonisme atau gaya hidup minimalis?

0: Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya di Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.
1: Oke pendengar Pro 1 RRI Atambua, di mana saja Anda berada, bersama saya Jeffrey Amfotis yang akan menemani Anda di edisi malam ini. Di topik malam ini kita berbincang-bincang dengan obrolan komunitas bersama dengan narasumber kita Franciscus Hale. Beliau adalah teknisi konter. Dengan topik malam ini, kemampuan teknisi, etika dan kerja kejujuran. Kita sapa dulu di edisi malam ini. Halo, selamat malam kakak.
2: Ya, selamat malam kakak.
1: Selamat malam, apa kabar kakak Franz malam ini?
2: Syukurlah, puji Tuhan, kabar baik kakak.
1: Kabar baik, amin. Oke kakak, ini kita bicara terkait dengan teknisi konter atau kerja kenyamanan antara konsumen dan teknisi. Oke kakak, sejak kapan kakak menjadi teknisi?
2: Ya kalau untuk saya menjadi teknisi ini, sebelum saya datang ke Atambua jadi konter perdana sel, saya bekerja di tahun 2013, yaitu di Malaka.
1: Oh, di Kabupaten Malaka.
2: Dari semenjak 2013 saya berawal kerja itu, saya bermulai dengan melakukan kerja sebagai teknisi rumahan. Yaitu saya kerjanya bukannya hanya di rumah. Karena 2013 masih keadaannya masih sepi, kontak juga ya masih belum lah waktu itu.
1: Iya, betul.
2: Jadi orang di HP ini kita masih ada orang tertentu yang ini bisa lakukan kerja semacam ini.
1: Iya, betul.
2: Jadi mulai tahun 2013 saya kerja sebagai tukang servis elektronik. Itu mulai dari TV, speaker rusak, resistor, yang bagian mesin yang saya bisa saya kerja.
1: Oke, untuk kakak Franz, apakah kakak Franz ini teknisi HP ini otodidak atau sekolah khusus tentang ini?
2: Saya ini untuk sekolah tidak, tetapi saya kursus waktu itu saya kerja khususnya di Oxford Computer Tangerang Jakarta.
1: Oh, di sana ya. Itu kursus berapa bulan kakak Franz?
2: Ya, kita 3 bulan dan langsung kerja kembali di tempat perusahaan yang dikasih kita kursus ini. Kerja kembali di rumah 6 bulan lagi. Sama 6 bulan. Jadi saya keluarkan waktunya di Jakarta selama 1 tahun 2 bulan. Pas 2013 saya kembali ke Malaka. Mulai dari saya bekerja, saya buka sendiri.
1: Oke baik, kalau di konter di Atambua sini, apakah itu miliknya kakak Franz atau?
2: Ini untuk yang konter di Atambua sini, pemiliknya adalah kandung sendiri. Yang nomor 3. Jadi dari situ mulai pada itu di konter Atambua sini saya berawal kerjanya, saya di sini baru jalan 5 bulan. Saya kerja mulai dan ini awal 2026 di bulan Februari, tanggal 27 Februari. Tanggal 27 Februari jadi saya datang ke Atambua kebetulan adik juga butuh untuk tenaga handphone, karena adik kan dia melakukan usaha bisnis ini dengan buka toko handphone dan segala aset dan yang lain, bagian ini aset-asetnya, alat-alat punya. Nah, dari situ kita untuk melengkapi itu kita ini harus ada ini apa, servis juga. Sebuah konter ini harus ada servis juga supaya bisa melengkapi.
1: Baik, Kakak Frans, bagaimana Kakak Frans menangani HP yang masuk air, ganti LCD-nya atau ganti baterai tanamnya?
2: Oh iya, untuk menangani HP, pertama bagian dia punya hardware yang satu air yang hardware-nya rusak, ya terutama yang air itu berarti yang kemungkinan besar itu masih total, masih total. Jadi dari situ kita kerja awalnya itu, mulai berawal masih total itu, kita kerjanya kita mulai periksa dulu dari baterainya. Baterainya terisi atau kosong. Kebanyakan biasa kena air baterainya kosong total. Jadi dari situ kita cek dulu baterainya, kalau kosong kita harus caranya bagaimana? Tembak baterainya dengan NCR, kita tembaknya baterainya terisi dulu, kita suntik baterainya terisi dulu, lalu kita cek mesin. Kalau memang tidak hidup, sudah kita mulai lagi cari, telusuri hardware. Hardware-nya itu mulai dari kita tes mesinnya, apa tegangan IC power-nya itu menanggapi normal atau tidak, tegangannya normal apa tegangannya drop atau tegangannya short. Short maksudnya tegang tinggi begitu.
1: Baik Kak Frans, apa langkah yang paling bertentangan bersama dengan pelangganan begitu? Maksudnya ada HP yang merek lain-lain ada di...
2: Betul, yang untuk bertentangan dengan pelanggan, ya mau dibilang dalam melaksanakan pekerjaan sebagai teknisi handphone ini, ya istilahnya mau dibilang suka dukanya ya,
1: harus bersabar.
2: Nah, ya untuk menghadapi pelanggan itu ya untuk mau dibilang, kalau
1: ada yang datang maunya begini, ada yang datang maunya begini,
2: pada saat pelanggan yang mengerti, pelanggan yang sama sekali tidak tahu tentang dunia teknisi, ya dia datang, dia menyerahkan semuanya ke teknisi. Iya. Intinya itu barangnya ambil. Tetapi yang agak-agak mengerti yang apa ini, kadang-kadang kita mesti diajarin balik dulu, harus bikin begini. Yang lebih parahnya kan begini. Yeah. Pada saat anti LCD. Nah, LCD ini kan pergantiannya kan untuk handphone-handphone sekarang, pergantiannya kan di luar. Kita cuma kasih kita casingnya, terus kita kasih keluar ini fleksibel LCD dari mesinnya itu, kita cabut terus kita ganti LCD baru. Kita sudah lem, sudah jadi, ya sudah, mereka ambil pulang. Setelah itu kembali lagi, oh ini HP saya kok ganti LCD-nya, ini masih ada bermasalah. Contohnya orang telepon tidak dengar suara, oh berarti itu masalahnya kan sudah di mesin itu, bagian mikrofon atau speakernya. Saya hanya ganti LCD. Soal untuk mesin kan saya tidak bisa masuk ke sana, sedangkan HP user ini kan ada pola.
1: Iya, betul.
2: Jadi kita hanya ganti LCD, tapi yang sudah kita kasih. Nah, jadi itulah yang sangat-sangat membuat kita pening di situ.
1: Betul sekali. Ada konsumen yang mengerti, ada konsumen yang tidak mengerti.
2: Ya, itu.
1: Oke. Oke, Kakak Frans, pernahkah ada gagal dalam perbaikan HP atau penyebab dan bagaimana dengan penyelesaian?
2: Ya, ada penyebab atau kendala itu banyak. Yang paling kendala yang paling sangat bikin kesal itu ada ketika handphonenya itu datang misalnya kita mau pergantian tombol on off. Itu kan kita juga tidak harus kita bongkar hanya ganti tombol on off. Tidak tahu dalam handphonenya ini, hardware-nya itu atau mesinnya itu ada sedikit permasalahan yang parah, mungkin karena berawal dari jatuh atau bagaimana, kita tahu. Dari saat kita bongkar, setelah kita ganti on off, kita pasang kembali sampai kita mau hidup.
1: Itu yang penting. Ya. Baik, Kakak Frans, bagaimana dengan komitmen Kakak Frans untuk tidak menyalahgunakan data atau foto pribadi milik pelanggan begitu?
2: Ya, untuk data atau data pribadi dari pelanggan itu kan,
1: ya,
2: kita sebagai teknisi ini kan
1: kita kan, ya betul.
2: Jadi untuk HP-HP-nya ini kadang ada kan banyak yang ada pola. Istilahnya dari situ kan kita tidak boleh untuk meminta polanya. Tetapi kita tidak boleh meminta polanya, walaupun memang tidak ada.
1: Ya, betul.
2: Hanya kan saya itu mungkin yang lain saya tidak tahu, tapi prinsip sebab saya sudah tahu walaupun ada, dia tidak ada pola yang punya terbuka bebas, tapi saya tidak punya wenang untuk membuka dia punya galeri atau segala macam. Tidak boleh. Nah, kalau handphone-handphonenya misalnya kena program, kena di software, kita ya harus konsultasi bersama, persetujuan bersama dengan karena usernya. Jadi ini handphonenya ini dia punya kendalanya software atau program. Jadi mau tidak mau kita harus program data-datanya hilang. Kalau memang mau, oke. Kalau ini ada kesempatan untuk saya bisa backup, ya saya backup dulu. Saya backup dulu di komputer. Setelah program handphonenya normal, saya copy masuk kembali. Dan itu pun kalau memang ada kehilangan data yang lain, kita sepakati saya tidak bisa bertanggung jawab gitu.
1: Baik, Kakak Frans, bagaimana dengan cara Kakak Frans memberikan kepastian waktu selesai servis HP kepada pelanggan yang sedang terburu-buru?
2: Ya, kalau yang saya jasa, kalau para pelanggan yang terburu-buru,
1: ya,
2: saya bisa berikan pemahaman kalau memang handphonenya itu yang dibawa datang dengan permasalahannya tidak rumit atau gampang untuk cepat diatasi, maka oke, siap. Kata boleh supaya kita cepat. Lagi pula ini, kalau memang handphonenya itu masalahnya agak sedikit berat yang harus butuh waktu dalam satu hari, ya saya kembali ke pelanggannya ini bagaimana ini untuk yang kata punya HP ini masalahnya agak sedikit berat.

0: konsentrasi.
1: Iya, penuh kesabaran.
0: Ini harus butuh kesabaran, konsentrasi. Setelah kita perbaiki alat yang itu sudah baik, kita mesti ngetes dulu, kita tes dulu apakah sudah normal betul atau tidak. Ya, ya.
1: Baik, Kakak Frans. Biasa per hari itu, biasa perbaikan itu per berapa HP?
0: Ya, kalau selama yang saya di sini ya, karena mungkin maklumlah masih baru 4-5 bulan ini kan masih belum ini tuh kakak,
1: ya.
0: Masih ini. Tapi dalam sehari per hari 3-4 itu ada. Ya pernah ada yang pernah berselang dengan berselang hari datang makhluk yang berlima atau enam. Nah itu besok katanya dulu satu dulu nanti ada kadang tidak ada setelah lewat dari 2-3 hari ada lagi masuk 2-3 lagi. Ya kan tidak pernah mungkin barang orang ini kan tidak setidaknya bukannya setiap hari dia mau.
1: Ya betul. Oke, baik untuk Kakak Frans. Apa tidak ada rencana untuk buka sendiri?
0: Ya, ada rencana. Memang ada rencana sih kalau karena memang kita setiap orang atau setiap manusia ini kan mungkin kita kan kecuali kita kerja di perusahaan, mungkin karena memang perusahaan itu terbuka, jadi kita tidak bisa buka sendiri. Nah, seperti pengalaman-pengalaman yang seperti saya atau kita kerja di toko atau kontor seperti itu ya kita istilahnya harus punya niat untuk kita sudah pengalaman kita sudah punya modal sedikit ya mau kemana kita harus berpikir kita setidaknya kita harus kembangkan kita punya bakat ini
1: ya. Apa harapan kedepannya untuk generasi berikut yang ada di Kabupaten Belu ini anak-anak muda, pesan dari Kakak Frans bahwa harus jangan kerja di kemana-mana, banyak pekerjaan yang kita ini intinya kita telaten gitu.
0: Ya, kalau pesan dari saya sih untuk teman-teman generasi yang akan datang walaupun bukan kerja sebagai teknisi juga tidak apa-apa, entah kerjaannya intinya itu semua sabar ya. Awal pertama dari kesempatan bekerja dan tekun adalah pekerjaan yang sudah kita dapatkan. Cintai dan pekerjaan itu walaupun ada suka dukanya tetap sabar, tetap hadapi, pasti semuanya akan ada baiknya, akan membuahkan hasilnya. Dan jika bagi teman-teman yang seperti harus punya prinsip bekerja di satu tempat atau bukan di itu tempat, tetap buka di situ, entah dia mau sepi ataupun mau suka kita ataupun tetap sabar di tempat yang kita kerja itu, tetap buka usaha yang sudah kita rintis, tetap kerjaan yang kita rintis, karena dalam setiap pekerjaan itu ada hambatan, ada tantangan, ada teman-teman merintis usaha, bersabarlah bekerja, bersabar untuk menanti ya. Dia punya hari baik datang, sudahlah dari situ kita bisa
1: menikmati,
0: mendapatkan
1: hasil yang baik. Oke, baik untuk Kakak Frans, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu bersama kami Pro 1 RRI Atambua.
0: Terima kasih banyak juga kakak.
1: Selamat malam, nanti ada waktu kita bisa undang ke studio.
0: Iya, baik. Terima kasih banyak kakak. Selamat malam.
1: Selamat malam, Tuhan memberkati.
0: Amin.
1: Oke, pendengar Pro 1 RRI Atambua di mana saja berada. Baru saja di obrolan komunitas di malam ini dengan teknisi HP, yaitu dengan topik tadi kita berbincang-bincang dengan Pak Francisco Sale dengan kemampuan teknisi etika kerja dan kejujuran. Oke, baik pendengar Pro 1 RRI Atambua, kita saat lagi nanti kita

interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

0: sekali. Kamu ngapain aja dari pagi? Ibu kan foto apa yang kamu lihat nih? Kamu bobok cuma begini aja nggak bisa. Ngapain aja kamu nih?
1: Nina,
2: ya, Tante.
1: Sini.
2: Kenapa, Tante?
1: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
2: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
1: Emang marah karena apa?
2: Gak tahu, Tante. Tuh Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
1: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
2: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya, saya jawab, tuh. Udah ya, Tante. Saya mau main lagi.
3: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ini bukan sekedar pencapaian teknologi. Ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri.
2: Bon joueurs, ils sont pas là par hasard, donc après le match, voilà, c'est une opposition avec deux équipes qui aiment bien avoir le ballon.
0: Presiden Prabowo Subianto mengatakan peluncuran BBM resmi jenis baru, yakni biodiesel B50, menjadi bukti Indonesia mampu mengolah kekayaan alam untuk rakyat. Iran dilaporkan akan kembali menutup Selat Hormuz sebagai respon terhadap serangan terbaru Amerika Serikat. Babak perempat final Piala Dunia 2026 akan dibuka lewat laga seru penuh ambisi balas dendam antara Prancis melawan Maroko pada Jumat dini hari nanti. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 9 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto mengatakan peluncuran BBM resmi jenis baru, yakni biodiesel B50, menjadi bukti Indonesia mampu mengolah kekayaan alam untuk rakyat. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini, Kamis 9 Juli 2026,
3: Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan mandatori bahan bakar minyak BBM jenis baru, yakni biodiesel B50. B50 merupakan campuran solar dengan minyak sawit sebesar 50%. Peresmian dengan penekanan tombol sirine bersama sejumlah menteri kabinet merah putih. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan, dengan peluncuran B50 maka Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang melaksanakan mandatori biodiesel B50. Bagi Presiden Prabowo Subianto, kehadiran B50 menjadi bukti Indonesia mampu memanfaatkan sumber daya alam seperti sawit menjadi BBM untuk kepentingan rakyat. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya pada acara peluncuran biodiesel B50 di res area KM57 Kabupaten Karawang, Jawa Barat sore tadi.
1: Dengan diluncurkan program ini, Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatory biodiesel B50. Ini bukan sekedar pencapaian teknologi. Ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri. Ini adalah tonggak yang sangat penting dalam perjalanan menuju kemandirian energi.
3: Sementara itu, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan jumlah konsumsi solar di dalam negeri mencapai 38 hingga 40 juta kiloliter per tahun. Untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, Indonesia harus mengimpor solar. Namun dengan adanya BBM B50, maka Indonesia berhasil melepaskan ketergantungan impor solar. Selain itu, Indonesia berhasil menghemat devisa 170 triliun rupiah. Bahlil Lahadalia.
4: Awalnya kita itu masih impor kurang lebih sekitar 3-4 juta kiloliter per tahun. Dengan implementasi B50, maka alhamdulillah kita tidak lagi melakukan impor produk solar ke negara kita. Dan ini adalah pertama kali, Bapak.
3: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto berjanji akan memberikan penghargaan bintang kehormatan kepada mereka yang berjasa dalam proses mencapai B50. Penghargaan bintang sebagai bentuk pengakuan negara atas jasa dan kiprah anak bangsa. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi menyita uang $12.000 Singapura dan 15 juta rupiah, di mana uang tersebut diduga berkaitan dengan proses permohonan alih fungsi kawasan hutan ke pihak di Kementerian Kehutanan. Selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
5: Mohon dukungannya, doa ya.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menyita uang 12 ribu dolar Singapura dan juga uang 15 juta rupiah terkait dengan dugaan suap serta gratifikasi yang berlangsung di Kuantan Singgigi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa uang tersebut diduga berkaitan dengan proses permohonan alih fungsi kawasan hutan ke pihak di Kementerian Kehutanan, yaitu Menteri Hutan Raja Juli Antoni. Budi mengatakan penyidik melakukan penyitaan saat melakukan penggeledahan dan pemeriksaan pada 9 saksi di kantor perwakilan BPKP Riau. KPK menduga Ketua DPRD Kwan Sing mengetahui proses pengumpulan uang yang dilakukan Suhardiman dari anggota koperasi unit desa setempat, di mana uang yang disita diduga merupakan bagian dari dana yang sebelumnya dikembalikan oleh pihak Kementerian Kehutanan.
7: Jadi juga mendalami proses permohonan alih fungsi hutan lindung di Kabupaten Kwan Sing yang diajukan dari Pemda kepada Kementerian Kehutanan. Selain itu, penyidik juga melakukan penyitaan uang dari saksi saudara JUP senilai 12 ribu Singapura dolar dan juga penyitaan dari saksi saudara FHD sejumlah uang dalam bentuk rupiah senilai 15 juta. Uang tersebut diduga terkait dengan proses permohonan alih fungsi hutan dimaksud.
6: Sementara itu, Bupati Nonaktif Kwan Sing yaitu Suhardiman Ambi memilih bungkam dan tak mau menjelaskan terkait dugaan korupsi ini.
5: Mohon dukungannya, doa ya. Kita harus berkata bersalah ya. Sama-sama kita berdoa. Tuntas berdoa saya ya.
6: Adapun 9 saksi yang diperiksa terdiri atas Ketua DPRD Kwan Sing Juprizal, Asisten 1 Kabupaten Kwan Sing Fahdiansa, Kepala Dinas Perkebunan Andri Yamaputra, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Ande Fahrer, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sigit Purnomo, anggota DPRD Dasper Librian, Kepala Bagian Umum Setda Marel Hendra dan Deswan Antoni, serta Camat Logas Tanah Darat Safrehi. Dalam perkara ini, KPK sendiri telah menetapkan 3 tersangka, yakni Bupati Kwan Sing Suhardiman Ambi, Sekretaris Daerah Kwan Sing Zulkarnain, serta Direktur PT Medial Idea Konsultan Ardiles. Dari Jakarta, Hairul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menyita 485 barang bukti dengan total aset senilai 113,97 miliar rupiah dalam kasus PT Asuransi Jiwa Pro Life Indonesia. Laporannya disampaikan Zahrotin Alzara.
8: Telah dilakukan penyitaan dan pengamanan 485 barang bukti dengan total aset yang berhasil disita dan diamankan mencapai.
9: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menegaskan komitmennya dalam memperkuat penegakan hukum untuk melindungi konsumen dan menjaga kepercayaan terhadap sektor jasa keuangan. Dalam penyidikan dugaan tindak pidana di PT Asuransi Jiwa Pro Life Indonesia atau yang sebelumnya bernama PT Asuransi Jiwa Indo Surya Sukses, OJK mengungkap dugaan pengabaian kewenangan OJK selama periode 2020 hingga 2023. Perkara tersebut juga berkaitan dengan dugaan tidak dilaksanakannya perintah tertulis OJK untuk membayar ganti rugi kepada konsumen senilai 566,24 miliar rupiah. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widiasa Sari Dewi mengatakan, kasus ini menjadi perhatian karena menyangkut hak konsumen untuk memperoleh kepastian hukum dan perlindungan atas hak ekonominya.
8: Telah dilakukan penyitaan dan pengamanan 485 barang bukti dengan total aset yang berhasil disita dan diamankan mencapai 113,97 miliar rupiah. Yang dimana rekan-rekan bisa melihat dari sisi uang tunainya dan juga beberapa aset properti terlihat dari sertifikat kepemilikannya.
9: Dalam kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Kelompok Penyidik Sektor Jasa Keuangan OJK, Daniel Boli Hieronymus, menjelaskan bahwa penelusuran aset menjadi tantangan terbesar dalam pengungkapan kasus tersebut. Menurutnya, seluruh barang bukti diperoleh melalui penelusuran mendalam bersama berbagai lembaga.
10: Bahwa kasus asuransi dengan tersangka tunggal Henry Surya ini sudah 1 tahun lebih. Kenapa kasus ini lama? Bukan karena proses penyidikan pemeriksaan, tetapi penelusuran aset. Jadi totali dari Henry Surya ini memakan uang asuransi itu sekitar 500 M. Kemudian 300 M itu digunakan pribadi tersangka. Nah, yang sisanya kita tanya yang bersangkutan berapa kali bohong. Tetapi kami sebagai penyidik tidak boleh menyerah, karena sehebat-hebatnya dirancang sebuah kejahatan itu pasti akan terbongkar.
9: OJK menegaskan penegakan hukum akan terus diperkuat melalui pengawasan berbasis risiko, koordinasi dengan aparat penegak hukum, serta percepatan penanganan kasus yang merugikan konsumen. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat tata kelola industri jasa keuangan, sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sektor keuangan nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saksi tegaskan seluruh transaksi PT Budi Nabati Perkasa dengan PT Tebo Indah berdasarkan kontrak dan barang real. Saksi Elena mengaku tidak tahu bila kontrak dan invoice yang dibayarkan ke PT Tebo Indah tidak sama. Hal tersebut disampaikan saksi dalam persidangan dugaan pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah yang merugikan negara lebih dari 992 miliar rupiah. Berikut Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
11: Jual beli CPO. Selain CPO
12: sama Pam Kerno.
11: Di sini yang bertindak sebagai pembeli siapa dan penjual siapa?
12: Pembelinya PT Budi Nabati Perkasa, penjualnya PT Tebo Indah.
13: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang lanjutan dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI kepada PT Tebo Indah dengan terdakwa Handoko Limaho, pemilik PT Tebo Indah, dan Liu Raymond selaku Direktur PT Tebo Indah. Jaksa penuntut umum menghadirkan saksi dari manajer operasional PT Budi Nabati Perkasa, Elena, dan Direktur PT Budi Nabati Perkasa, Mulyadi Lesmana. Dalam persidangan, jaksa mendalami dugaan penggunaan kontrak jual-beli yang tidak sesuai antara PT Tebo Indah dan PT Budi Nabati Perkasa. Saksi Elena mengatakan pihaknya membayar invoice sesuai kontrak dan barang yang dikirim PT Tebo Indah. Menurutnya pihaknya tidak mengetahui terjadinya markup yang dilakukan PT Tebo Indah.
14: 2018, kalau data dari Tebo Indah, adanya transaksi jual beli, baik itu CPO maupun PK, menyatakan 7 miliar 711 juta sekian-sekian. Sedangkan data dari yang saudara jelaskan hanya sekitar 631 juta. Bisa saudara jelaskan ini selisihnya jauh 7 miliar sampai 631 juta.
12: Sesuai yang saya bilang tadi, kalau misalnya dari saya itu hanya yang ada di kontraknya aja.
14: Ada kontraknya aja untuk tahun 2018. Kontraknya hanya nominalnya sebesar 631 juta. Tidak sampai 7 miliar sekian ya.
13: Sementara itu, Direktur PT Budi Nabati Perkasa, Mulyadi Lesmana, menegaskan perusahaannya membeli CPO sesuai dengan barang yang dikirim PT Tebo Indah dan dia mengakui tidak pernah bertemu dengan para terdakwa dari PT Tebo Indah, yaitu Handoko Limaho dan Liu Raymond.
14: Baik, gini aja. Itu saudara dicocok. Lihat tidak invoice-nya?
15: Oh, pasti lihat.
14: Ya, maksudnya ingat tidak siapa yang tanda tangan?
15: Waduh, lupa saya.
14: Lupa. Kalau faktur pajak?
15: Lupa juga namanya. Siapa yang tanda tangan?
14: Faktur pajak itu siapa?
15: Lihat, saya lihat. Tapi saya lupa yang tanda tangan.
14: Yang bayar pajak kalau dari PT Tebo Indah. Pihak siapa aja yang pernah bertemu dengan saksi?
15: Saksi saya. Oh, saya nggak pernah ketemu.
14: Tidak pernah ketemu?
15: Tidak pernah ketemu.
14: Pernah ketemu dengan Handoko Limaho?
15: Siapa?
14: Pak Handoko
15: Limaho? Nggak pernah.
14: Kalau Liu Raymond?
15: Tidak pernah sama pihak Tebo, saya tidak pernah ketemu.
14: Tidak pernah ketemu.
15: Semuanya siapapun yang jadi terdakwa ya, maaf yang mulia.
14: Jadi semuanya saudara saksi itu lihat hanya by dokumennya?
15: Saya berdasarkan daripada data dari Elena, saya lihat dulu ya kan kewajarannya, nanti baru itu saya tekan.
13: Sementara itu, jaksa penuntut umum meyakini bahwa dokumen-dokumen yang dibuat PT Tebo Indah banyak yang fiktif dan digunakan untuk mendapatkan kredit pembiayaan dari LPEI. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, DPR menghormati langkah aparat kepolisian yang akan mengusut dugaan korupsi yang dilakukan perusahaan BUMN. Berikut laporan Rian Suryadi.
16: Wakil Ketua DPR RI Cucut Ahmad Syamsul Rizal mendukung proses penegakan hukum yang dilakukan aparat kepolisian, yakni terkait penyidikan dugaan korupsi batubara PLN, Asabri, dan Krakatau Steel. Menurutnya, setiap lembaga penegak hukum memiliki mekanisme masing-masing yang harus dihormati. Cucun mengatakan dirinya belum memperoleh informasi terbaru mengenai penggeledahan yang dilakukan oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Kortas Tipidkor Polri. Penggeledahan tersebut dilakukan di sejumlah lokasi pada Rabu malam. Karena itu, ia enggan berspekulasi mengenai pihak maupun lokasi yang menjadi sasaran penyidikan.
17: Pak Chef, kalau yang melakukan di tempat siapa apapun saya belum update, tapi kalau dalam rangka penegakan hukum siapapun ya, baik mau Polri atau kejaksaan apapun itu ya kita hargai bagaimana punya mekanisme sendiri-sendiri ya dalam melakukan langkah-langkah penegakan hukum.
16: Sebelumnya di Treskrimsus Polda Metro Jaya dan Kortas Tipikor Polri menggeledah Cafe The Clan Signature dan Coin Money Changer di Jakarta Selatan. Penggeledahan ini dilakukan dalam rangka mencari dan mengumpulkan barang bukti untuk pemenuhan dalam proses penyidikan. Kakor Tas Tipidkor Polri Irjen Totok Suharyanto menerangkan, total ada 3 perkara yang ditangani bersama Polda Metro Jaya. Penanganan ini dilakukan dengan mekanisme joint investigation.
18: Jadi untuk penggeledahan di lokasi The Club, kita telah melakukan penyitaan beberapa dokumen dan beberapa elektronik termasuk handphone. Kemudian untuk uang yang kita sita SGD 3.130.000 dalam bentuk 100 SGD. Kemudian yang USD 889.965 USD.
16: DPR menilai bahwa kasus tersebut harus diusut tuntas sesuai dengan prinsip Polri presisi, yakni prediktif, responsibilitas, transparansi, dan berkeadilan serta independen. Dia mengatakan bahwa korupsi batubara bukan hanya merugikan keuangan negara, melainkan juga berdampak terjadinya pemadaman lampu di berbagai daerah yang menyusahkan masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 5 DPR RI, Lazarus, meminta Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum untuk menata ulang anggaran tahun 2027. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
19: Yang lahannya bermasalah, enggak, tunda dulu. Yang perencanaannya belum ada, lahannya bermasalah, tunda dulu.
20: Ketua Komisi 5 DPR RI, Lazarus, menilai alokasi anggaran Direktorat Jenderal Sumber Daya Air atau SDA Kementerian Pekerjaan Umum tahun 2027 perlu disusun kembali agar pembagiannya lebih adil dan merata di seluruh daerah. Menurutnya, penilaian tersebut didasarkan pada hasil pencermatan Komisi 5 terhadap paparan rencana kerja dan anggaran di Jen SDA yang masih menunjukkan adanya ketimpangan distribusi anggaran antar wilayah.
19: Yang belum ada perencanaannya, ya monggo, tunda dulu. Biasanya kita gitu, Pak. Nggak mungkin dikerjakan kalau perencanaannya belum ada. Ya kan, kemudian juga kepala balai pasti tahu ini lahan bermasalah enggak. Yang lahannya bermasalah juga tunda dulu. Yang perencanaannya belum ada, lahannya bermasalah, tunda dulu. Tapi di luar dari itu, harusnya itu bisa memenuhi kriteria untuk bisa kita laksanakan. Tentu juga melihat ruang fiskal yang ada.
20: Sementara itu, Dirjen SDA Kementerian PU Arnold Aristoteles mengungkapkan pihaknya tengah memprioritaskan pembangunan irigasi dan bendungan untuk mendukung program swasembada air. Program tersebut menjadi bagian pelaksanaan prioritas nasional kedua dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional atau RPJMN tahun 2025-2029.
21: Untuk mewujudkan kegiatan prioritas pembangunan dan pengelolaan tampungan air, ditargetkan upaya melanjutkan pembangunan 15 bendungan yang sudah dimulai pada periode sebelumnya, melakukan revitalisasi tampungan air alami seperti danau dan situ, serta melaksanakan operasi dan pemeliharaan waduk existing serta situ dan danau. Selanjutnya, untuk mewujudkan penyediaan pasokan air berkelanjutan, baik untuk irigasi maupun air baku, untuk air bersih, ditargetkan pembangunan sarana prasarana air baku dengan kapasitas sebesar 27,94 meter kubik per detik.
20: Selain itu, Arnold juga mengatakan pemerintah menargetkan pembangunan infrastruktur pengendali banjir sepanjang 800 km hingga tahun 2029. Pihaknya juga telah merencanakan pembangunan pengamanan pantai sepanjang 127 km serta pengendalian sedimen dan lahar gunung berapi sebanyak 87 unit. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan pola kemitraan antara retail modern dan pelaku UMKM diterapkan untuk memperluas pemasaran produk lokal berdasarkan kualitasnya. Berikut laporan Eliana Zahra.
1: Dari Kementerian Perdagangan dengan Metro dan juga dari 11 orang UMKM produk lokal.
2: Menteri Perdagangan Budi Santoso menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman antara Metro Department Store dan 11 pelaku UMKM binaan Kementerian Perdagangan yang produknya telah lolos kurasi. Menurut Budi, pola kemitraan menggantikan sistem kewajiban kuota produk lokal di retail modern sehingga penerimaan produk ditentukan oleh kualitasnya. Ia mengatakan porsi produk dalam negeri di Metro kini telah mencapai sekitar 60% karena kualitas produk lokal semakin baik dan semakin diterima masyarakat.
1: Kalau dulu ada namanya kewajiban 30% produk lokal harus masuk ke retail modern. Tapi kemudian kita ubah menjadi pola kemitraan atau kolaborasi. Tadi Bu Anita menyampaikan bahwa sekarang malah sudah 60%. 60% bisa masuk di retail modern. Kemarin kami ketemu salah satu convenience store malah mengatakan sudah 80%. Artinya produk-produk kita kualitasnya sudah semakin bagus, sudah semakin diterima oleh masyarakat.
2: Presiden Komisaris Metro Department Store Anita Ratnasari Tanjung menyatakan produk UMKM lokal semakin diminati karena memiliki kualitas, kreativitas, dan inovasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Menurut Anita, Metro akan terus menambah produk UMKM yang dipasarkan, tidak hanya produk fashion, setelah melalui proses kurasi selama sekitar 4 bulan. Ia menilai karya pelaku UMKM juga semakin diminati berbagai kalangan karena memiliki nilai dan filosofi yang menjadi ciri khas produk Indonesia.
22: Produk UMKM, terutama lokal dari Indonesia, sekarang sangat banyak diminati, ya, karena mereka tentu saja kreatif, inovatif, dan sesuai dengan demand-nya, sesuai dengan market-nya. Jadi mereka ini juga aktif dengan program digitalisasi juga. Jadi sesuai dengan kebutuhan anak-anak muda.
2: Adapun nilai UMKM bisa ekspor selama Januari hingga Mei 2026 telah mencapai $193 juta, meningkat dibanding capaian tahun sebelumnya sebesar $134 juta. Dari Depok, Jawa Barat, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke berita dari luar negeri, di mana Iran dilaporkan akan kembali menutup Selat Hormuz sebagai respon terhadap serangan terbaru Amerika Serikat terhadap Teheran, Republik Islam tersebut. Di mana laporan tersebut juga menyebut Teheran berjanji akan menyerang dua target untuk setiap satu target yang diserang Amerika Serikat. Dilansir dari New York Post pada Kamis 9 Juli 2026 ini, ketegangan meningkat setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Rabu menyatakan bahwa gencatan senjata dengan Iran telah berakhir. Pernyataan itu memicu kekhawatiran baru mengenai eskalasi konflik di Timur Tengah. Kita menuju berita dari olahraga, di mana babak perempat final Piala Dunia 2026 akan dibuka lewat laga seru penuh ambisi balas dendam antara Prancis melawan Maroko pada Jumat dini hari nanti. Berikut laporan Luna Elia.
23: Piala Dunia 2026 kini memasuki fase yang semakin krusial. Jumat dini hari nanti pukul 3 waktu Indonesia Barat, babak perempat final akan dibuka oleh laga panas penuh aroma balas dendam Prancis melawan Maroko langsung dari Stadion Boston. Pertemuan ini merupakan ulangan semifinal Qatar 2022. Prancis datang membawa modal kemenangan tipis 1-0 atas Paraguay. Di kubu seberang, Singa Atlas Maroko tengah dalam performa baik setelah mengalahkan Kanada dengan skor telak 3-0. Meskipun diunggulkan di atas kertas, pelatih Liblu Didier Deschamps menegaskan timnya tidak akan memandang remeh kekuatan baru wakil Afrika tersebut. Mereka tidak berada di sini secara kebetulan. Ini adalah pertemuan antara dua tim yang gemar menguasai bola, menyerang dan mencetak gol. Jadi kami harus menampilkan performa terbaik besok, karena tim Maroko ini memiliki kualitas yang sangat tinggi. Sementara itu di bawah asuhan pelatih Mohamed Kouaibi, Maroko tampil dengan identitas baru yang jauh lebih agresif dan dominan. Menghadapi Prancis, sang mentor mengkonfirmasi kesiapan penuh amunisi tempurnya. Kendati demikian, mereka harus sedikit pincang di lini serang lantaran cedera salah satu pemain pilar, Ismail Saibari. Tentu saja kami harus memilih pemain yang benar-benar siap, namun semua orang bisa diturunkan untuk pertandingan ini kecuali Saibari, karena pertandingan ini datang terlalu cepat bagi dia. Meskipun saya berharap dia tidak akan absen hingga sisa kompetisi berakhir. Apakah Prancis mampu menegaskan dominasi superioritas mereka? Ataukah Maroko yang akan menciptakan sejarah baru dengan menyingkirkan sang raksasa dunia? Jangan lewatkan laga hidup mati Prancis kontra Maroko Jumat dini hari pukul 3 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini juga akan disiarkan di Pro 3 dan Pro 1 RRI seluruh Indonesia.

Demikian warta berita malam hari ini. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lain dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Mewakili kerabat tugas yang saya Lukmantara, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.
1: Pendengar Pro 1 Radio Tembok, kita akan ikuti mimbar agama Islam Kamis 9 Juli 2026 dengan judul Menjaga Husnuzan dan Tegangkan Amar Ma'ruf Nahi Munkar, dibawakan oleh Ahmad Mukiwin SH.

warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad din kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul 'alim. Hadirin, hadirat, pemirsa RRI dimanapun Anda berada, patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sampai dengan hari ini Allah masih memberikan kita berbagai macam nikmat, baik berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan juga nikmat kesempatan, sehingga sampai dengan hari ini kita masih bisa menghirup udara segar untuk bisa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang senantiasa kita dambakan syafaatnya kelak di yaumil kiamat. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita awali pertemuan yang penuh dengan keberkahan ini dengan sebuah cerita yang mengesankan tentang kisah seorang sultan yang bernama Sultan Murad IV dari kekhalifahan Turki Utsmani. Di dalam sebuah riwayat diceritakan suatu malam Sultan Murad IV ini ingin keluar bersama dengan ajudannya. Beliau ingin mengecek secara langsung keadaan rakyat yang dipimpinnya dengan menggunakan pakaian biasa agar tidak dikenali oleh rakyatnya. Maka sampailah beliau di persimpangan jalan. Pada saat itu, beliau, Sultan Murad IV, melihat ada seorang laki-laki yang tergeletak di tengah jalan. Beliau hampiri, kemudian beliau melihat, dan ternyata laki-laki itu sudah tidak bernyawa alias meninggal dunia. Banyak orang yang lalu lalang di jalan itu, tapi tidak ada seorang pun yang mau peduli. Tidak ada satu orang pun yang mau melihat. Tidak ada yang mau mengangkat, apalagi mengantarkan jenazah itu ke rumahnya. Dan akhirnya Sultan Murad IV pun memanggil orang-orang yang berada di jalan itu, lalu kemudian bertanya, "Wahai tuan-tuan masyarakat, apakah kalian mengenal dengan laki-laki ini?" Mereka pun menjawab, "Ya, kenal." "Lantas mengapa kalian tidak memperdulikannya?" Masyarakat yang melihat itu pun kemudian mengatakan, "Wahai tuan, laki-laki ini adalah laki-laki yang suka membeli minuman keras. Laki-laki ini adalah laki-laki yang suka datang ke tempat perempuan-perempuan yang tidak baik. Untuk apa kami peduli dengan laki-laki yang seperti ini? Biarkan saja mayatnya tergeletak di situ." Kemudian Sultan Murad IV pun bertanya, "Bukankah dia seorang Muslim? Bukankah dia seorang Muslim yang juga merupakan saudara kita?" Dan akhirnya pun masyarakat mau mengangkat jenazah laki-laki itu dan mengantarkannya ke rumahnya. Ketika sudah sampai di rumahnya, disambut oleh sang istri. Menangis sang istri itu melihat jenazah suaminya. Kemudian dia mengatakan, "Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa merahmatimu wahai suamiku." Dan Sultan Murad IV yang masih belum dikenal pada malam itu kemudian bertanya kepada sang istri laki-laki itu, "Wahai ibu, apa sebenarnya pekerjaan suamimu ini sehingga orang-orang tidak mau mengurus jenazahnya?" "Wahai tuan," kata sang istri, "suamiku ini adalah orang yang soleh, orang yang baik." Terkejut Sultan Murad IV karena istrinya mengakui bahwa suaminya adalah orang yang soleh, orang yang baik, sedangkan masyarakat mengatakan dia orang yang tidak baik. Apa yang sebenarnya terjadi? "Suamiku adalah seorang pengusaha, seorang pedagang yang keuntungan dari penjualan dan usahanya setiap hari dia sisihkan untuk membeli minuman keras, dia sisihkan untuk membayar pelacur. Akan tetapi minuman keras yang dia beli berkendi-kendi itu bukan untuk dia minum. Dia bawa pulang ke rumah. Sampainya di rumah, kemudian dia buang semua minuman keras itu." Suamiku mengatakan, "Wahai istriku,
aku tidak dapat mencegah kemungkaran dengan menghentikan orang untuk meminum minuman keras. Akan tetapi setidak-tidaknya ada beberapa orang yang tidak meminum minuman keras pada malam hari ini karena minuman kerasnya sudah aku buang. Begitu juga suamiku datang ke tempat perempuan-perempuan yang tidak baik, bukan untuk berlacur, akan tetapi dia datang untuk membayar wanita-wanita itu, lalu kemudian dia suruh pulang wanita itu. Sehingga pada malam hari itu ada beberapa orang yang awalnya berniat berzinah tetapi tidak jadi berzinah karena wanita itu sudah terlebih dahulu dia bayar. Aku sudah mengatakan kepadanya, wahai suamiku, kalau seandainya ini yang kau lakukan dan orang tidak tahu apa niatmu, aku khawatir ketika engkau meninggal dunia, maka tidak ada orang yang mau mengurus jenazahmu. Karena orang tahu bahwa kau adalah orang yang suka meminum minuman keras dan suka bermain dengan wanita-wanita yang tidak baik. Ternyata pada saat itu suamiku menjawab, jikalaupun tidak ada orang yang mau mengurus jenazahku, maka nanti insya Allah yang akan mengurus jenazahku adalah sultan bersama dengan ulama-nya dari istana. Mendengar pernyataan itu, kemudian Sultan Murad IV pun tersadar dan dia mengatakan, wahai ibu, apa yang dikatakan oleh suamimu adalah benar, bahwa besok aku yang akan mengurus jenazah suamimu bersama dengan para ulama dari istana, karena aku adalah Sultan Murad IV yang akan mengurus langsung jenazah suamimu. Hadirin hadirat rahimakumullah, apa ibroh dan pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah Sultan Murad IV dan laki-laki yang meninggal dunia ini? Yang pertama adalah hindari su'uzon, hindari berburuk sangka, klarifikasi terlebih dahulu, jangan langsung mengjas, menghukumi seseorang hanya dari luarnya saja. Kita lihat kejadian yang menimpa laki-laki ini, orang hanya menilai bahwa dia membeli minuman keras, orang tidak mau tahu minuman keras itu dia minum atau tidak. Orang hanya melihat dia datang ke tempat wanita-wanita yang tidak baik, tapi orang tidak mau tahu apa yang dia kerjakan. Maka pelajaran pertama yang dapat kita ambil, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iyyakum madzanna fa innal dhanna akdabul hadis. Jauhilah kalian dari berburuk sangka, karena berburuk sangka itu adalah perkataan yang paling dusta. Adapun konteks kita pada hari ini adalah hindari menyebar berita-berita hoax, berita-berita yang belum jelas sumbernya, berita-berita yang belum jelas dasarnya. Boleh jadi ketika kita menyebarkan berita-berita yang tidak baik, berita itu merupakan berita fitnah yang akan merugikan diri kita, terlebih-lebih merugikan orang yang kita fitnah. Dan fitnah itu di dalam agama kita sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wal fitnatu asyaddu minal qatl, bahwa ketika kita melakukan fitnah maka fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Hadirin hadirat rahimakumullah, lalu kemudian pelajaran kedua yang dapat kita ambil setelah kita menghindari berburuk sangka dan memfitnah orang lain, pelajaran kedua adalah kuntum khaira ummatin ukhrijat innas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Pelajaran kedua adalah Allah Subhanahu wa taala mengatakan kita umat Islam ini adalah kuntum khaira ummatin. Kalian adalah umat yang terbaik. Allah sudah mengatakan kita ini adalah umat yang terbaik. Akan tetapi umat yang terbaik itu memiliki beberapa syarat, yakni di antaranya adalah ta'muruna bil ma'ruf, mengajak orang untuk berbuat kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, mencegah orang dari berbuat kemungkaran, wa tu'minuna billah, dan yang ketiga adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.

ceramah di grup-grup WhatsApp, Facebook, dan lain sebagainya. Itu semua adalah kebaikan-kebaikan sederhana yang dapat kita lakukan. Mengajak orang untuk pengajian, mengajak orang untuk berkurban, mengajak orang untuk bersedekah, semua bisa kita lakukan. Akan tetapi ternyata ketika watan hauna anil mungkar, mencegah orang dari berbuat kemungkaran, banyak di antara kita yang belum sanggup melakukannya. Apa yang dilakukan oleh laki-laki ini tadi adalah mengamalkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi bersabda, man ra'a minkum mungkaron fal yughayyirhu biyadih. Apabila kalian melihat kemungkaran, maka cegahlah kemungkaran itu dengan tanganmu. Tangan bisa diartikan sebagai kekuasaan. Siapapun kita yang berkuasa, maka cegahlah kemungkaran itu. Kita sebagai suami berkuasa, atau kita sebagai istri berkuasa atas rumah tangga kita. Cegah kemungkaran itu di dalam rumah tangga kita. Cegah istri kita keluar rumah dengan tidak membuka aurat. Cegah anak-anak kita agar tidak melakukan kemungkaran. Cegah sebagai kekuasaan di tangan kita. Fa'illam yastati fabilisanih. Jikalaupun dengan kekuasaanmu engkau tidak sanggup, fabilisanih, maka cegahlah kemungkaran itu dengan lisanmu. Setidak-tidaknya ungkapkan yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Banyak yang terjadi pada hari ini, orang yang untuk mengatakan salah saja dia tidak sanggup. Orang untuk mengatakan salah saja dia tidak berani. Sehingga kemungkaran-kemungkaran itu pun terus marak dan merajalela. Bukan karena hebatnya kemungkaran itu, akan tetapi karena diamnya orang-orang baik melihat kemungkaran itu terus merajalela. Lalu kemudian yang ketiga, fa'illam yastati fabiqalbih. Apabila dengan lisanmu engkau juga tidak sanggup, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, fabiqalbih, maka hendaklah ingkari dia dengan hatimu. Apapun yang dapat kita lakukan, maka lakukanlah demi mencegah kemungkaran itu. Laki-laki yang kita ceritakan bersama dengan Sultan Murad tadi, dia tidak mampu mencegah kemungkaran karena dia bukan penguasa. Dia tidak mampu mencegah kemungkaran dengan lisannya karena dia bukan seorang ulama, bukan seorang ustadz. Akan tetapi dia punya harta. Dia gunakan hartanya untuk mencegah kemungkaran itu, yakni salah satunya dengan membeli semua minuman keras, lalu kemudian dia buang agar tidak ada orang yang meminum minuman keras. Lalu kemudian dia bayar wanita-wanita yang tidak baik. Dia suruh pulang wanita itu supaya pada malam itu setidak-tidaknya berkurang orang yang mau berzina tapi tidak jadi berzina. Itu upaya yang dapat dia lakukan demi mencegah kemungkaran. Mudah-mudahan Allah senantiasa meningkatkan amal ibadah kita, membersihkan hati kita agar kita terhindar dari berburuk sangka, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba yang senantiasa mengajak orang untuk berbuat kebaikan, dan Allah senantiasa memudahkan kita untuk mencegah orang untuk berbuat kemungkaran. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: SMP.
1: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
0: Ups, belum kak.
1: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia.

0: Dek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata hingga melupakan

Ya, pendengar Pro Satu RRI Atembo, selamat malam, salam jumpa lagi bersama kami tim Atembo Malam. Dan untuk pendengar, sesaat lagi kami hadirkan siaran berjaringan Korwil Nusantara 6 pada malam hari ini, yaitu pesona budaya Flowamora, cerita unik, cerita menarik budaya Nusa Tenggara Timur, bumi Flowamora, yang akan kami hadirkan produksi dari RRI Atembo, RRI Kupang, dan RRI Endeh. Kita nantikan sesaat lagi.

0: nilai keindonesiaan yang diterapkan suku Kemak di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Istilah kabak ini dikenal luas oleh masyarakat suku Kemak pada umumnya yang berdiam di Indonesia. Kabak merupakan budaya dan bentuk solidaritas sejati tanpa batas yang mengakar dalam budaya mereka. Frasa kata kabak bagi suku Kemak datang dalam bentuk perbuatan ikhlas dan sebuah tekad sungguh tanpa melihat siapa, apa status sosialnya, dan latar belakang keluarganya. Dan hal ini merupakan gambaran sesungguhnya nilai luhur keindonesiaan. Begitu pengakuan Adrian Yosep Laka, salah satu putra Kemak Leo V yang juga menjadi kepala desa Kabuna, Kecamatan Kakuluk Mesak di Belu, Nusa Tenggara Timur.
1: Kabak itu sebenarnya satu ungkapan khas dari orang Kemak yang menggambarkan tentang bagaimana nilai gotong royong itu hadir di tengah masyarakat atau di suku Kemak. Bahasanya sepotong kabak saja, tetapi artinya cukup luas karena misalnya gotong royong untuk kerja sawah, membangun rumah, atau masih ada lagi sampai dengan misalnya duduk kumpul untuk membantu satu keluarga yang mungkin dia kesulitan dana untuk satu urusan. Jadi ini saya kira satu budaya yang sangat baik yang kita harus bangga, karena selama ini kita terlalu berkiblat keluar, kita melihat kebiasaan orang di luar, tetapi nenek moyang kita juga mengajarkan satu contoh yang baik sekali, bahwa dulu tanpa uang, tanpa embel-embel apapun, tanpa kepentingan apapun, ketika ada keluarga yang membutuhkan bantuan, orang dengan sendirinya datang untuk bekerja sama.
0: Tak banyak negara di dunia yang memiliki nilai sekuat dan sespontan kabak yang diterapkan suku Kemak di Indonesia. Di tengah perubahan zaman yang serba individualistis, Indonesia masih teguh memegang salah satu nilai mulia yang khas, yaitu gotong royong.

Selamat malam pendengar Pesona Budaya Flobomora yang sedang memantau siaran kami melalui streaming Pro 1 RRI Atambua, Pro 1 RRI ND, dan juga Pro 4 RRI Kupang. Apa kabar Anda? Saya Vinti Mau dari pintu perbatasan NKRI Timor Leste mewakili tim produksi RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Kupang akan menghadirkan cerita-cerita menarik dan cerita unik budaya dan tradisi dari tanah Flobomora tercinta untuk edisi malam hari ini Kamis 9 Juli 2026. Untuk pendengar masyarakat NTT kaya akan banyaknya tradisi adat istiadat yang begitu syarat makna filosofisnya, mencerminkan hubungan erat dengan leluhur alam dan Tuhan. Tradisi ini diwujudkan dalam berbagai upacara, tarian, rumah adat, dan juga simbol-simbol budaya yang menunjukkan bahwa nilai-nilai keluargaan, persatuan, serta penghormatan terhadap kita sendiri selalu hadir untuk NTT. Sehingga pendengar, pada malam hari ini Pesona Budaya Flobomora akan menghadirkan cerita budaya menarik menjadi suatu topik bagi masyarakat yang berbudaya. Dari RRI Atambua kami hadirkan sebuah topik tentang praktek kawin tangkap, suatu penyelewengan budaya yang merampas hak asasi perempuan, bersama narasumber Ibu Yustin Damadia, Direktur Yayasan Sopan Sumba.

0: Malam dan salam jumpa pendengar Pesona Budaya Floba Mora. Praktek kawin tangkap yang melibatkan penculikan atau pemaksaan secara sepihak di Sumba Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah pelanggaran nyata terhadap nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia, terutama bagi hak para perempuan. Tindakan ini merampas hak seseorang untuk memilih pasangan hidupnya sendiri dan seringkali berujung pada kekerasan seksual serta intimidasi. Sehingga Yayasan Solidaritas Perempuan dan Anak Sopan Sumba menempatkan para perempuan penyintas sebagai aktor utama dalam melawan praktek kawin tangkap. Sementara yayasan itu sendiri memposisikan diri sebagai fasilitator dan pengorganisir gerakan tersebut. Menurut Direktur Yayasan Sopan Sumba Justin Damadia, keberanian para penyintas untuk bersuara dan bergerak bersama merupakan kunci utama dalam meruntuhkan normalisasi kejahatan kemanusiaan yang berkedok tradisi tersebut.
1: Kami memang di Sopan Sumba bergerak pada isu perempuan dan anak. Terkait praktik kawin tangkap, kami melihat bahwa praktik kawin tangkap yang terjadi di Pulau Sumba, kami merasa adalah praktik yang melanggar nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri. Sehingga kami Sopan Sumba memiliki semangat untuk mengajak para penyintas atau praktik kawin tangkap itu bagaimana bersama-sama mendengar pengalaman hidup mereka. Ketika kita berada di posisi mereka, mendengar pengalaman pahit mereka, itulah yang menjadi kekuatan mengapa Sopan Sumba bergerak untuk melawan praktik ini. Sebenarnya bukan Sopan Sumba yang mau melawan praktik ini, tetapi mereka-merekalah yang korban atau penyintas yang pernah merasakan pengalaman pahit ini yang coba kami organisir, lalu mereka sendiri melakukan perlawanan.
0: Praktek perkawinan yang melibatkan penculikan atau kawin tangkap di Sumba bukanlah tradisi leluhur. Berdasarkan pandangan Direktur Yayasan Solidaritas Perempuan dan Anak Sopan Sumba, ini adalah bentuk penyelewengan yang menjadi budaya di masa lalu. Untuk menghentikannya, pada tahun 2024 Sopan Sumba bersama tokoh adat dan pemerintah sepakat menolak praktek tersebut.
1: Kami melakukan dialog bersama tokoh adat, tokoh budaya, para penyintas, baik itu pelaku di masa lalu maupun mereka yang korban di masa lalu. Ketika kami mendapatkan suara-suara mereka, pandangan-pandangan dari mereka termasuk tokoh adat yang mengatakan bahwa praktik kawin tangkap ini sebenarnya bukan tradisi perkawinan orang Sumba, ya, bukan tata cara perkawinan orang Sumba, melainkan sebuah penyelewengan atau tindakan yang dilakukan di masa lalu yang kemudian dilanggengkan atau dibudayakan sehingga membudaya saat ini. Nah, kami sebagai organisasi yang punya prihatin atau punya yang bergerak pada isu ini, kami coba mengorganisir tokoh adat, penyintas, mereka bersuara untuk mengirimkan pesan-pesan kepada orang-orang muda masa kini agar praktik ini tidak lagi dilakukan. Kemudian juga pada tahun 2024 telah lahir dokumen kesepakatan bersama para tokoh adat dan penyintas untuk menolak praktik kawin tangkap. Kami juga telah menyusun pemerintah daerah agar adanya aturan bupati yang juga mendukung penolakan praktik kawin tangkap ini.
0: Praktek kawin tangkap dinilai sangat meresahkan masyarakat. Menurut catatan Yayasan Sopan Sumba, praktek ini berdampak pada trauma psikologis yang mendalam dan ketakutan bagi korban dan keluarganya. Kasus ini juga sering terjadi tanpa persetujuan pihak perempuan dan kerap diwarnai ancaman maupun intimidasi.
1: Kalau kita bicara dampak yang kita lihat selama ini, ya cukup meresahkan bagi masyarakat, dan secara psikologi korban dan keluarga juga mengalami tekanan psikologi. Ya, namun kita lihat bahwa praktik kawin tangkap ini ada beberapa versi. Ada yang atas kesepakatan kedua keluarga atau orang tua dengan orang tua, namun anak-anak tidak saling mengetahui, atau perempuan tidak sama sekali mengetahui, hanya pihak laki-laki yang mengetahui. Nah, ketika terjadi hal ini, pasti dampaknya sangat besar secara psikologi untuk perempuan atau korban. Kemudian juga sebelah pihak atau keluarga perempuan juga tidak terima, juga secara tekanan psikologi atau sosial mereka juga akan terganggu. Mungkin akan mendapat pengancaman atau ada ancaman misalnya hubungan keluarga akan terputus, dan banyak hal yang membuat secara emosional atau mental bisa terganggu seperti itu. Jadi korban, ada juga korban yang berani menolak dan kembali kepada keluarga, tetapi ada juga korban yang menerima kenyataan itu dan melanjutkan perkawinan. Jadi mereka melanjutkan perkawinan dalam keadaan pahit. Kenapa saya sampaikan itu? Nah, karena tekanan-tekanan tadi.
0: Yayasan Sopan Sumba secara konsisten bergerak untuk memutus rantai kekerasan berbasis gender yang berlindung di balik tameng budaya. Melalui kombinasi gerakan akar rumput dan pemanfaatan media digital, yayasan ini mengedukasi hak asasi agar perempuan serta anak-anak di Sumba tidak lagi menjadi korban terselubung. Sehingga melalui strategi kampanye dan edukasi berupa program Sopan Sumba Go to School, kampanye media sosial juga menggelar pertemuan forum perempuan desa serta pesan dan juga harapan dari Direktur Sopan Sumba Yustin Damadia. Budaya tidak boleh dijadikan pembenaran untuk kejahatan kemanusiaan seperti pemaksaan perkawinan atau kekerasan seksual. Perempuan harus berdaya, melek hukum dan saling melindungi agar tidak menjadi korban terselubung yang menderita dalam diam. Bagi generasi muda, diharapkan mampu menjadi garda terdepan yang meruntuhkan stigma kuno dan mendorong kebijakan perlindungan publik.
1: Selain kita juga mendorong ada regulasi daerah, kemudian tadi dengan lahirnya dokumen kesepakatan penolakan praktik kawin tangkap yang disepakati oleh penyintas, orang muda, dan tokoh adat, kita juga aktif melakukan kampanye-kampanye baik di sekolah-sekolah, di media sosial maupun di pertemuan-pertemuan yang melibatkan banyak orang, ya. Juga para penyintas juga melakukan kampanye-kampanye, misalnya di forum perempuan, di kelompok arisan, di lingkungan sekitar mereka. Mereka juga akan melakukan kampanye-kampanye. Nah, hal yang kami lakukan ya, kami punya program Go to School saat ini, di mana kami masuk ke sekolah-sekolah untuk melakukan edukasi bagaimana anak-anak melihat, mampu mengadvokasi diri, melihat masa depan mereka itu adalah aset yang sangat besar, sehingga mereka tidak menjadi korban dalam praktik-praktik budaya yang menghambat masa depan mereka. Kami memberi peluang-peluang beasiswa, bagaimana mendorong anak perempuan ini bisa sekolah, menangkap peluang-peluang beasiswa yang ada. Harapan saya ke depan, bagaimana perempuan-perempuan tidak lagi menjadi korban yang terselubung di atas budaya, membawa nama budaya dengan mengorbankan anak-anak perempuan. Dan pesan saya kepada seluruh orang muda, mari kita bersama-sama mendorong keadilan dan membaca peluang agar kita punya kapasitas, punya keterampilan, sehingga kita mampu untuk mengadvokasi diri, mampu kita membela diri dan melawan hal-hal yang membuat kita menerima ketidakadilan.
0: Perempuan di NTT harus berani melawan, melek hukum dan saling menjaga agar tidak menjadi korban kekerasan yang berkedok tradisi seperti kawin tangkap di Sumba. Generasi muda juga harus berani memutus stigma kuno ini dengan mendorong aturan yang melindungi hak publik dan martabat perempuan. Saya Fenty Mau bersama tim RRI Atambua mengucapkan selamat malam, salam budaya dan sampai jumpa. Ya, pendengar, sebagai respon, Yayasan Sopan Sumba terus melakukan advokasi merangkul tokoh adat lokal dan juga mendorong pemerintah daerah untuk terus ataupun untuk menerbitkan regulasi tegas berupa peraturan daerah guna menghentikan total praktek ini, yaitu praktek kawin tangkap, suatu penyelewengan budaya yang ada di daerah Sumba. Oke, pendengar, setelah ini kita akan hadirkan juga bagaimana alat musik geko sebagai warisan seni dan budaya khas Endeh yang ada di Pulau Flores, berupa alat musik bambu bernada 7 oktav dan berfungsi sakral dalam berbagai ritual. Dan produksi dari RRI Endeh mengenal alat musik geko sebagai warisan seni dan budaya Endeh Flores, menghadirkan narasumber yaitu Pak Frans Yama sebagai budayawan dan akan Hadir presenter Dito Utama.

0: Selamat malam pendengar Skorwil 6 Nusantara dimanapun Anda berada. Pendengar RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua. Bersama saya Dito Utama, kami hadirkan program Pesona Budaya Flobamora. Dalam kesempatan kali ini, kami akan mengenalkan salah satu warisan budaya dari ND Flores, yakni alat musik geko. Untuk mengupas lebih dalam lagi mengenai alat musik geko, kami sudah bersama dengan Bapak Frans Yama, selaku budayawan dan pemain alat musik geko.
1: Apa itu sebenarnya alat musik geko itu, dan bagaimana masyarakat ND itu bisa mengenalnya itu, Pak?
2: Alat musik geko awalnya belum banyak orang kenal. Karena alat itu orang biasa taruhnya di kebun yang berfungsi untuk mengusir hama. Nah, kemudian bisa juga pada siang hari orang kita kerja capek, bisa alat musik itu dimainkan untuk menghibur diri sendiri. Kalau memang memang kalau ada orang yang ada orang lain, dia berapa orang yang satunya main geko itu, senang lain bisa tarian dari situ.
1: Okay.
2: Jadi awalnya itu geko itu disiapkan orang untuk ya mengiringi tarian sendiri-sendiri untuk menghibur diri sendiri dan biasa di kebun.
1: Ya. Dari mana nih sebenarnya asal usul alat musik geko dan sejak kapan keberadaannya ini menjadi bagian dari kehidupan masyarakat ini? Ya.
2: Baik, ini geko sampai keberadaannya dikenal masyarakat karena memang tidak dia sudah berubah fungsinya. Jadi bukan saja untuk main yang penghiburan diri sendiri, tapi bisa menghibur orang lain. Dan itu biasanya digunakan untuk menerima tamu-tamu yang datang. Lalu membuka acara. Acara-acara di waktu pesta itu mungkin dibuka pertama kali itu deh ini alat geko itu. Gitu. Okay. Jadi buka acara, terus kemudian upacara penjemputan. Dan ini kita sudah pernah main, kita bisa jemput. Ini ada turis-turis yang dari luar negeri itu ya, kita bisa jemput bermain dengan dibuka dengan geko itu.
1: Ya. Dengan alat musik geko ya.
2: Ya.
1: Tapi kalau pada dahulunya ini sejak nenek moyang kita ya berarti ya, alat musik geko ini asal usulnya pastinya ya.
2: Asal usulnya dari yang pastinya itu tidak, karena dia muncul saja di antara bapak-bapak tani kita yang
1: tiba-tiba muncul gitu di antara bapak-bapak tani ya. Oke.
2: Okay. Dan dengan tata nadanya belum terlalu seperti yang sekarang.
1: Berarti sekarang sudah mulai ada perkembangan ya. Kenapa alat musik itu bisa dinamakan geko dengan ini? Yang alat musik yang Bapak sebutkan tadi itu. Ya. Kenapa kok? Apakah ada cerita atau filosofi di balik nama tersebut ini, Pak Frans?
2: Secara subtiku tidak ada. Ya, tidak ada maksud apa-apa. Tapi geko itu karena di kebun, kalau untuk menghibur hati, menghibur diri sendiri, ataupun ini mengusir hama, ya, seperti burung ataupun kera itu harus kita bunyikan. Itu untuk mengusir itu. Sehingga mereka tahu bahwa oh di sana ada orang, di sana kita tidak boleh masuk.
1: Okay.
2: Melarang itu. Nah, kemudian tapi tetap ini nada-nada tidak terus tidak rapi, tidak seperti sekarang.
1: Okay.
2: Tetap itu. Jadi itu terus bahannya diambil dari kayu tertentu ya.
1: Okay.
2: Yang tumbuh di sekitar kebun situ, dia tumbuh di tebing. Tidak semua kayu kita untuk bisa jadi geko, tidak. Hanya kayu-kayu tertentu saja ya.
1: Hanya kayu-kayu tertentu. Nah, ini berbicara mengenai bahan ya, artinya bahan untuk alat musik geko itu kayunya khusus ya tadi Bapak menyebutkan. Kira-kira itu kayu apa Pak yang dari kebun itu?
2: Itu kebanyakan kayu wai.
1: Kayu wai. Ya. Pohon wai ya artinya.
2: Pohon wai.
1: Pohon wai. Okay.
2: Kalau bahasa daerah saya pun tidak tahu ya bahasa Indonesia ini apa pohonnya.
1: Okay, pohon wai. Okay, dan itu memang khusus ya. Itu bisa memang dari spesifikasi kayunya itu memang apa ya, muncul bunyi-bunyian gitu ya.
2: Iya.
1: Oke, pohon
2: bunyi bagus ya.
1: Iya. Itu berarti memang khusus ya. Kalau ya, kayu-kayu lain mungkin ada alternatifnya gitu, Pak. Tidak ya?
2: Ada juga. Hmm. Ya ada kayu-kayu lain, tapi bunyi tidak sama seperti itu. Hmm. Nah, contohnya seperti kayu waru itu bisa juga. Tapi hanya bunyinya tidak senyari kayu waya itu tuh. Saya gunakan kayu yang namanya koki.
1: Koki ya?
2: Kayu koki okay. itu sejenis kayu, tapi dia berbentuk tali merambat menempel di pohon lain. Nah, itu kan saya mau cari tahu apakah kayu-kayu lain selain itu waya itu bisa bunyi tidak? Ternyata bisa bunyi. Bunyi seperti apa?
1: Okay. Jelas ada bunyinya. Oke, okay, baik. Tapi itu percobaan gitu ya. Artinya eksperimen gitu ya, percobaan. Yeah. Ternyata bisa dan
2: bisa.
1: Bagaimana Pak kalau dibandingkan dengan kayu pohon apa tadi, pohon wai itu ya? Yeah. Lebih bagus mana ini, Pak?
2: Lebih bagus wai.
1: Lebih bagus wai ya. Yeah. Oke. Okay. Berarti memang alat musik itu harus dengan kayu pohon wai gitu ya. Yeah. Oke. Okay. Dan ini tadi kan asal usul dari musik geko ini alat untuk mengusir hama. Mengusir hama dari pertanian gitu ya. Dan kemudian menjadi alat penghibur diri dan kemudian berlanjut menjadi alat penghibur masyarakat ya, untuk hiburan masyarakat. Dan Bapak sendiri ini kan sudah bisa ya, gemar sekali atau, dan dari Bapak Fran sendiri ini bagaimana Pak? Perasaan Bapak itu ketika memainkan alat musik geko tadi, Bapak menyebutkan bahwa ini untuk alat menghibur diri. Perasaan Bapak kira-kira seperti apa itu kalau ketika mendengar ataupun memainkan gitu?
2: Saya merasa senang sendiri, kemudian bangga karena apa? Ya, karena saya dengan kayu tertentu, dengan bentuk alat yang tadinya masih kuno yang hanya berapa set, saya bisa menciptakan sesuai dengan nada yang teratur, nada sudah teratur di dalam tata nada yang ada. Nah, dan saya memperbanyakkan bilah-bilah kayunya itu sesuai dengan seni musik yang saya ambil contohnya itu dari gitar ya, sebagai. Dan di situ dalam satu tekanan nada, dalam satu nada dasar itu biasanya ada rentangannya satu dua oktav. Oktav itu kita bisa menyanyi dari lagu yang paling rendah sampai dengan tinggi. Itu bisa. Tapi kalau yang satu oktav atau tujuh batang saja itu tidak bisa sama sekali. Tidak bisa, hanya nada tertentu itu lagu-lagu sederhana sekali itu bisa. Tapi kalau sampai nada seperti yang lagu tadi, pembukaan tadi itu itu kita pakai lambu-lambu itu itu nadanya dari nada paling rendah ke sampai paling tinggi itu intervalnya itu dua oktav
1: ya.
2: Sama dengan lagu Indonesia Raya itu. Indonesia Raya itu lagu yang paling tinggi kan lah.
1: Oke. Okay.
2: Do fa la la la la la sol mi mi. Itu. Jadi nah, turun ke bawah yang paling rendah tuh mi. Mulai dari awal mi, sol mi. Nah. Jadi makanya di dalam tata itu, menata alat itu tuh harus sebanyak dua oktav.
1: Gitu. Ya. Kalau untuk oktav itu kan bisa naik dan turun ya?
2: Bisa turun ya.
1: Ya turun. Kalau untuk nada yang posisi standar ya, artinya di nol ya, oktav itu di posisi nol itu, apakah ada alat tersendiri gitu Pak? Ada oktav satu, oktav dua, oktav tiga gitu?
2: Nah kalau kita
1: mau menaik turunkan itu?
2: Mau kesini naik turun di interval dua oktav itu bisa.
1: Bisa. Nah,
2: itu. Tapi kalau tiga oktav terpaksa harus ada. Ini alat lain lagi, maksudnya yang geko yang lain di samping kita.
1: Itu
2: dua.
1: Itu khusus ya, berarti untuk khusus oktav satu ada tersendiri begitu ya.
2: Oke. Okay. Contoh bisa bass itu harus bikin sendiri, geko sendiri lagi.
1: Oke. Okay. Memang ada bassnya juga Pak ya?
2: Ada.
1: Oh, penyebutannya bass ya gitu ya?
2: Iya.
1: Itu dalam satu rangkaian gitu?
2: Satu rangkaian.
1: Oh, oke. Okay. Dalam satu rangkaian ya, ada bassnya tersendiri ya.
2: Iya.
1: Dimainkan itu kapan Pak ya? Pada acara-acara apa atau pada momen-momen apa gitu Pak?
2: Itu bisa dimainkan waktu misalnya upacara-upacara keagamaan. Ya, untuk lagu-lagu Natal paksa bisa kita mainkan waktu itu. Terus ini penjemputan tamu, terus itu ada Jadi kita main pada saat pembukaan suatu festival itu. Itu karena Gekko ini barusan diperkenalkan belum terlalu lama, ya, sehingga belum banyak mengundang simpati masyarakat untuk itu. Mereka hanya tahu sih, hanya menggugah mereka bahwa kok Gekko ini kok bisa mengiringi lagu untuk orang bisa menyanyi, bisa itu melodi. Seperti dalam rangka untuk sementara itu masih dalam rangka memperkenalkan dan menggugah hati orang. Dan orang memang sudah tergugah. Wah, kok bisa ya? Nah, makanya itu tetap saya perkenalkan terus, mainkan terus, ya. Dan sekarang jangkit lagi ke, saya pikir arahnya ke sekolah-sekolah, so bisa diterapkan di dalam pendidikan, dunia pendidikan. Ya, suka mendengar, suka mendengar bunyi Gekko itu, suka. Dan kemudian mau supaya mereka tuh mau belajar, mau belajar itu. Karena itu merupakan musik yang, ya, merupakan ciri khas ini kabupaten ini itu. Maka masyarakat ini harus tahu, harus bisa memainkan itu.
0: Pendengar Skorwil Nusantara 6, demikian perbincangan kita tentang warisan budaya dari Ende Flores, yakni alat musik Gekko. Terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah mengikuti program acara ini. Saya Dito Utama, pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda bersama RRI Kupang, RRI Ende, dan RRI Atambua. Sampai jumpa dalam Pesona Budaya Floba Mora. Salam budaya, salam Floba Mora.

Tari bonet atau bonet adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tarian ini dianggap sebagai tarian masyarakat Pulau Timur yang paling tua. Bonet ini melambangkan semangat serta kebersamaan. Tarian ini dilakukan oleh 20 orang. Mereka sambil berpegang tangan membentuk lingkaran dan mengikuti syair dalam bahasa Dawan atau bahasa lokal masyarakat NTT. Setelah beberapa kali mengucapkan syair, mereka menggerakkan kaki ke depan, belakang, kiri, dan kanan lalu berputar sambil terus bernyanyi. Terkadang ada orang yang kemudian bergabung untuk ikut menari, tapi hal itu tidak mengubah irama tariannya. Tanpa iringan musik, mereka berpegang tangan sambil menari dan bernyanyi. Keriangan dalam tarian bonet inilah yang menunjukkan semangat masyarakat di sana. Setiap daerah kabupaten di NTT memiliki kekhasan masing-masing, termasuk jenis tarian adat atau daerahnya. Walaupun memiliki nama yang berbeda, sejumlah tarian adat itu memiliki kesamaan dalam makna. Tarian bonet adalah tarian persatuan. Tarian bonet biasanya ditampilkan saat masyarakat bersuka cita, antara lain dalam pesta pernikahan atau ulang tahun. Selain itu, tarian ini sering dijadikan ajang mencari jodoh untuk kaum muda. Selain menari, mereka saling berbalas pantun. Pada tanggal Oktober 2017, tari bonet dinyatakan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia.

0: Flobamora.
1: Ya pendengar Pesona Budaya Flobamora, siaran berjaringan Sekorwil Nusantara 6, kita sudah hadirkan yaitu mengenal alat musik Gekko sebagai warisan seni dan budaya Ende Pulau Flores, dan musik instrumen musik ini sebagai warisan leluhur masyarakat yang memegang peran penting dalam melestarikan nilai-nilai kebudayaan setempat. Dan untuk pendengar, produksi yang terakhir dari Pro 4 RRI Kupang akan menghadirkan sebuah topik tentang proses cinta alam versi Marapuh lewat buku, menghadirkan narasumber yaitu Ibu Paulina M. Kosat, SPD M.Hum, dosen prodi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia FKIP Undana, dan juga sebagai peneliti yang akan dihadirkan oleh presenter Daten Raja Habah.

Pendengar, hubungan antara manusia, Tuhan, dan alam semesta merupakan satu kesatuan utuh yang melandasi eksistensi kebudayaan di Nusa Tenggara Timur. Di tengah derasnya arus modernisasi dan ancaman krisis iklim global, kearifan lokal masyarakat adat seringkali menjadi alarm penyelamat yang menjaga keseimbangan kosmos. Melalui perspektif ekoteologi, nilai-nilai luhur kepercayaan Marapu di Tanah Sumba mengajarkan ritual, syair, dan etika memperlakukan alam secara terhormat. Warisan lisan inilah yang kini mulai diabadikan dalam bentuk dokumentasi tertulis sebagai warisan bagi generasi masa depan. Lalu, sejauh mana kearifan Marapu mampu menumbuhkan kesadaran ekologis dan cinta alam di tengah perubahan zaman? Berikut kita ikuti penuturan Paulina M.Y. Kosat, dosen program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia FKIP Undana, sekaligus peneliti.

0: Buku ini sebenarnya akan berbicara tentang bagaimana hubungan manusia dengan alam, manusia dengan Tuhan, dan juga manusia dengan manusia itu sendiri. Sehingga buku ini akan bertema tentang ekoteologi Marapu itu sendiri. Sehingga saya rasa ini adalah salah satu kajian yang sangat menarik untuk diangkat, bagaimana buku ekoteologi ini bisa menjadi sumber yang terpercaya untuk masyarakat Sumba Barat pada khususnya dan juga masyarakat Nusa Tenggara Timur pada umumnya. Supaya buku ini akan bisa menjadi alarm buat orang lain tentang bagaimana hubungan antara manusia dengan manusia dan juga manusia dengan alam serta manusia dengan Tuhan.
1: Menurut Paulina yang akrab disapa Jovin, kajian ekoteologi Marapu ini menjadi sangat krusial sebagai refleksi sosial terhadap fenomena kerusakan lingkungan yang terjadi akhir-akhir ini.
0: Kita lihat akhir-akhir ini tuh kan banyak sekali perubahan iklim yang terjadi. Kemudian juga kita melihat ada gangguan hama belalang misalnya, terus ada bala yang kita terima misalnya sebagai manusia itu misalnya ada petir yang menyambar, kemudian rumah adat yang tiba-tiba terbakar dan lain sebagainya, itu kan adalah beberapa bala yang kita dapat atau sanksi yang kita dapat ketika kita tidak memelihara alam dengan baik.
1: Dalam tradisi Marapu, cinta alam diwujudkan melalui pembatasan aktivitas manusia lewat ritual sakral yang ditaati secara kolektif, bahkan oleh masyarakat modern di pusat kota. Salah satunya tercermin dalam pelaksanaan ritual bulan suci atau Wula Podo.
0: Kalau di Sumba kan ada upacara adat Marapu itu biasanya Wula Podo yang dilakukan di bulan Oktober. Jadi selama satu bulan itu orang-orang itu akan melakukan upacara penyucian, begitu. Jadi dengan maksud bahwa selama satu bulan tidak boleh mengerjakan, ada hari-hari tertentu yang tidak boleh masuk kebun, tidak boleh mengerjakan rumah, belum boleh untuk menguburkan jenazah secara resmi, begitu. Jadi hari-hari yang seperti itu tuh adalah hari di mana kita sebagai manusia itu memurnikan pikiran kita, kemudian memurnikan hati kita, terus juga memurnikan segala tingkah laku kita di sesama manusia. Kemudian juga di kampung adat, di sana ada beberapa simbol-simbol yang dipakai, misalnya ada batu kubur, kemudian ada di hutan itu ada beberapa tumbuhan yang disakralkan, terus ada hewan-hewan misalnya burung dan lain sebagainya itu yang dipakai sebagai penanda-penanda bahwa manusia itu tidak boleh melakukan ini dan lain sebagainya, seperti itu. Kemudian saya kemas dalam sebuah buku. Kemudian buku ini menerangkan banyak sekali simbol-simbol, kemudian makna-makna di dalam masyarakat itu sendiri. Sehingga mahasiswa mungkin atau orang lain misalnya atau masyarakat umum misalnya bisa mengetahui, oh kira-kira kalau kita membaca buku ini kemudian nanti kita ke Sumba kita tidak boleh melakukan hal yang ini dan lain sebagainya.
1: Selain itu, Jovin juga menyoroti kekayaan ritual adat Marapu yang berkaitan erat dengan pelestarian alam dan keberhasilan panen. Menurutnya, setiap ritual mengandung doa, simbol, serta pembacaan tanda-tanda alam sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur sekaligus upaya menjaga keseimbangan antara manusia dan lingkungan.
0: Kemudian lagi ada di Kecamatan Wanukaka namanya, itu ada upacara Bijai Lunguh Yupaana. Adalah upacara di satu goa kecil dan di situ itu meminta kepada leluhur untuk panen tahun ini misalnya untuk tidak diganggu oleh hama belalang, kus dan lain sebagainya. Supaya panen tahun ini itu bisa berjalan dengan baik. Jadi semua syair yang dilantunkan itu adalah syair-syair yang meminta atau memohon kepada leluhur supaya leluhur itu bisa memberikan air hujan, kemudian juga belalang itu tidak datang atau misalnya tikus itu tidak menyerang dan hama-hama yang lain itu tidak datang. Dan itu semua itu dibaca melalui tanda-tanda. Jadi misalnya di Bijai Hupaana itu hari-hari terakhir kita harus bisa membaca buih dari rebusan daging kerbau. Kalau misalnya buihnya itu banyak, berarti hasil panennya akan bagus. Tapi kalau buihnya itu sedikit dan pecah-pecah, berarti itu nanti hasil panen itu diserang oleh hama belalang, tikus, dan lain-lain.
1: Jovin mengungkapkan bahwa proses penyusunan buku ini tidak lepas dari berbagai tantangan, mulai dari menerjemahkan bahasa daerah hingga merangkum konsep kosmologi Marapu secara tepat.
0: Jadi ada beberapa hal yang menurut saya agak sedikit sulit karena saya harus bisa menuliskan dalam bentuk bahasa daerahnya, kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesianya, kemudian saya harus bisa memberi makna yang benar-benar pas sepadan dengan bahasa daerahnya. Jadi misalnya ada syair-syair adat yang kehilangan penandanya, kemudian juga bagaimana saya bisa membuat satu rangkuman kosmologi Marapu dan juga teologi kebumian, yang notabene saya bukan orang kebumian dan juga bukan orang teologi, saya murni orang pendidikan bahasa dan sastra Indonesia plus linguistiknya. Saya bukan orang yang paham di bidang teologi, sehingga itu menjadi sesuatu yang agak sedikit sulit menurut saya. Tetapi ada beberapa buku rujukan yang saya pakai untuk bisa memperkaya buku ini. Kemudian yang berikut mengenai krisis iklim. Kebetulan latar belakang saya seperti tadi yang saya bilang, bahwa saya bukan orang dari bidang badan meteorologi dan lain sebagainya, sehingga saya bisa tahu kapan iklim yang seperti apa yang bisa mendukung upacara adat ini, atau misalnya perubahan iklim yang seperti apa yang menandakan bahwa ini ternyata ini adalah bala dan lain sebagainya.
1: Menariknya, Jovin menjelaskan nilai ketaatan terhadap alam ini pun tidak hanya mengikat komunitas Marapu semata, melainkan dihormati oleh seluruh lapisan masyarakat lintas kepercayaan di Sumba sebagai aturan adat bersama yang memiliki sanksi tegas.
0: Di Sumba, khususnya di Sumba Barat, misalnya Sumba Timur, misalnya orang-orang yang kepercayaan Marapu itu mereka tinggalnya itu bukan hanya di kampung-kampung saja, tetapi di pusat kota Waikabubak misalnya, atau pusat kota Wengapu misalnya, itu ada orang-orang yang punya kepercayaan Marapu tinggal di situ, dan mereka hidup berdampingan dengan orang-orang yang punya kepercayaan agama modern begitu. Misalnya tadi upacara Wulapodo itu dilakukannya di tengah kota, dan upacara ini itu sangat dihargai sekali oleh masyarakat yang punya kepercayaan modern. Kenapa demikian? Karena ini sebenarnya adalah salah satu alarm yang sangat kuat untuk masyarakat Marapu yang harus diikuti oleh masyarakat Sumba pada umumnya. Misalnya, kalau orang-orang di Waikabubak itu melakukan upacara adat Wulapodo, tidak boleh ada bunyi-bunyian gong dan lain sebagainya yang didengar atau dilantunkan di Kabupaten Sumba Barat. Jadi, kalau misalnya ada bunyi-bunyian seperti itu, maka orang yang melakukan hajatan tadi itu harus melakukan denda adat, dan denda adatnya itu tidak main-main. Bisa dendanya itu dalam berupa hewan dan lain sebagainya. Kalau misalnya dilanggar, tidak dilakukan upacara

0: Jadi tidak banyak orang yang menuliskan ini, sehingga orang bilang bahwa kalau misalnya nanti sewaktu-waktu penutur utamanya ini wafat atau mangkat misalnya, maka buku ini mungkin akan bisa menjadi salah satu pegangan yang kuat untuk generasi berikutnya, supaya mereka tetap menjaga dan mewariskan tuturan yang tadi itu dalam bentuk buku tulis.
1: Jovin menambahkan, meski Sumba telah dikenal luas hingga ke mancanegara berkat kekayaan budaya dan alamnya, pengakuan tersebut tidak boleh membuat masyarakat terlena. Salah satu langkah penting yang perlu dilakukan adalah mendokumentasikan tradisi lisan dan syair adat dalam bentuk buku agar pengetahuan yang selama ini diwariskan secara tutur tidak hilang bersama para penuturnya.
0: Sebenarnya Sumba itu kan sudah terlalu banyak dikenal di mancanegara dan lain sebagainya. Saya rasa kita jangan terlalu terbuai bahwa oh karena kita sudah dikenal kemudian kita akhirnya terbuai terus kemudian kita tidak melestarikan dan lain sebagainya. Kehidupan ke depan ini kan banyak tantangannya, seperti sekarang kita selalu dicekoki dengan media sosial, kemudian dengan arus modernisasi dan lain sebagainya. Saya takut kita terlalu terbuai kemudian akhirnya kita melupakan hal-hal yang orang menganggap mungkin ini remeh-temeh tapi bisa tidak dibukukan misalnya, maka kemungkinan nanti orang-orang yang melafalkan ini atau yang biasa bertutur ini kemudian mereka misalnya mangkat atau meninggal misalnya, maka kita akan kehilangan sumber utama dari penutur-penutur. Jadi menurut saya bahwa kalau sekarang kita bukukan itu sudah jauh lebih baik ketimbang kita harus menunggu nanti dulu supaya kedepannya orang lain itu bisa mengetahui atau misalnya negara lain itu bisa mengetahui tentang kekayaan alam yang kita punya.
1: Melalui kajian mendalam mengenai ekoteologi Marapu ini, tersimpan sebuah pesan bermakna bagi generasi muda untuk tidak sekedar terbuai oleh popularitas pariwisata daerah, melainkan sadar akan ketergantungan mutlak kehidupan manusia terhadap kelestarian alam sekitar.
0: Jadi kepercayaan Marapu di Sumba itu menyimpan kebijaksanaan ekoteologi atau ekologi yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Sumba itu sendiri sebagai alarm yang hidup dalam kebudayaan Sumba. Jadi sebelum terlambat, mari kita sama-sama untuk mendengarkan alarm itu sebagai pengingat bahwa manusia bukan apa-apa kalau tanpa alam dan juga tanpa leluhur.
1: Pendengar, proses cinta alam versi Marapu mengajarkan kepada kita semua bahwa memperlakukan lingkungan dengan hormat adalah bagian dari merawat kehidupan itu sendiri. Buku ekoteologi yang dihadirkan kini hadir sebagai jembatan ilmu dan alarm pengingat bagi generasi masa kini untuk senantiasa berjalan selaras dengan alam demi menjaga masa depan Flobamora.

Pendengar Korwil 6, demikian persembahan kami dalam acara Pesona Budaya Flopomora kali ini dengan topik Proses Cinta Alam versi Marapu lewat buku. Saya Datan Raja Haba, mewakili tim kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih banyak, salam budaya dan sampai jumpa.

Ya, pendengar Pro 4 RRI Kupang yang sudah menghadirkan suatu topik tentang bagaimana proses cinta alam versi Merapu lewat buku. Dan untuk pendengar Pesona Budaya Flobo Mora, kita ketahui bahwa kebudayaan yang aslinya bisa diwariskan secara lisan dari generasi ke generasi, sehingga kadang juga rentan terkikis zaman. Sehingga yang tadi sudah diutarakan bahwa buku berfungsi sebagai jembatan literasi bagi anak-anak dan generasi muda agar tetap memegang teguh identitas budaya dan etika lingkungan di tengah modernisasi. Dan untuk pendengar Pesona Budaya Flow Pemora, demikianlah tadi produksi yang terakhir dari Pro 4 RRI Kupang. Dan kita ketahui tradisi budaya serta adat istiadat yang ada khususnya di bumi Flow Pemora ini membuat kita semakin tahu bahwa di daerah kita juga banyak tradisi yang sudah menjadi turun-temurun. Tentunya sebagai generasi masa kini kita harus tetap menjaga dan juga melestarikannya.

0: karena manusia akan selalu hidup berdampingan dengan aturan. Budaya sendiri akan membentuk sebuah aturan yang harus ditaati oleh masyarakat. Demikianlah pesona budaya Flow Pemora dengan cerita budaya menarik di edisi malam hari ini. Semoga kita sebagai penerus tetap atau telah sepantasnya untuk melestarikan budaya yang ada di daerah kita agar kebudayaan tersebut tak akan hilang termakan zaman. Saya Fenty Mau, RRI Atambua mewakili tim produksi dari RRI Kupang dan RRI Henda mengucapkan selamat malam, salam budaya, sampai jumpa.
1: Anda sedang mengikuti program Pesona Budaya Flow Pemora.

Dikutip dari laman resmi Dinas Pariwisata Pemerintah Kabupaten Alor, salah satu dari banyaknya pesona alam bawah laut yang menakjubkan di Nusa Tenggara Timur adalah seekor dugong jantan bernama Mawar yang tinggal di Teluk Kabola di wilayah suaka alam perairan Selat Pantar Alor. Mawar menjadi salah satu daya tarik wisatawan kala berkunjung ke Kabupaten Alor. Kawasan yang terbentuk oleh 15 gugusan pulau dan menjadi spot menyelam populer. Kemampuan Mawar menangkap bahasa manusia dan bahkan beradaptasi dengan setiap wisatawan ketika dipanggil di tengah lautan membuat banyak orang terpana. Kabupaten Alor yang pernah menyabet penghargaan Harmony Award dari Kementerian Agama Republik Indonesia pada 2016 merupakan salah satu di antara sekian banyak daerah di dunia yang memiliki hewan laut dengan tingkat kecerdasan istimewa yang langka itu. Diketahui, Mawar merupakan satu-satunya dugong yang tersisa di Alor.

Terima kasih, baru saja Anda ikuti program Pesona Budaya Flobamora. Dengarkan terus program ini setiap hari Kamis pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan...

Sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini akan hadir program mini drama Ruang Rindu Lokal dan Ruang Rindu Berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya

0: Anda akan segera mendengarkan program Ruang Rindu. Ruang Rindu, deretan musik pilihan dari berbagai era.
1: Pendengar Pro 1 Radio Tembo di mana saja Anda berada, bersama saya Jeff dan Fotis yang akan menemani Anda di edisi malam ini di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Dari pukul 22 hingga 23 nanti, semoga pendengar Pro 1 Radio Tembo di mana saja Anda berada selalu masih stay untuk mendengarkan Pro 1 RBA Tembua. Masih ada beberapa lagu yang saya sudah cantumkan di Facebook RBA Tembua. Pendengar Pro 1 RBA Tembua di mana saja Anda berada. Ada Tantoy Yaya, Rintian Hidup. Ada Maryam Belina, Kerinduan. Ada Andres Holten, Bila Kau Seorang Diri. Ada Ella, Tiada Tangis Lagi. Ada Astri, Ivo Senyum Memangkan Waktu. Ada Mita, Telah Hatu Menyesal. Ada Arwana, Rinduku. Ada Novita Dewi, Jejak Luka. Ada Krispati, Kejujuran Hati. Ada Grace Simon, Yang Paling Indah. Oke, baik pendengar Pro 1 RBA Tembua di mana saja Anda berada, kita sudah ada yang bergabung bersama kita di line telepon. Kita sapa dulu di malam ini. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Ya, malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.
1: Apa kabar Kakak Patro?
2: Ya, baik-baik.
1: Baik, puji Tuhan. Mau request lagu apa malam ini Kakak Patro?
2: Nomor 8.
1: Lagu nomor 8, Novita Dewi, Jejak Luka.
2: Ya, itu sah.
1: Oke, salam-salamnya Kakak Parto.
2: Iya. Oke, salam-salam ini untuk Kecamatan Sureman, Bapak Selana Kuning Selana dengan Marga Polina Bekin di Lela ada Marga Pemau. Itu sah.
1: Itu saja.
2: Ya.
1: Oke, baik Kakak Parto.
2: Ya, ya. Oke, salam.
1: Salam juga. Oke, baik pendengar Pro 1 RBA Tembua di mana saja Anda berada, ini dari Kakak Parto. Katanya salam hanya satu orang saja, lupa untuk pendengar setia RBA Tembua di mana saja Anda berada, tapi tidak apa-apa. Namanya pendengar setia baru, jadi ya. Kita harus mengerti dengan oke, pendengar Pro 1 RBA Tembua, masih ada lagi yang sudah bergabung bersama kita di Pro 1 RBA Tembua di Ruang Rindu malam ini. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Apa kabar?
1: Kabarnya baik, Mas Edi. Apa kabar juga hari ini? Suaranya kok tenggelam.
3: Oke. Masih seperti yang dulu.
1: Awas kalau nanti Bunda Desi monitor ya.
3: Besok ketemu.
1: Awas nanti digunting rambutnya itu, Mas Edi.
3: Iya, mau cukur di sana tuh. Biar dia tahu Mas Edi yang mana, yang Bunda Desi yang mana, nanti saya foto nanti.
1: Oke, baik.
3: Bukan, tadi gue pikir Flora Pemora tadi Kak Fenty, katanya kok Kak Jeffrey.
1: Iya, kalau Flora Pemora kan hostnya Kak Fenty.
3: Oh begitu ya. Jadi tadi Jeffrey gak tergolak lagi nanti ya. Oh begitu, gue pikir langsung nyambung Ruang Rindu dari pagi soalnya dia.
1: Tidak.
3: Dari jam 4
1: Karena kebetulan hostnya persona budayanya Bung Fendi.
3: Iya, pasti ya. Mantap. Nanti jangan lupa nonton bola kaki ya, Maroko ya.
1: Oke.
3: Lawan Perancis. Mudah-mudahan menang Perancis.
1: Amin.
3: Oke, tadi kita nomor 3 apa?
1: Nomor 3, Andres Holten, Bila Kau Seorang Diri.
3: Ih, mantap sekali. Mantap itu. Tadi siapa yang pertama? Orang mana? Hah?
1: Ya.
3: Yang pertama orang siapa itu? Orang
1: tadi baru kakak kan? Patro.
3: Ini dari mana ada Patro? Dari mana?
1: Tadi tidak lupa tanya juga tadi.
3: Waduh.
1: Hanya salam, orang baru, salam orang baru. Mungkin ya, mungkin pendengar baru.
3: Iya, makanya saya bingung. Kupikir putri tunggal, putri tunggal udah tidur kan? Biasanya malam Jumat nggak tidur putri tunggal ini. Nanti saya main ke sana putri tunggal ini.
1: Oke.
3: Saya temani dia di Putun toh. Putra Vero ya. Oh, putri tunggal lagi bergabung putri tunggalnya. Ma Vero, Ma Ina, Marina, Pati Rosa, Maria Batara, panggil semua itu. Bu Fenty, Nona Bella yang cantik nih lagi makan, sebentar lagi dia gabung. Ya, bagikan di Wonosobo, Kakak Nara, Umpapi, Kak Eri. Nanti Kak Juven lagi makan jagung nih, sebentar lagi gabung. Kak Hadi Dinias juga, Bapak Ten gak ada kabar kemana Bapak Ten ini. Kasihan ini, jangan-jangan di Makpua gak pulang nih. Bang Damo, Sibuka Piting, ini benar bergabung. Bapak Nasrul, Nobi Nasrel, Bang Marcel, Om Oke. Ya, buat Jafri pulang hati-hati ya. Pulang buat keluarga, melalui kru-krunya Pro 1. Kak Happy, Kak Fenty, Kak Heni, Kak Arda. Spesial buat Mama Bome juga, yang udah tidur ini. Kak Teresa yang udah tidur. Pak Hendrik, Mama Yustin juga selamat malam. Mari kita bergabung. Sarinca Eka, Eka Taus dan juga Mama Angel. Kak Nesta yang ada di ini, Loloa juga gak ada gambar ini. Oke, ya Bunda Ima lupa, Om Papi, Putra Tengah juga. Oke, yang lain sapu rata aja, jangan lupa jazz musik ya. Saya temani ya.
1: Oke, Mas Edi.
3: Oke. Langsung nonton bola pagi. Oke, shalom, Obli Barat.
1: Obligado. Oke, pendengar Pro 1 RG Tembo, di mana saja Anda berada, kita sapa lagi yang sudah bergabung bersama kita di Ruang Rindu malam ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Ruang Rindu, ruang berbagi nomor rindu lewat lagu.
1: Oke, selamat malam juga. Apa kabar Ibu Guru?
4: Puji Tuhan, kabarnya baik.
1: Kabarnya baik. Dia ayo tupas hujan atau dingin?
4: Bagaimana Kak?
1: Di ayo tupas hujan atau dingin?
4: Kalau mau dibilang hujan tidak, tapi kalau memang dinginnya itu sudah pasti, karena kalau dingin emang sudah pasti karena namanya juga malam.
1: Iya, kalau di kota sana, di Soe sana pasti dingin. Kalau di Atom gua saja dingin, apalagi di Soe lebih dingin. Oke, Kakak Fenty mau request lagu apa, Ibu Guru?
4: Musik mengalun temani malam, bintang bertaburan di angkasa. Acara Ruang Rindu kita lepas segala resa. Senyum boleh memakan waktu.
1: Asik.
4: Hati tenang dan tawa yang merdu.
1: Oke deh. Oke, lanjut salam-salamnya Ibu Guru.
4: Yang pertama buat Kak Jeffrey yang bertugas malam ini, tetap semangat, salam sehat selalu. Lanjut sahabat yang sudah bergabung, ada Mas Edi, terima kasih atas senggolannya. Ada juga Bung Tunggal alias Vero Tamonov di Putun. Ada juga Maina, ada Bang Fidel, ada juga Bunda Desi, Maria Fatarak, ada Bella Puspita, ada juga Marina, ada Bung Oke, ada Bung Marcel, ada Bung Nara, Bapak Ten, ada juga Bang Hadi, ada Papi Fernandez, dan Yuven Kais, ada juga Kegiatan dan singkatnya buat semua-semua saja yang lagi mendengarkan proses itu, yang area Tambua di mana saja berada di acara Ruang Rindu malam ini, dengan ucapan selamat malam dan salam kompak-kompak selalu. Kalau untuk lagunya sudah kok kak?
1: Lagunya sudah tadi dari Astrid toh, Before Senyum Memakan Waktu.
4: Oke. Iya, terima kasih Kak Jeffrey, selamat malam.
1: Oke, selamat malam juga untuk Ibu Fenty yang ada di Ayo Tupas. Oh, pendengar Persatuan Radio Tambua di mana saja Anda berada, kita sapa lagi. Ini dari Putun. Selamat malam Ruang Rindu.
5: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Selamat malam Kak Jeffrey.
1: Selamat malam juga Kakak Vero, apa kabar malam ini?
5: Kabarnya puji Tuhan baik Kakak. Ya.
1: Mau request lagu apa malam ini?
5: Lagu Meriam Belina sudah kok Kakak.
1: Lagu Meriam Belina belum, Kerinduan.
5: Ya, itu saja Kakak. Oke, salam yang pertama untuk Kakak Jis yang bertugas. Selamat bertugas, tetap semangat. Semoga Tuhan Yesus memberkati dan pulang hati-hati di jalan.
1: Amin, terima kasih.
5: Lihat Mama Mariasna yang lagi pantau juga dengan ucapan selamat malam Mama. Buat semua sahabat yang sudah lewat, ada Ibu Sinti di Ayat Kipas, Mas Edi, Mama Ingat Keluar Jadi Mesti Mimpi, Bapak Fidel di Soe, Mama Andro, Mama Jisen Jum Lagi, Kakak Ayu Fengkasi Satu Dino, Bunda Desi, Kakak Maria, Kakak Tiara, Bunjano, Kakak Jirosa, Putra Kiser, ada Ibu Jirosa.

0: Manaspun, Pak Henry Sindiku Niru, Kakak Anus, Kakak Meta di Timur Leste, Bapak Patik Fernandez, Bung Marcel, Kakak Yuri, Bapak Tendi Air Kenari, Kakak Nara, Bung Ramos, Bujang Gawayata, Mama Sena, Bang Hadi, Bang Le, Putra Tenga, Bapak Usia Sumbatu, Keluar Jadi Satu Koma. Untuk semua-semua saudara-saudara yang lagi pantau di alamatnya masing-masing, dengan ucapan selamat malam dan salam kompak persahabatan lewat udara. Untuk Kakak Jeffrey, terima kasih banyak, selamat malam.
1: Terima kasih juga untuk Kakak Vero, selamat malam. Pendengar Pro 1 RR Tambor, masih ada yang mau bergabung bersama saya di ruang pintu, ruang berbagi. Oke, kita sapa lagi. Ini dari Kota Alor, Kota Kenari. Selamat malam, Ruang Rindu. Selamat malam. Apa kabar, Kakak Nara?
2: Puji Tuhan, baik.
1: Puji Tuhan, baik selalu. Oke, Kakak Nara, baru kis lagu apa di malam ini? Ya, Mita. Ada Mita tadi. Menyesal.
2: Itu saja.
1: Oke deh, baik.
2: Salam-salam boleh kan?
1: Boleh.
2: Selamat malam buat kabar yang tadi lewat. Kak, posisi di mana? Terus buat Bang Ramos dan Bupati Bumi dan kata alamat dan apa? Terus dong yang lewat orang ramai dong, ada Kak Pinti, ada Kak Vero, ada Kak Bella, ada Marina, ada Bang Hadi, ada Bang Anus, Gile, ada Marina, Bung Des, gabung dulu. Jangan menghabis waktu harus bikin gaduh. Itu terus satu ini jadi depan kamar mandi.
1: Oke deh, Kak Nara.
2: Buat Abang Pirosa gabung dulu abang. Itulah abang menyesal tuh tadi Bunda Riti titip untuk mau kasih Abang Pirosa ya. Simak tuh dari kita berbicara. Terus buat kawan-teman semua yang nyiar, selamat malam. Bye-bye.
1: Oke, untuk Kakak Nara, pendengar pusat dari Tembua, kalau nelpon harus monitor radionya biar masuk itu pas gitu. Oke, pendengar pusat, kita sapa lagi. Ini dari mana ini? Mbak Wiga. Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Selamat malam, Ruang Serbagi Rindu Memori lewat lagu. Apa kabar?
1: Kabar baik, Mbak Wiga. Apa kabar malam ini?
3: Baik juga. Alhamdulillah. Bung Esti.
1: Iya.
3: Halo. Kok suaranya beda?
1: Ini dengan Bung Jeffrey.
3: Oh, Bung Jeffrey. Maaf. Saya kira Bung Epi. Salam kenal Bung
1: Oh,
3: Jeffrey.
1: Iya.
3: Salam kenal, jumpa pertama ya.
1: Iya.
3: Makanya kok Bung, saya lagi gini, kok Bung Epi kok suaranya kok beda, apa kurang sehat gitu.
1: Iya.
3: Salam kenal ya.
1: Iya, salam buat kenal juga Mbak Wiga.
3: Ini lagunya yang stay apa?
1: Yang lagunya yang belum di request ada Arwana, Rinduku.
3: Boleh.
1: Oke, okay, Mbak Wiga, salam-salamnya.
3: Buat Bang Jeffrey, selamat tugas, sehat, semangat selalu.
1: Amin.
3: Pulangnya, semoga selalu salam lindungan Tuhan. Oke, okay, next lanjut. Salamnya buat yang tadi habis masuk siapa, Bang? Siapa?
1: Itu Kakak Nara yang ada di Alor.
3: Oh iya, selamat malam Kakak Nara, selamat istirahat. Buat Mas Edi, selamat malam. Buat Bunda Desi, Mama Ain hari ini kini selamat malam Bang Fijer, selamat malam Kak Marin, selamat malam ada Paman Foxy, ada Bapak Ten dan semuanya saja selamat malam, selamat istirahat buat Bang Cetri, terima kasih, selamat tugas.
1: Terima kasih juga untuk Mbak Wija. Baik pendengar Pro 1 RRI Tembua, di mana saja Anda berada, kita baru saja di sini dengan Mbak Wiga. Katanya salam untuk semuanya. Kita sapa lagi, ini dari Kota Sari, Kota Kesemanan. Selamat malam Ruang Rindu.
4: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Selamat malam Kak Jeffrey.
1: Selamat malam juga, apa kabar Kakak Maria di hari ini di Peboko?
4: Tuhan, kabar baik, sehat selalu.
1: Amin, kalau begitu.
4: Lagunya nomor satu, Kak Jeffrey.
1: Lagunya nomor satu, oke.
4: Bang Tawiyah ya.
1: Oke, rintian hidup. Baik, salam-salamnya.
4: Salam yang pertama buat Kak Jeffrey yang bertugas. Semangat terus, Tuhan Yesus memberkati pulang PTBJ dan titip salam buat keluarga di rumah.
1: Amin, terima kasih.
4: Buat fans-fans yang sudah lewat, ada Mbak Wiga di Wonosobo, ada Nara di Alor, ada Ibu Fenty Ayat Tupas, ada Vero Tamonok di Putun. Tadi yang pertama siapa? Tarto? Ada Bunda Desi, Aci Jenny, ada Bung Janu, ada Mama Ina Niki Niki, Mama Andro, Mama Jiven, ada Basoka atau Yuven Kaif, ada Paman Boksi, Paman Nasrul, Abang Bento, ada Bella Puspita, ada Marina, ada Bang Le, Putra Tenga, Bang Hadi, ada Bang Marcel, ada Bunda Ima, ada Om Papi Walawaru, ada Bapak Ten, ada Mama Selna, Abang Kejangga Wayata, Abang Damos, Bapak Tirosa, yang lain sapurata saja.
1: Yang lain sapurata.
4: Buat Kakak Jeffrey, terima kasih, selamat malam.
1: Terima kasih juga untuk Kakak Maria, selamat malam. Baik pendengar Pro 1 RRI Tembua, saya masih satu kesempatan lagi untuk penelpon di ruang rindu malam ini. Kita sapa lagi, ini dari Kota Sari, Kota Keva. Selamat malam Ruang Rindu.
5: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Selamat malam Abang Jeffrey.
1: Selamat malam Bang Tirosa. Apa kabar malam ini di Kota Keva?
5: Ya dingin. Untung saja di playlist tidak ada yang lagu apa Selimut Tetangga. Kalau ada saya request lagu.
1: Nanti besok, lusa baru ada Selimut Tetangga.
5: Nah itu untuk Abang Nara, Pak. Abang Nara untuk lagunya ikut Abang Nara. Menyesal. Itu spesial untuk Abang Nara.
1: Oh gede baik, menyesal.
5: Nah itu menyesal terus di sana.
1: Tidak boleh terlalu menyesal. Hidup itu santai lo.
5: Terkenal saja yang selalu. Ya salam-salam dulu. Yang okay. Pertama buat adik kita selalu sehat, Tuhan memberkati.
1: Amin, terima kasih.
5: Dan ada fans-fans yang sudah lewat, ada Mbak Petara, ada Abang Nara, ada Ibu Benti, Bella Puspita, Mbak Wiga, Pak Fernandes, Putri Tunggal, Mama Ini selamat malam saja. Bunda di siang lagi sibuk-sibuk untuk besok acaranya di rumah, syukuran Semoga dia lagi pantau. Selamat malam sebetulnya. Singapore buat semua-semua saja, di mana saja berada, tetap kompak di persatuan yang buat. Yang terakhir buat Adi, selamat bertugas, selalu sehat, Tuhan memberkati.
1: Selamat malam. Terima kasih. Pendengar Pusat Area Tembok, kita putarkan lagu-lagu dulu yang sudah di request tadi dari kakak Patro. Katanya lagu yang di request adalah Luka dari Dewi.

0: Anda sedang mendengarkan program Ruang Rindu. Ruang Rindu.
1: Pendengar Persatu Radio Tempoh di mana saja Anda berada, masih bersama saya di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu di malam ini. Kita sudah tergabung lagi, saya memberikan dua penelpon atau satu penelpon untuk pendengar karena kita sudah di menit ke-44. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo.
1: Selamat malam Ruang Rindu, apa kabar Kakak Putra?
2: Iya, kabarnya baik, ya selalu.
1: Oke, Kakak Putra Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
1: Oke, Kakak Putra.
2: Masih ada lagu tersisa apa?
1: Oh, lagu tersisa masih ada Krispati Kejujuran Hati. Ada Ella Tiada Tangis Lagi. Ada Grazia.

0: Bang lagi tanya tentara penasron juga dah semua semua yang sudah pada gabung maupun yang bagi monitor. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat, semoga terhibur malam hari dan sehat selalu. Selamat malam. Oke, kakak, terima kasih. Selamat malam, pulang rindu.
1: Oke, terima kasih untuk kakak Putra Tengah yang ada di Fak-Fak. Baik pendengar Pro 1 Radio Tembo, di mana saja Anda berada, saya masih terima lagi satu penelpon dan kita akan putarkan lagu-lagunya karena requestan malam ini banyak. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagi. Selamat malam Kakak Jesse.
1: Selamat malam Kakak Bella, apa kabar di malam ini?
2: Kabarnya baik aja.
1: Mau request lagu apa Kakak Bella?
2: Jadi lagu yang tersisa
1: masih dua lagu.
2: Ikut,
1: masih dua lagu yang tersisa
2: ya,
1: masih
2: ikut, ada Tansa,
1: oh, oke, okay. Tansa, oke.
2: Okay. Baru monitor nah.
1: Oke.
2: Salam-salamnya buat Kakak Jeffrey bersama all crew RRI Asambel yang bertugas malam. Selamat bertugas, salam sehat semuanya. Buat teman-teman yang gabung, yang menyapa Bella, terima kasih banyak. Maupun yang belum gabung, selamat malam. Yang lagi monitor RRI Asambo di acaranya Ruang Rindu, semuanya selamat malam. Konsep semuanya, selamat beristirahat. Tuhan jaga kita semuanya. Terima kasih Kakak J, selamat malam. Antar pulang hati-hati Kakak.
1: Oke, terima kasih juga untuk Kakak Bella. Baik pendengar Pro 1 Radio Tembo, di mana saja Anda berada, kita putarkan lagu-lagu yang sudah direquest. Ada 8 lagu yang direquest, ada 4 sudah terputar, masih ada 4 lagi yang belum terputar. Oh, bukan 4, ada berapa ya ini? Ya, adalah 8 lagu yang belum terputar. Yang lain ikutan. Oke, pendengar Pro 1 Radio Tembo, kita sudah di menit 48, berarti ada 12 menit kita putarkan lagu-lagu tersisa. Semoga pendengar Pro 1 RRI Tembo di mana saja Anda berada selalu terhibur di malam ini. Saya juga pamit undur diri dari Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Semoga kita akan lanjut lagi di edisi hari-hari esok. Semoga semua pendengar Pro 1 RRI Tembo sehat selalu. Tuhan memberkati kita semua.
3: Sedang mendengarkan program Ruang Rindu.
4: Ruang Rindu.

Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam.

RRI Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

bisa membuat orang bahagia? Tentunya Adolf Merkel, orang terkaya dari Jerman, tidak akan menabrakkan badannya ke kereta api. Jika ketenaran bisa membuat orang bahagia, tentunya Michael Jackson, penyanyi terkenal di USA, tidak akan meminum obat tidur hingga overdosis. Jika kekuasaan bisa membuat orang bahagia, tentunya Jeff Hargis, presiden Brasil, tidak akan menembak jantungnya sendiri. Jika kecantikan bisa membuat orang bahagia, tentunya Marilyn Monroe, artis cantik dari USA, tidak akan meminum alkohol dan obat depresi hingga overdosis. Jika kesehatan bisa membuat orang bahagia, tentunya Thierry Costa, dokter terkenal dari Perancis, tidak akan bunuh diri akibat sebuah acara di televisi. Ternyata bahagia atau tidaknya hidup seseorang itu bukan ditentukan oleh seberapa kayanya, tenarnya, cantiknya, kuasanya, sehatnya, atau sesukses apapun hidupnya. Tapi yang bisa membuat seseorang itu bahagia adalah dirinya sendiri. Mampukah ia mau mensyukuri semua yang sudah dimilikinya dalam segala hal?

Dikisahkan dari seorang anak bernama Azahra. Sejak masih di bangku SD, dia telah mengenal konsep menabung pangkal kaya. Dari situlah ia mulai termotivasi untuk menabung. Di setiap harinya, ia selalu menyisihkan uang jajannya untuk ditabung. Di suatu ketika, keluarganya menghadapi kesulitan karena sakit, dan ia pun terpaksa membuka tabungannya. Azahra pun merasa kesal ketika itu, karena uang yang telah disisihkan untuk ditabung harus digunakan. Dari situ, ia pun mulai lebih semangat lagi untuk lebih rajin menabung, dengan menyediakan dua celengan, satunya untuk dirinya dan satunya lagi untuk keluarga. Akhirnya, dalam perjalanan waktu, ia bisa membeli sesuatu yang ia impikan. Hingga kini, Azahra tetap percaya pada prinsip menabung pangkal kaya dan telah berhasil membantu keluarganya dalam situasi sulit.

Suatu hari, sekelompok orang mengunjungi seorang bijak dan mengeluhkan masalah yang sama berulang kali. Orang bijak itu menghibur mereka dengan menceritakan lelucon, membuat mereka tertawa dengan gembira. Setelah beberapa saat, orang bijak menceritakan lelucon yang sama lagi. Tetapi kali ini hanya sedikit yang tersenyum, dan beberapa bahkan terlihat murung. Orang bijak mencoba menceritakan lelucon yang sama sekali lagi untuk ketiga kalinya. Tetapi tidak ada lagi yang merespons dengan tawa ataupun senyuman. Akhirnya, orang bijak tersenyum kepada mereka dan berkata bahwa jika kalian tidak bisa tertawa dengan lelucon yang sama berulang kali, mengapa kalian selalu mengeluhkan masalah yang sama? Memang sulit untuk merasakan kegembiraan terhadap hal yang sama berulang kali. Oleh karena itu, tidak ada gunanya mengeluh tentang masalah yang sama berulang kali, karena itu hanya akan membuat hidup menjadi lebih sulit. Berhenti menghabiskan waktu dengan mengeluh, karena itu tidak berguna.

terbang pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.

0: Yes, saya sudah dipercayakan untuk bekerja di perusahaan ini. Saatnya saya harus memberikan yang terbaik, walau saya memiliki keterbatasan fisik.
1: Penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan dengan warga negara lainnya. Hal ini dijamin oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Sebagai kelompok disabilitas, tunjukkan bahwa saya memiliki keterbatasan fisik, tetapi di balik itu saya memiliki kompetensi.

Tahukah kamu penyebab mengapa kamu tidak lagi merasakan senang? Ada gejala diagnosa yang disebut anhedonia. Anhedonia sangat mempengaruhi aktivitas dan kegiatan sosial seseorang, yang merupakan gejala dari gangguan mental seperti depresi dan skizofrenia. Beberapa contoh kasus sebagai anhedonia seperti seseorang tidak lagi merasakan kesenangan liburan bersama pasangan, tidak merasakan kepuasan saat melakukan hobi kesukaannya, tidak lagi merasa seru saat bersama teman-temannya, dan tidak lagi merasakan sensasi yang nyaman saat berpelukan dengan keluarga, sahabat, atau pasangan. Bahkan makanan favorit pun menjadi terasa hambar. Jika kamu mengalami gejala seperti ini, sebaiknya jangan diabaikan. Ceritakan ke psikiater terdekat agar kamu bisa kembali merasakan kesenangan seperti dulu.

pendengar, dengan terjadinya irama lagu ini, maka usahlah sudah seluruh rangkaian acara siang kami hari ini, Kamis 9 Juli 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Jeffrey Amfotis mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa besok pagi. Selamat malam. Tuhan memberkati.

Selamat pagi pendengar, dimanapun Anda dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun produksi alur radio publik milik bangsa. Dipancarluaskan melalui frekuensi 97,2 MHz, kembali mengudara dari pagi hingga malam nanti edisi hari ini, Jumat 10 Juli 2026. Dari Jalan Cendrawasih

0: pagi ini.
1: Alor pagi ini menghadirkan program Mutiara Pagi dengan sajian religi Muslim, rohani Kristen dan Katolik.
0: Alor pagi ini.
1: Program Alor pagi ini juga menghadirkan informasi terupdate terkait cuaca, lalu lintas, harga pangan serta informasi aktual lainnya dan lagu-lagu favorit Anda. Program Alor pagi ini juga memberikan kesempatan untuk partisipasi dan request. Dengarkan program Alor pagi ini setiap hari dari jam 5 hingga 10 pagi hanya di 97,2 RRI Stasiun Produksi Alor.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

hari ini dengan baik. Dan di program Alor pagi ini juga kami akan terus hadirkan informasi-informasi terupdate untuk Anda, dan juga di pukul 9 nanti kami akan hadirkan program Halo RRI untuk pendengar setia RRI stasiun produksi Alor, untuk bisa menyampaikan keluhan terkait dengan pelayanan publik di wilayah Kabupaten Alor dan sekitarnya. Jangan lupa untuk nanti join bersama kami di WhatsApp 081339027972. Oke, saya akan terus menemani Anda di pagi hari ini. Selamat mempersiapkan diri untuk menerima hari baru, dan selamat beraktivitas di pagi hari ini sambil kami hadirkan lagu-lagu keagamaan di ruang dengar Anda.

Bukber yuk! Bukber atau singkatan dari buka puasa bersama seolah sudah menjadi tradisi selama bulan Ramadan. Faktanya, tradisi berbuka puasa beramai-ramai tercatat menjadi warisan budaya oleh UNESCO. Setelah berpuasa selama seharian penuh, waktu yang paling ditunggu oleh umat muslim adalah kumandang azan maghrib untuk berbuka puasa. Berbuka puasa seringkali tak sekedar diartikan untuk membatalkan puasa saja. Berbuka puasa akan terasa lebih menyenangkan jika dilakukan bersama orang-orang terdekat yang dikasihi. Melepas lapar dan dahaga dengan percakapan hangat akan lebih menyenangkan dan membuat puasa esok hari lebih bersemangat. Tidak hanya di Indonesia, ternyata banyak juga nih komunitas hingga kelompok masyarakat di dunia yang kerap mengadakan buka puasa bersama. Bahkan keunikan budaya buka puasa bersama ini sampai tercatat sebagai warisan budaya oleh UNESCO. Melalui website resminya, UNESCO mencatatkan budaya berbuka puasa bersama menjadi daftar warisan budaya tak benda. Pencatatan ini secara resmi diakui sejak 2023 lalu dan diklaim sebagai budaya warisan milik seluruh umat muslim di dunia. Menurut observasi UNESCO, berbuka puasa diartikan sebagai tanda dari berakhirnya kesulitan berpuasa mulai dari fajar hingga matahari terbenam. Unsur budaya yang dilihat sebagai sebuah keunikan di sini adalah adanya upacara keagamaan seperti sholat maghrib dan beberapa hiburan setelah berbuka puasa. UNESCO juga membenarkan adanya praktek buka puasa bersama hampir di seluruh dunia. Banyak budaya dan komunitas masyarakat yang lebih memilih untuk melakukan buka puasa dengan membentuk perkumpulan.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Oke, pendengar, di pagi yang sangat luar biasa ini kita tentunya sudah bangun ya dan beraktivitas sebagaimana biasa di pagi hari kita beraktivitas, dan seperti lagu di pukul 5:52, alhamdulillah ya, alhamdulillah segala puji bagi Allah. Hidup adalah anugerah, maka bersyukurlah untuk setiap nikmat yang Tuhan berikan bagi kita. Terkhususnya sepanjang malam tentunya kita dilindungi hingga pagi hari ini sudah bangun untuk beraktivitas di pagi ini. Dan tentunya matahari pagi juga sudah terbit ya dari ufuk timur untuk menyapa kita dan memberikan semangat baru bagi kita untuk segera bangun dan menjalankan aktivitas kita di hari ini dengan baik. Masih di program Mutiara Pagi ya, kita masih punya 7 menit sebelum kita mengikuti bersama penyampaian warta berita pagi. Nah, itu tetap bersemangat ya dalam menjalani aktivitas sambil kami temani dengan lagu-lagu keagamaan di ruang

Oke, pendengar, sudah satu jam kita di program Mutiara Pagi dan kali ini kita sudah di pukul 6 lebih 1 menit dan saya akan mengajak Anda semua pendengar untuk mengikuti bersama penyampaian warta berita yang kita produksi dari Pro 1 RRI Atambua. Setelah itu kami akan kembali hadir untuk menyapa Anda dalam program Alor Pagi ini.

0: Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara bimbang terkait rekomendasi hasil pengambilan keterangan dari para pihak atas meninggalnya almarhumah Dr. Tija Pakenoni saat bertugas di IGD RS Leonan Kepamanan.
1: Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara telah merampungkan proses pemeriksaan terhadap 3 orang anggota DPRD, pelapor Gabriel Pakenoni dan 6 orang saksi dari Rumah Sakit Leona Kefmananu terkait dugaan intimidasi terhadap almarhum Dr. Ica Pakenoni. Pemeriksaan para pihak dimulai sejak Senin hingga Rabu 8 Juli 2026. Walaupun telah merampungkan proses pemeriksaan para pihak, tapi BK DPRD TTU yang dipimpin oleh Maximus Manehat dan anggota Felix Anunut serta Bertus Bana tengah dirundung kebimbangan sebab batas waktu penyerahan rekomendasi hasil pemeriksaan kepimpinan DPRD TTU yang diminta Irjen Otta adalah tanggal 10 Juli. Tetapi BK DPRD TTU mengalami kebimbangan tentang batas waktu penyerahan rekomendasi. Ketua Badan Kehormatan DPRD TTU Maximus Manehat saat diwawancarai awak media menyampaikan bahwa ia bersama anggotanya mengalami kesulitan mengambil kesimpulan dalam tempo 2 hari. Selain itu, mereka bekerja sesuai tatib dan tidak terburu-buru dengan waktu, sehingga keputusan yang diambil pihaknya tidak merugikan pihak tertentu.
2: Terus terasa kami tidak bisa sampai karena ini masih bersifat rahasia dan tertutup. Jadi kami terus terang saya minta maaf ini komen. Nanti setelah besok kami lihat dulu kalau memang data-data kami kurang, mungkin kami bisa tambah lagi saksi. Tapi sebentar kami pasti ya.
3: Sampai saat ini sudah berapa
2: orang? Sudah 6 orang. Kami berdiskusi antar kami tiga, jadi ini masih bersifat rahasia.
3: Karena tentang waktu yang diminta oleh Kementerian Dalam Negeri kan sampai tanggal 10. Nah, bagaimana untuk mensiasati itu sehingga lebih cepat mungkin periksaannya?
2: Ya, atau seperti apa? Baik, secepatnya. Tapi kan kita merujuk kepada Perda, kita punya tatap nomor 1. Waktu yang diberikan kepada kita kan minimal 60 hari. Kalau kami dipaksa dengan rentan waktu yang begitu kan, itu nampaknya keputusan ini kan terburu-buru. Karena kami tahu kan nanti kami menjatuhkan pilihan salah, dampaknya kepada kami. Sehingga kami tidak terburu-buru.
3: Berarti sempat berkonsultasi juga dengan Kementerian Dalam Negeri terkait tenggang waktu yang diberikan ya?
2: Hei, kita belum tahu juga. Masih berdiskusi dengan kami tiga. Yang lapor 1, terlapor 3, tambah lagi saksi 6.
3: 10 orang.
2: Oke, ini kan hasilnya pemberantuan itu. Ya. Kita bakal supaya kita bisa mengembalikan kepercayaan publik terhadap lembaga DPRD dan rumah sakit. Gitu, secara sempurna.
1: Ketua DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara, Christophorus Evi, sebelumnya menyampaikan bahwa pihaknya meyakini bahwa Badan Kehormatan DPRD akan melakukan tugas mereka secara profesional, transparan. Bahkan pihaknya yakin bahwa hasil rekomendasi, hasil pemeriksaan etik dari Badan Kehormatan DPRD TTU akan diserahkan ke pimpinan DPRD supaya diagendakan untuk paripurna sehingga diketahui publik sanksi bagi 3 anggota DPRD yang diduga mengintimidasi almarhum Dr. Ica Pakenoni seperti apa. Dari TTU, Steph Kosat melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Belu menargetkan peningkatan kualitas pendidikan dengan kolaborasi lintas sektor.
4: Pemerintah Kabupaten Belu menargetkan peningkatan kualitas sektor pendidikan setelah tercatat berada pada posisi ketiga terbawah dari 22 kabupaten kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Rendahnya capaian sektor pendidikan di Kabupaten Belu dipengaruhi masih tingginya angka putus sekolah yang mencapai sekitar 50%. Bupati Belu Hili Produslai mengatakan kondisi tersebut menjadi perhatian serius pemerintah daerah karenanya berbagai langkah strategis akan dilakukan agar sektor pendidikan di Kabupaten Belu mampu naik kelas melalui kolaborasi dan kerjasama dengan berbagai pihak. Dikatakan peningkatan kualitas pendidikan tidak dapat dilakukan hanya oleh pemerintah tetapi membutuhkan dukungan elemen masyarakat, lembaga pendidikan, TNI, Polri hingga pemerhati pendidikan untuk bersama-sama meningkatkan budaya literasi di Kabupaten Belu. Lebih lanjut disampaikan, rendahnya angka partisipasi pendidikan menjadi salah satu persoalan utama yang harus segera diatasi. Berdasarkan data yang dimiliki pemerintah daerah, sebagian besar anak di Kabupaten Belu hanya mengenyam pendidikan hingga jenjang sekolah dasar, sehingga berdampak pada rendahnya kualitas sumber daya manusia.
5: Pendidikan Kabupaten Belu, skor pendidikan kita juga menduduki peringkat ketiga dari 22 kabupaten, peringkat ketiga bukan dari atas, tetapi nomor 3 dari bawah. PR kita bersama. Pendidikan kita juga masih, skornya masih ini. Saya mengharapkan pendidikan kita harus naik kelas. Cara naik kelas, bersinergi dengan semua pihak. Ada Satgas Pamtas, ada Kodim 1605, bisa bekerja sama, ada Polres, bisa bekerja sama, terutama di daerah-daerah, mendorong pendidikan kita untuk lebih baik. Masih sangat rendah, kelulusan sesuai data yang ada, kelulusan atau angka partisipasi pendidikan kita sampai dengan tahun 2025, yaitu lama anak bersekolah baru kurang lebih 7 tahun.
4: Menurut Bupati Belu, masih ditemukan sejumlah siswa yang belum memiliki kemampuan membaca dan menulis dengan baik. Kondisi tersebut dinilai menjadi tantangan besar yang harus segera ditangani melalui penguatan pendidikan dasar sejak usia dini. Ditambahkan, untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah Kabupaten Belu menargetkan keberadaan lembaga pendidikan anak usia dini PAUD di setiap dusun. Langkah tersebut diharapkan mampu memperluas akses pendidikan sekaligus meningkatkan kemampuan dasar anak-anak sebelum memasuki jenjang sekolah dasar.
5: Pergi sekolah SMP baru 1 tahun, rame-rame sudah keluar, mencapai kurang lebih 50%. Literasi juga sangat rendah. Kalau bisa kita kroyok bersama. Cara kroyok bersama saya rasa mudah. Semua anak SD kita wajib untuk bisa baca tulis. Saya telah meminta staf percepatan pembangunan datang menguji di hampir semua sekolah. Dari kelas 4 SD, kelas 5, kelas 6 yang tidak tahu baca tulis hampir mencapai kurang lebih 50%. Setelah diselidiki kenapa tidak tahu baca tulis, persoalannya anak-anak yang tidak tahu baca tulis kebanyakan tidak melibat jenjang pendidikannya tidak melalui pendidikan PAUD. Dan saya berharap kalau bisa setiap dusun ada satu PAUD.
4: Pemerintah Belu optimis melalui pemerataan layanan PAUD, penguatan budaya literasi, serta kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, kualitas pendidikan di Kabupaten Belu akan terus meningkat sehingga mampu memperbaiki posisi daerah dalam indikator pembangunan pendidikan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. RRI Atambua, Febi Lelede melaporkan.
0: Anda sedang mendengarkan warta berita produksi Radio Republik Indonesia. Informasi dalam berita ini juga dapat Anda akses selengkapnya melalui portal berita resmi kami rri.id dan atau Anda dapat download aplikasi RRI digital untuk ikuti seluruh rangkaian siaran Anda. Kita beralih ke informasi perkiraan cuaca yang tepat saja dari rri.id. Untuk daratan timur dan laut kita awali dari ibu kota provinsi Kota Kupang, kemudian Kabupaten Kupang, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Timur Tengah Utara, Kabupaten Belu, Kabupaten Melaka, bahkan sampai dengan Kabupaten Alor atau Daratan Alor hari-hari diperkirakan berawan. Suhu rata-rata berkisar antara 24 sampai dengan 31 derajat Celcius untuk daratan timur. Sementara itu untuk Alor diperkirakan berkisar antara 20 sampai dengan derajat Celcius. Kita beralih ke berita selanjutnya. Proses ketetapan pemekaran 18 desa persiapan di Kabupaten Belu final. Menunggu verifikasi lanjutan tim Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri yang akan ke Atambua.
6: Sebanyak 18 desa di wilayah pemerintahan Kabupaten Belu Nusa Tenggara Timur sebagai desa persiapan siap menuju proses pemekaran dari desa induk. Ke-18 desa persiapan tersebut merupakan pemekaran dari 13 desa induk. Salah satunya adalah desa persiapan Lakavean Mekar dari desa Dua Laos, Kecamatan Kakuluk Mesa, Kabupaten Belu. Proses dan tahapan pemekaran desa yang sudah berjalan sejak tahun 2023 lalu, saat ini sudah tahap final, tinggal menunggu tim Kemendagri yang akan berkunjung ke Atambua. Kedua, Penjabat Kepala Desa Persiapan Lakavean Narsinarus ST dikonfirmasi RRI Kamis 9 Juli 2026 mengatakan pihaknya hanya menunggu tim verifikasi Kementerian Dalam Negeri Kemendagri Ketembua. Menyangkut proses pemekaran desa, pihaknya melakukan sejumlah perbaikan yang diminta dan lebih kepada hal administrasi. Sementara ketika ditanya partisipasi masyarakat setempat sebegitu mendukung proses pemekaran menuju desa definitif.
7: Sekarang untuk desa persiapan wakafehan terkait administrasi apa segala macam yang terkait dengan desa itu sendiri, itu kita sudah persiapkan semua dan itu sudah disampaikan semua ke kabupaten. Sekarang sejak tahun 2026 kemarin ini, itu kabupaten yang sudah mengurus itu semua, dan di akhir tahun 2025 kemarin itu kami bersama Pemdes waktu itu ke provinsi untuk terkait ini apa peraturannya kan gitu, dan itu sudah diusulkan ke pusat. Sekarang ini kita tinggal menunggu saja. Lalu ada memang ada beberapa hari belakangan ini masih ada perbaikan-perbaikan.
8: Menyangkut apa nih perbaikan?
7: Kemarin kita punya itu Pemsek terkait ini apa ya, dokumentasi ya. Sarpras, dokumentasi-dokumentasi yang seharusnya kan kita tidak boleh, karena kemarin permintaannya kalau misalnya di bulan-bulan kemarin, bulan-bulan sebelumnya, kita hanya dokumentasi hanya satu arah saja. Dan mereka tidak mau yang lain untuk partisipasi masyarakat
8: yang lain.
7: Untuk partisipasi untuk ke lahan, itu bagus untuk masyarakat.
6: Ia mengatakan untuk memantapkan proses pemekaran pihaknya menggelar rapat tinggi bersama masyarakat. Mendengar aspirasi masyarakat juga menyangkut dukungan kesiapan lahan pembangunan kantor desa dan hal teknis lain sebagainya.
0: Dari laporan Ferdi Asi, kita beralih ke laporan Christian Dimau, di mana Wakil Bupati Belu apresiasi pelaksanaan turnamen voli dan Satgas Cup 2026.
9: Dari Blackman dan segera sama kuat 16 sama tim RRM menyerang kembali. Anjong!
10: Wakil Bupati Belu Vicente Hornay Gonsalves memberikan apresiasi dan penghargaan terhadap pelaksanaan turnamen bola voli dan Satgas Pamta Cup 2026 yang dinilai mampu menjadi momentum penting dalam menghidupkan kembali semangat olahraga voli di Kabupaten Belu yang telah lama vakum. Menurutnya, kehadiran Satgas Pamtas Jenarmet 12 AY /2/2 selain menjalankan tugas pokok mengamankan wilayah perbatasan, namun juga dari sisi pemberdayaan memberikan dampak positif terhadap perkembangan dunia olahraga, khususnya cabang bola voli. Sambungnya, turnamen dan Satgas Cup menjadi salah satu ruang strategis untuk menampilkan bakat-bakat lokal sekaligus meningkatkan jam terbang para atlet untuk terus berkembang.
11: Atas nama pemerintah daerah, saya menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya dan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya buat pemerintah Pamtas yang telah melaksanakan kegiatan event ini, sehingga kita kembali mengadakan event-event di Kabupaten Belu yang mungkin sudah vakum selama 4 tahun, tapi dengan adanya event yang dilakukan oleh dan Satgas Pamtas ini luar biasa.
10: Lebih lanjut, Wakil Bupati Belu menyampaikan melalui event ini kembali membangkitkan olahraga khususnya bola voli di Kabupaten Belu yang telah lama vakum kurang lebih dari 4 tahun. Event ini juga Satgas Pamtas Sektor Timur terus berkontribusi aktif dalam membantu pemerintah daerah untuk terus memajukan bidang olahraga di Kabupaten Belu yang menunjukkan bahwa olahraga voli masih memiliki tempat tersendiri di hati masyarakat Belu.
11: Kita sangat berterima kasih. Artinya lebih banyak event-event kita bisa mendapatkan bibit-bibit atlet, dan artinya beliau mereka datang ke Kabupaten Belu untuk menjaga batas, tetapi tidak hanya menjaga batas, mereka juga telah aktif dalam membantu pemerintah daerah dalam memajukan olahraga di Kabupaten Belu, dan ini sangat luar biasa.
10: Di akhir pernyataannya, ia berharap agar kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan secara rutin, sehingga semangat olahraga khususnya bola voli semakin tumbuh dan berkembang di Kabupaten Belu, serta melahirkan generasi atlet yang unggul dan berdaya saing. RRI Atambua, Christian Dimau melaporkan.
0: Kita beralih ke berita luar negeri.

Kebakaran hutan terus meluas di wilayah selatan Prancis, tepatnya di Departemen Pyrenees dan Orientales. Sebanyak 12.000 orang dikabarkan dievakuasi pada Selasa 7 Juli 2026, seperti yang dilansir dari Anadolu. Kemudian dari evakuasi tersebut dilakukan untuk melindungi warga dari penyebaran api yang melanda Comune Trevillage, dan juga sekitar 800 petugas pemadam kebakaran dikerahkan untuk mengendalikan kobaran api. Berita ini dan berita lainnya dapat Anda akses selengkapnya melalui portal berita resmi kami di rri.co.id.

sebelum mengakhiri warta berita pagi ini, kami kembali sampaikan topik utama berita. Badan Kehormatan DPRD Kabupaten TTU mengalami kebimbangan terkait rekomendasi hasil pengambilan keterangan daripada para pihak atas kematian almarhumah Dr. Ica Pakenoni saat bertugas di IGD RS Leona Kefamanan. Pemerintah Kabupaten Belu targetkan peningkatan kualitas pendidikan dengan kolaborasi lintas sektor. Saya Pemom, mewakili tim redaksi yang bertugas, operator pagi hari ini Gusti Tanaim. Terima kasih, selamat pagi.

Oke, selamat pagi pendengar RRI Stasiun Produksi Alor dimanapun Anda berada. Kita sudah dengarkan bersama ya penyampaian warta berita pagi, dan lagu-lagu juga sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda di pagi hari ini. Dan di pagi ini juga saya akan mengajak Anda ya sambil menemani aktivitas Anda yang mungkin saat ini lagi bersiap-siap ya untuk bekerja, beraktivitas di pagi hari ini. Ya, saya akan mengajak kita untuk mendengarkan bersama dan mengetahui bersama tanda tubuh kekurangan cairan selain rasa haus. Nah, ada banyak orang ya menganggap bahwa rasa haus sebagai satu-satunya tanda tubuh membutuhkan cairan. Padahal, ketika rasa haus muncul, tubuh sebenarnya sudah mulai mengalami kekurangan cairan atau dehidrasi ringan. Kondisi ini bisa mempengaruhi konsentrasi, suasana hati, hingga fungsi organ jika dibiarkan. Nah, pendengar melansir dari Halo Docs, berikut ada beberapa tanda tubuh kekurangan cairan selain rasa haus. Yang pertama, urin berwarna kuning pekat. Nah, warna urin dapat menjadi indikator sederhana untuk mengetahui kecukupan cairan dalam tubuh. Yang kedua, mulut dan bibir terasa kering. Nah, ini juga salah satu ya, kurangnya asupan cairan dapat mengurangi produksi air liur sehingga mulut terasa kering dan bibir mudah pecah-pecah. Yang ketiga, mudah lelah. Dehidrasi ringan saja sudah dapat membuat tubuh terasa lemas dan cepat lelah. Yang keempat, sering merasa pusing. Nah, siapa di sini yang suka atau yang sering merasa pusing? Apalagi kalau duduk lalu bangun ya. Karena saya juga mengalami hal yang sama. Tubuh yang kekurangan cairan dapat menyebabkan tekanan darah menurun sehingga muncul rasa pusing, terutama saat berdiri setelah duduk, ya kan? Ya. Dan yang kelima, kulit terasa kering. Nah, kulit juga membutuhkan cairan agar tetap lembab dan elastis. Jika tubuh kekurangan cairan, kulit bisa terasa lebih kering dan kehilangan kelembapan alami. Yang keenam, sulit berkonsentrasi. Ya, ini juga salah satu yang paling terasa ya. Nah, sulit berkonsentrasi, otak juga membutuhkan cairan agar dapat bekerja secara optimal. Yang ketujuh dan terakhir, bau mulut. Nah, kurangnya asupan cairan membuat produksi air liur berkurang, akibatnya bakteri di dalam mulut lebih mudah berkembang sehingga muncul bau mulut. Ayo, ini dia ya, ada 7 tanda ya kekurangan tubuh kekurangan cairan selain haus. Nah, untuk mencegah dehidrasi ya, kebutuhan cairan setiap orang berbeda-beda tergantung usia, aktivitas, dan kondisi kesehatan. Namun, biasakan minum air putih secara teratur, jangan menunggu hingga merasa haus. Perbanyak konsumsi buah dan sayur yang mengandung banyak air, serta tambahkan asupan cairan saat cuaca panas atau setelah berolahraga. Oke, sekian informasinya. Semoga bermanfaat untuk Anda pendengar. Untuk lebih banyak lagi informasi tentang kesehatan, bisa langsung di rri.co.id.

0: Belikan pi buku ini, Pak.
1: Buku apa itu, Nak?
0: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
1: Tunggu ya.
2: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis pitong belanja ku kesian, Pak.
0: Buku kan jendela dunia, Mak.
2: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lobang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
1: Kasihkan mi uangmu itu, Mak. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau kan menjadi presiden?
2: Kesian, tapi sudah banyak mi itu buku di rumah. Lama-lama kita tidur mi dengan buku.
0: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
2: Heboh, pintarnya kau bicara, Dik. Kayak menteri mi saja. Mana mi itu buku paling? Mari kita pergi bayar.
3: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
2: Opa, bagaimana minum belanja aku, kasihan.
1: Oh, sabar-sabar minum.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
4: Pendengar RRI, tahukah Anda batu terbesar di dunia ada di Indonesia? Bukit Kelam, begitulah sebutannya. Membentang hijau dan asri. Meskipun dinamai sebagai bukit, namun nyatanya Bukit Kelam ini merupakan sebuah batu monolit gelap yang saat ini dianggap sebagai formasi batu monolit terbesar dan tertinggi di dunia, mengalahkan Ayers Rock di Uluru, Australia. Ketinggian Bukit Kelam ini mencapai 1.002 meter dari permukaan laut. Bukit Kelam berlokasi di tengah Kecamatan Kelam Permai, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Bukit Kelam merupakan cagar alam yang kaya flora dan fauna. Karena keanekaragaman hayatinya, pemerintah menata kawasan tersebut sebagai Taman Wisata Alam atau TWA Bukit Kelam. Masyarakat sekitar biasa menyebutnya Bukit Raya. Berkunjung ke Bukit Kelam, wisatawan dapat menikmati suasana yang sejuk dan segar sekaligus melihat pemandangan hutan tropis di sekitar. Dan tahukah Anda, Bukit Kelam pernah masuk posisi 5 besar dari 74 objek taman wisata terbaik yang diselenggarakan Prambanan Yogyakarta pada tanggal 6 hingga 8 Juli di acara Festival Taman Nasional dan Festival Wisata Alam. Nah, itu dia batu terbesar di dunia yang ada di Indonesia yang dinamai Bukit Kelam.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Eh, gimana tadi kecelakaan? Aman gak?
1: Hah, syukur tahu aku bisa bantuin nyelamatin. Gak kayak kamu tuh, main HP mulu.
0: Hah? Siapa suruh dia mau ugal-ugalan?
1: Tahu gak sih, kalau ngelihat orang kecelakaan itu, kita gak boleh diem aja. Kita harus bantuin. Nih yang perlu kita lakukan. Menghubungi call center 119. Sebelum menolong, pastikan diri kita itu tidak ikut celaka. Minta bantuan kepada masyarakat sekitar untuk mengamankan lokasi. Terus matikan semua mesin kendaraan yang terlibat kecelakaan. Dahulukan menolong korban yang masih hidup ya. Bila memungkinkan, pindahkan korban luka ke tempat yang lebih aman. Jangan memindahkan kendaraan yang terlibat kecelakaan untuk urusan penyidikan.
0: Tapi kalau korbannya luka-luka atau cedera gimana?
1: Nah, kalau soal itu ada caranya. Terutama korban yang tidak sadarkan diri. Tidak boleh sembarangan. Ada beberapa teknik yang harus dilakukan. Seperti pemindahan dilakukan minimal 3 orang. Satu orang mengangkat bagian kepala hingga bahu. Satu orang mengangkat punggung hingga paha. Dan seorang lainnya mengangkat kaki. Angkat korban dengan posisi yang lurus seperti mengangkat jenazah. Hindari posisi korban menggantung, terutama bagian leher dan kepala. Gitu.
2: Intermezzo.
3: Bapak, tadi Bu Guru bilang Bapak harus ajarin saya membaca.
4: Ah, kopo Ibu Guru itu kasih pekerjaan lagi. Baik, kau buka kau buku sudah. Ini apa?
3: A.
4: Baru yang ini?
3: B.
4: Yang ini lagi?
3: C.
4: Eh, kau paling pintar anaknya. Jadi kalau baca ini apa?
3: Jadi bacanya kecap.
1: Alor pagi ini.
5: Alor pagi ini.

0: Halo pendengar RRI, saya Riki Anissa Dewan Kusumain.
1: Saya Marta Serang.
0: Kami siswa SMK Negeri 1 Karabahi. Big thanks buat RRI yang sudah memberikan wadah anak-anak muda Alor buat tumpahin ide, cerita sampai ambisi keren, dan juga acara-acara lain yang menginspirasi. Kakak, adik, dan saudara, Gen Z Pulau Kenari, para football lovers, jangan sampai ketinggalan update dan ikuti siaran langsung Piala Dunia 2026 cuma di Radio Republik Indonesia. Jangan kasih pindah itu siaran, tetap di radio kesayangan kita, Radio Republik Indonesia.
2: Kita dan kita jadi sekali di udara, tetap di udara.

Oke, pendengar, di pagi hari ini juga saya akan mengajak Anda ya untuk kita ketahui bersama 11 kebiasaan yang merusak ginjal dan jangan dianggap sepele. Nah, pendengar, ginjal adalah organ yang memiliki peran penting dalam tubuh. Organ ini bertugas menyaring darah, membuang zat sisa melalui urin, menjaga keseimbangan cairan, serta membantu mengatur tekanan darah. Ginjal juga menghasilkan hormon yang dibutuhkan tubuh untuk membentuk sel darah merah dan menjaga kesehatan tulang. Agar tetap berfungsi dengan baik, ginjal perlu dijaga. Sayangnya, masih banyak orang yang melakukan kebiasaan yang tanpa disadari dapat mengganggu kesehatan organ ginjal tersebut. Nah, pendengar, melansir dari Alo Dokter, berikut ada beberapa kebiasaan yang sebaiknya mulai dihindari dari sekarang. Yang pertama, kurang minum air putih. Nah, kurang minum air putih juga dapat membantu ginjal membuat zat sisa dari dalam tubuh. Jika tubuh kekurangan cairan, kerja ginjal menjadi lebih berat. Selain itu, resiko batu ginjal dan infeksi saluran kemih juga bisa meningkat. Yang kedua, sering menahan buang air kecil. Nih, siapa di sini yang suka menahan buang air kecil? Oke, jangan biasakan menunda buang air kecil. Kebiasaan ini dapat membuat urin bertahan lebih lama di dalam kandung kemih sehingga meningkatkan resiko infeksi dan gangguan pada ginjal. Yang ketiga, terlalu banyak makan makanan asin. Nah, terlalu banyak makan makanan asin seperti mie instan, keripik, ikan asin, dan makanan olahan mengandung garam yang cukup tinggi. Nah, jika dikonsumsi terlalu sering, garam dapat meningkatkan tekanan darah dan membuat ginjal bekerja lebih keras. Yang keempat, terlalu sering mengkonsumsi makanan dan minuman manis. Nah, selain terlalu banyak konsumsi makanan asin juga dapat mengganggu organ ginjal, terlalu banyak mengkonsumsi makanan dan minuman manis juga bisa membuat ginjal menjadi rusak. Yang kelima, menggunakan obat tanpa aturan. Kebiasaan ya, kalau mau minum obat tidak dulu ketahui atau tidak dulu ke dokter untuk ambil resepnya, tapi ya suka-suka. Nah, obat pereda nyeri memang bisa dibeli dengan mudah ya, seperti yang biasa kebiasaan dilakukan. Namun jika diminum terlalu sering atau tidak sesuai aturan, obat tersebut dapat mempengaruhi kesehatan ginjal. Oke, untuk yang selanjutnya 6-11 kita akan bahas ya setelah kita mendengarkan atau menuntaskan lagu dari Shanti, Penggoda Cinta.

0: Intermezzo.
1: Cep,
0: ada tebakan lagi.
2: Tebakan aja sih Nona ini, kapan kelarnya sih?
0: Ayo tebak. Bahasa Cinanya telur asin apa?
2: Apa ya?
0: Apa?
2: Enggak tahu Nona, apa jawabannya?
0: Dok Acin jawabannya.
3: Wow.
0: Intermezzo.
4: Ti, sini dulu kau.
1: Ya apa, aku lagi kerja loh.
4: Ih, kayaknya kan Ti, aku mau investasi saham lah. Banyak kan lo untungnya nih ku tengok.
1: Gaya kau mau investasi saham, arisan aja masih nunggak.
4: Ih, awas kalau udah jadi kaya ku ya, jangan ku cari-cari aku.
1: Kayak mana investasi saham kita? Berhasil?
4: Ah, ngeji aja pun kau Ti. Ketipu aku, investasi bodong rupanya.
1: Makanya, kau dengerin cakap aku. Kalau belum paham, jangan asal investasi. Kenali dan pastikan legalitas perusahaannya dulu. Terus kau pilih-pilihlah jenis investasi yang tepat. Sama satu lagi nih, tahu resiko investasinya.
4: Kok baru sekarang kau bilang?
1: Jangan asal investasi saham kalau belum paham. Bukannya untung, malah buntung.

Oke, pendengar, kita lanjut ya membahas terkait dengan 11 kebiasaan bisa merusak ginjal dan ini jangan disepelekan. Ya, tadi kita sudah membahasnya sampai ke 5 ya. Yang pertama, kurang minum air putih, sering menahan buang air kecil, terlalu banyak makan makanan asin, terlalu sering mengkonsumsi makanan dan minuman manis, dan yang kelima, menggunakan obat tanpa aturan. Yang keenam, mengkonsumsi suplemen atau obat herbal secara berlebihan. Nah, tidak semua produk herbal itu aman ya untuk dikonsumsi setiap hari. Ya, jika digunakan juga secara berlebihan atau tanpa petunjuk tenaga kesehatan juga dapat membebani kerja ginjal. Yang ketujuh, merokok. Nah, merokok juga dapat mengurangi aliran darah ke ginjal. Akibatnya, fungsi ginjal bisa menurun dan resiko penyakit ginjal menjadi lebih besar. Yang kedelapan, terlalu banyak minum alkohol. Nah, ini juga hal-hal yang biasa disepelekan ya. Minuman beralkohol ini dapat menyebabkan tubuh kehilangan banyak cairan. Yang kesembilan, jarang berolahraga. Kurang bergerak dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan tekanan darah tinggi. Yang ke-10, terlalu banyak makan makanan tinggi protein. Nah, protein memang penting ya untuk tubuh, pendengar, tapi jika dikonsumsi berlebihan, ginjal harus bekerja lebih keras untuk membuang sisa hasil pengolahannya. Karena itu, konsumsi protein sebaiknya tetap sesuai dengan kebutuhan. Yang ke-11 terakhir, kurang tidur. Nah, tidur yang cukup itu dapat membantu tubuh memperbaiki sel-sel yang rusak termasuk menjaga fungsi ginjal. Sebaiknya kurang tidur dalam waktu lama dapat membuat kerja ginjal tidak maksimal. So, menjaga kesehatan ginjal sebenarnya tidak sulit ya, mulailah dengan minum air putih yang cukup, makan makanan bergizi, rutin olahraga, tidur yang cukup, serta menghindari rokok dan alkohol. Ya, demikian 11 kebiasaan ya yang dapat merusak ginjal namun kita menganggap sepele. Semoga informasi ini dapat bermanfaat dan mulai sekarang hiduplah yang sehat ya. Dan hal-hal yang membuat tubuh kita menjadi rusak, hindari mulai dari

0: Bunda, tadi Kani habis main di taman. Maaf ya, Bunda kan baru pulang.
1: Nggak apa-apa, sayang. Sekarang kita mandi yuk.
0: Ayo, Bun.
1: Sayang, ingat kan yang selalu Bunda bilang? Mulut, dada, atau tempat pipis, dan bagian belakang ini, Nak, gak boleh dipegang orang lain.
0: Memangnya kenapa, Bun?
1: Jika orang lain memegang bagian tubuh yang Bunda sebutkan tadi, artinya dia ingin berbuat jahat kepada Kani. Kalau ada yang pegang begitu, Kani harus lari yang kencang dan sampaikan ke Bunda dan orang lainlah di sekitar Kani, ya, Nak, ya?
0: Iya, Bunda. Makasih ya, Bun, selalu jagain Kani. Kani sayang banget sama Bunda.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Mbak, mbak, nambah lagi gula dong mbak. Ini es tehnya kurang manis.
1: Ih, kamu apaan sih? Coba sini es tehnya. Eh, ini sih udah kelebihan manisnya. Tahu nggak sih, ada batasan konsumsi gula setiap harinya. Sesuai Permenkes nomor 30 tahun 2013, anjuran konsumsi gula per orang per hari adalah 10% dari total energi.
0: Oh gitu.
1: Nah, itu tuh setara dengan gula 4 sendok makan per orang per hari atau 50 gram per orang per hari. Kamu bayangin aja nih, satu kaleng minuman soda aja bisa mengandung sekitar 27 gram gula.
2: Berikut satu informasi kami hadirkan lagi di ruang dengar Anda pendengar. Departemen Kesehatan Lingkungan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga atau UNAIR melakukan penelitian terkait pola konsumsi air minum dalam kemasan atau AMDK. Berdasarkan hasil penelitian itu, AMDK dari galon polikarbonat atau PC tidak menunjukkan dampak negatif yang signifikan bagi tubuh. Seperti diantaranya dampak negatif itu yaitu gangguan sistem hormon, gangguan reproduksi maupun kanker. Temuan ini didasarkan pada analisis kadar BPA dalam 10 merek air kemasan dan keluhan kesehatan responden. Kadar BPA pada seluruh sampel masih jauh di bawah ambang aman yang ditetapkan BPOM dan EFSA. Risiko non-karsinogenik atau karsinogenik serta aktivitas elektrogenik juga masih berada dalam batas aman. Peneliti menegaskan tidak ada hubungan signifikan antara paparan BPA dari AMDK dengan risiko kanker, gangguan reproduksi atau gangguan hormon. Hasil itu sekaligus menunjukkan air dalam galon PC masih tergolong aman dikonsumsi masyarakat. Organisasi Kesehatan Dunia WHO juga menyatakan BPA yang masuk umumnya dapat diekresikan secara alami dari tubuh. Hal ini diperkuat hasil penelitian UNAIR yang menyatakan bahwa galon PC belum terbukti menimbulkan risiko kesehatan signifikan.

0: Oke, pendengar, seperti itu dari share ini membawa kita di sudah ada di pukul 8.00 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita akan ikuti bersama penyampaian warta berita pagi yang disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jakarta. Setelah itu kami akan kembali hadir menyapa Anda dalam program Alor pagi ini.
1: Indonesia dengan warta berita.
2: Untuk 20 hari pertama terhitung tanggal hari ini, tanggal 9 sampai dengan tanggal 28 Juli 2026.
3: Ekosistem pasar karbon yang akan kita bangun tentu berkeadilan, transparan, traceable, dan yang paling utama adalah memastikan punya manfaat besar bagi tapak ground people, masyarakat lokal.
1: KPK resmi menahan mantan Sekretaris Jenderal MPR RI sebagai tersangka dugaan gratifikasi di Sekretariat Jenderal MPR senilai 30 miliar rupiah. Pemerintah resmi meluncurkan sistem registrasi unit karbon atau SRU.